0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi Bang, yang baru bergabung Anda sedang mendengarkan Perompet FM Suara Budaya Jakarta di Kabar Jakarta. Kabarnya gini, bersama Aye Bang Wawan Dimari, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928. Ya, hari ini bertemakan apa itu? Ayo, bertemakan mengenai hari, kita lokit lagi dah, lupa kita deh tuh. Ya, hari Cahaya Internasional. Kalau Abang Pon cangcingnya babe suka lampu yang terang apa redup. Oke, okay, ya. Udah ada penelpon, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Oke, okay, passwordnya dulu.
2: Selamat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Cahaya penerangku, gitu dong.
2: Cahaya penerangku.
1: Oke, okay, dengan siapa dan di mana nih?
2: Ari di Samarinda.
1: Hai Ari, apa kabar?
2: Baik.
1: Oke, okay, Ari, cuaca di Samarinda gimana, Ari?
2: Cerah.
1: Cerah, masya Allah. Kalau sama Bang Wawan gimana, Ri? Cerah juga.
2: Cerah juga.
1: Oke, okay, baik. Ari, kalau Ari sukanya di suasana rumah, di dalam rumah sukanya terang atau redup atau gimana?
2: Terang.
1: Terang. Oh, semuanya, Ri?
2: Ya.
1: Semua ruangan. Siang, malam? Ya. Kalau siang?
2: Siang.
1: Oh, kalau malam? Juga. Ya. Oh, gitu ya, Ri ya. Oke, okay, baik. Ari takut kegelapan atau gimana?
2: Takut kegelapan.
1: Takut kegelapan gitu ya, Ria. Iya deh, tetap semangat Ari. Ari, udah sarapan belum?
2: Sudah.
1: Udah, pakai apa Ari?
2: Nasi kuning.
1: Nasi kuning lagi. Sekali-sekali nasi ijo Ari, apa nasi ape gitu. itu favorit Ari.
2: Ya.
1: Oh, gitu, baik. Oke, okay. Ari mau kirim salam buat siapa ya, Ari?
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja, oke. Okay. Baik deh kalau gitu. Terima kasih banyak Ari. Sehat selalu buat Ari.
2: Ya.
1: Assalamualaikum Ari.
2: Salam.
1: Itu dia tadi Ari dari Samarinda ya, temannya Samarini. Udah ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat pagi Aki Adi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasportnya Kak Aki.
3: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Terus? Ayo apa ya?
3: Cahaya penerangku.
1: Oke, okay, baik. Aki Adi. Nah, kalau Aki Adi versinya Aki Adi seperti apa nih? Dengan suka terang apa redup atau gelap?
3: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Kenapa bisa dua-duanya? Kang ya Aki Adi pilih yang mana?
3: Yang suka terang juga.
1: Suka terang juga. Kenapa? Menyesuaikan dengan waktu aja gitu atau gimana, Ki?
3: Ya, siap menyesuaikan suara ke waktu-waktu.
1: Siap menyesuaikan waktu untuk dia.
3: Kalau
1: ya
3: sedang berjalan pakai kendaraan, yaitu pakai lampu penerangan juga.
1: Iya ya. Nah, gitu.
3: Kalau lagi di rumah ya suka juga pakai
1: suka
3: penerangan.
1: Juga. Suka. Iya.
3: Kalau mau tidur tuh lampunya dimatiin. Aki nggak suka tuh kalau lagi mau tidur.
1: Jadi gelap-gelapan Aki ya.
3: Gelap-gelapan. Cuman kalau yang keluarga sih pakai lampu. Anak istri pakai lampu. Kalau Aki tuh nggak pakai lampu.
1: Nanti kalau Aki malam-malam mau ke belakang nanti kejedot gimana?
3: Itu. Ya kalau kejedot juga resiko.
1: Tapi memang suka gitu kalau tapi ada lah ya mungkin teraman cahaya dari luar ruangan lain gitu ada kali ya Aki ya.
3: Ada ya.
1: Ya udah kalau misalkan gelap-gelapan siapin aja dah senter di pinggir kasurnya Aki supaya kagak kejedot ya.
3: Iya.
1: Iya deh kalau gitu. Alright, baik Aki. Iya, Aki mau kirim salam buat siapa ya, Aki?
3: Yang tadi tuh yang barusan.
1: Oh, Ari sama Rinda.
3: Ari sama Rinda. Yeah. Selamat siang, selamat pagi Bang Ari.
1: Iya.
3: Salam dari Aki Adi.
1: Terus ada ini Aki Adi dari Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, apa kabar Aki Adi? Sehat selalu.
3: Alhamdulillah Ibu sehat. Semua Ibu juga dapat sehat.
1: Amin ya Rob.
3: Bang Lawan.
1: Saya. Iya, saya.
3: Salam untuk Bang Tono, udah naik belum?
1: Lebom, belonan.
3: Bang Tono, cepat naik. Aki mau salam-salam. Boleh. Untuk ini ya, yang di grup up daun apresi budaya Sunda.
1: Iya,
3: semuanya tuh. Terutama ya semua-semualah. Semoga pada sehat semua.
1: Amin ya Rob.
3: Yang sekarang yang lagi dengerin Pro 4 juga salam sehat semuanya.
1: Salam sehat semuanya. Oke, siap. Aki Adi juga dapat salam dari Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Aki Adi. Salam kenal ya dari Haris nih di Kalianyar. Sehat selalu ya Aki Adi.
3: Nah, kan tuh. Ya, terima kasih Bang Haris. Terima kasih banyak.
1: Iya, oke. Ya,
3: semua sehat keluarga Bang Haris.
1: Amin ya Rob. Oke. Baik. Siap. Itu aja Aki.
3: Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi. Oke. Sebentar yang telepon sebentar, jangan dimatikan. Ada Ibu Haryanti Graha Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Salam sehat dari saya Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Ya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, cahaya penerangku. Bang Wawan, saya di rumah sukanya dengan lampu yang terang biar kelihatannya semua. Kalau terang semuanya terasa nyaman aja rasanya. Kalau gelap rasanya enggak nyaman gitu. Bang Wawan, seperti ini dari saya, bahagia selalu. Terima kasih Bu Haryanti, terima kasih. Sudah ada pada telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, udah masuk? Ya Allah, baru aja dibilang. Kalau udah dipencet, sabar dulu. Oke, 0213504510. Oke, ini dia. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, sudah masuk?
4: Salam.
1: Iya, pasportnya dulu boleh?
4: Terang apa tuh?
1: Apakah gak ngerti terang apa tuh? Ayo, cahaya penerangku.
4: Oh iya, cahaya penerangmu.
1: Ku.
4: Cahaya penerangku.
1: Nah, begono, jangan rubah-rubah, nanti bubur merah putih lagi dah tuh.
4: Iya, ribet lagi ya Bang.
1: Iya beneran, itu bubur merah putih lagi, belanja lagi, masak lagi tuh berapa itu harganya? Kita nggak mau ikut-ikut loh. Iya. Nah itu dia, apalagi belum makan siangnya, minumannya apa? Terus ngasih bingkisan buat besekan buat tetangga gimana? Besok jangan salah, gitu dah. Maaf dengan siapa nih?
4: Indra nih kali jodoh.
1: Lah elah Bang Indra, udah ketemu belum?
4: Ini suaranya ada kan nih suaranya?
1: Ada sih tapi kecil kidit, tapi enggak apa-apa dah, masih bisa kedengeran kok.
4: Iya. Masih dari kemarin tapi suaranya enggak kedengeran.
1: Bujuk, jangan suka begitu. Bisa kok, ini gede nih, kita gedein lagi dah dari sini dah. Oke. Bang Indra, di kali jodoh. Oke. Gimana? Suasana di sono gimana? Kalau suasini sih ya biasa aja.
4: Ini mah panas terus.
1: Panas. Tapi Ati kagak boleh panas deh ya.
4: Jangan dong.
1: Kan belum dapat jodoh begitu ya.
4: Iya.
1: Kalau Bang Indra, gitu beneran. Kalau Bang Indra sendiri gimana untuk tema kita kali ini? Demenan yang terangan atau yang redup atau gimana?
4: Yang terang. Kalau tidur tuh di kamar yang redup. Terang gitu.
1: Iya. Oke. Tapi tergantung suasana juga. Kalau pagi mungkin kita matiin atau gimana?
4: Kalau pagi belum matiin, soalnya masih gelap.
1: Oh masih gelap. Nah, nih tadi yang Ayah udah singgung sedikit kaitannya kan, nih Jakarta kan padet dah ya. Enggak semua matahari ini bisa nembus ruangan-ruangan yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi Adi kadang.
4: Iya, rumah air.
1: Gimana?
4: Kalau di rumah ayah memang pagi kalau dimatiin lampu gelap tuh.
1: Oh iya beneran dah tuh ya.
4: Iya lampu terang terus.
1: Terang terus ya. Soalnya
4: ketutupan tembok.
1: Iya benar-benar ya. Jadi minim sekali untuk matahari bisa masuk ke sono gitu ya.
4: Kenapa?
1: Iya minim banget dah tuh matahari bisa nembus ke sono gitu ya.
4: Hari mah ada cuma gitu.
1: Kidit-kidit ya. Iya. Gua tambahin lagi dah tuh. Ya, jendelanya biar terang bener ya.
4: Iya, soalnya kanan kiri rumah semua sih Bang.
1: Oh, gitu. Iya, itu dia rapat-rapat deh ya.
4: Iya, depan tembok.
1: Oke. Baik deh. Bang Indra mau kirim salam buat siapa? Semuanya aja dah, siap.
4: Kan
1: iya, oh, oh, iya Bang Indra juga. Jarang-jarang ya, oh, tapi.
4: Ya teman ngerin terus.
1: Iya, kudu dong tahun. Ikutan biar pendengar lain pun juga selalu nyapa nih kayak Bang Hari, selamat pagi, Bang Indra apa kabar, semangat selalu ya.
4: Bang Hari juga sih saya sering dengar tuh Bang Hari tuh. Salam Bang Hari ya.
1: Iya, main nampak ke sono no, biar ngejemur bareng sama Bang Haris.
4: Iya, kali anyar sama kali jodoh. Tahu dah tuh deket sampai jauh.
1: Nah, Bang Haris deket ah, kagak tuh sama kali jodoh. Iya. Siapa tahu di tempat Bang Haris di Kali Anyar ada jodoh udah buat Bang Indra ya. Amin. Ada. Yo. Walau alam namanya kita nyoba. Ya kagak sih?
4: Iya benar.
1: Beneran.
4: Ya. Mau nelfon cuma suaranya takut enggak
1: kedengaran. Kagak, insyaallah ada kok. Yeah. Jangan takut-takut.
4: Ya, Bang, biar sehat ya.
1: Siap. Ente juga deh ya Bang Indra ya.
4: Ya, salam buat semuanya ya.
1: Amin, insyaallah. Bye. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi ada Pak Budi Prayitno di Cilebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Jakarta, cahaya penerangku. Alhamdulillah pagi ini Cilebut cuaca cerah ceria. Oh nice. Ya, mengenai cahaya lampu di dalam rumah, karena warna cat rumah putih, jadi ayah pakai lampu LED yang cerah. Tapi gak terlalu terang sih untuk terang untuk teras dan samping. Ayah pakai lampu yang warnanya rada kuning. Tetapi kalau malam jelang tidur, semua lampu ayo matiin kecuali teras. Samping kamar mandi dan dapur ada yang unik di lingkungan ayo tinggal, khususnya di jalan blok ayo aja. Kalau pas terang bulan purnama itu kita kumpul setelah sholat isya sambil minum teh ya dan kopi. Ada beberapa rebusan dah ya. Kita lesehan di situ, ada obrolan, canda, tawa. Selang jelang sampai jam 00. Begitu Bang Dermawan. Bang Won, semoga sehat selalu ya. Amin ya Rob. Pak Budi juga deh ya. Ya, semua kru juga Perempat FM sehat selalu walafiat. Terima kasih Bang Wan, selamat bertugas. Terima kasih juga. Bye. Oke, makasih ya. Makasih Pak Budi. Oke. Bye. And then ada siapa lagi bentaran ya? Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada bentar. Ada Pak Brian di Bintaro. Assalamualaikum RRI Perempat Jakarta, suara budaya Nusantara. Kalau saya suka rumah dalam keadaan terang, kecuali pas tidur ya, biasanya pakai yang redup. Setiap hari pun makan kalau enggak padang saya enggak mau. Keren. Ajak-ajak kenapa? Salam buat sahabat Perempat dan penyiar semua. Makan ketupat di pagi hari, cakep. Kental kuahnya berasa bumbu, cakep. RRI Perempat selalu di hati. Selalu setia menemani hariku. Matur nuwun Pak Brian Bintaro. Oh lah dalah wong Jawa suka nih masak padang ya. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih Pak Brian. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Jakarta, cahaya penerangku.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: 0213504451, WhatsApp dan telepon. WhatsApp 0812-112-4928. Ade WhatsApp dari Pak Sulaiman di Limo Depok. Waalaikumsalam, kalau belum tidur terang, kalau tidur gelap. Oh gitu, oke, okay. Baik, makasih Pak. Alright, baik. Aha, makasih Pak. Baik. Oke, ayo tuntasin dulu untuk WhatsApp-nya. Bentar, yang sudah masuk telepon, bentar ya. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Cahaya Penerangku. Saya pribadi suka cahaya terang, baik dari listrik, genteng, kaca, ventilasi. Kalau masuk ruang pulang kerja, buka pintu, menyalakan lampu ruang tamu. Menuju kamar, menyalakan lampu. Lanjut lampu dapur. Kalau kamar mandi, lampu terang, nggak pernah mati. Kalau ditinggal kerja atau pergi. Kalau tidur, diganti lampu tidur, warna hijau redup. Intinya saya suka cahaya terang. Tapi pas hujan ada kilat petir, saya kadang kaget lihat cahaya kilat lewat lubang kaca di platform rumah. Salam buat semuanya aja pendengar Perempat Suara Budaya Jakarta. Sukses dari Bang Wawan dan tim. Terima kasih. Udah ada Pak Mukaimen dan Ibu Yati. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga. Paspornya boleh?
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Cahaya Penerangku.
0: Oke, baik. Buat Pak Mukimin sama Bu Yati, memang mohon maaf karena keterbatasan penglihatan ya di rumah begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi gini, mohon maaf sekali ya, mohon maaf tanpa menyinggung atau apa-apa.
1: Nggak, apa-apa.
0: Jadi begini, apakah tetap ada mungkin kalau malam dinyalain, walaupun memang buat tidak buat Pak Mukimin sama Ibu Yati, tetapi untuk terlihat bahwa ada, biar ada cahaya untuk orang lain, begitu?
1: Oh, selalu dinyalain, Pak.
0: Selalu dinyalain. Bagian mana, yeah, Pak Mukimin, Bu Yati?
1: Kalau saya gini Bang Lawan, kalau dinyalain kan misalnya tempat untuk bekerja itu dinyalain supaya.
0: Oh iya, supaya ya, ada tempat ruang buat
2: nyala itu kan pasti ada di rumah.
0: Buat ngurut ya. Oh kalo, iya, buat
2: kalau nggak ada lampu nyala berarti nggak ada di rumah.
0: Iya, kan. lagi ke Hongkong, iya, mungkin kali ya.
1: Terus, kan itu juga kan menurut kata orang tua kan, iya, supaya penerangan rezeki juga.
0: Benar seperti itu ya. Jadi Pak Mukimin sama Ibu Yati pun juga memberikan penerangan juga di saat kalau malam gitu ya. Apalagi yeah, Pak Mukimin kan jasanya dan Bu Yati sebagai terapis pijat di rumah, di kamarnya ada ruang buat dinyalain gitu ya.
1: Iya, iya. Ya, kalau sore itu nyalain semua Bang Wawan.
0: Semua. Oh gitu. Ya,
2: kalau udah malam, itu yang dinyalain cuma lampu kamar doang.
0: Lampu kamar doang. Kamar mandi? Ya. Dipateni juga.
1: Kamar mandi?
2: Enggak.
0: Enggak. Oh, siap.
1: Lah kalau malam itu terasnya itu dimatiin kan?
2: Sudah ada lampu merkuri. Oh.
1: Di halaman itu.
2: Di jalan. Di depan rumah itu udah
0: terang ya. Oh alhamdulillah ya. Ngono ya, ya. Oke, okay.
1: Nah, kalau saya walaupun nggak begitu berfungsi itu untuk lampu, tapi kak saya itu dulu itu kan tidur itu nganu itu loh, apa? Sering tindian apa gimana itu.
2: Oh,
1: sering
2: ada lampu penerangan itu sering
1: mimpi buruk juga.
0: Oh mimpi buruk. Oh gitu ya. Ya, ya. Ya mungkin belum lali lupa doane kali. Jadi mimpi rubuh.
1: Ya kemungkinan ya, ya lupa ya, doanya.
2: Ya.
0: Tapi kalau
2: ya Pak. Penerangan iya. Itu banyak ada yang setan-setan yang anu menggoda itu. Oh, katanya. Gitu.
0: Setannya genit iku ya. Tapi kali mungkin selepas sama Pak Mukimin, mimpi buruknya udah menjadi mimpi indah ya.
2: Iya, itu setan yang bawa pakai sarung.
0: Ladalah.
1: Bukan, saya itu waktu itu dulu itu waktu sebelum sama Pak Mukimin itu kan waktu kalau kerja itu juga itu kan misalnya bos saya itu kan orangnya kan wah, kikir benar gitu. Misalnya mau tutup itu lampunya dimatiin
2: semua.
0: Oh, irit, super irit gitu ya.
1: Iya, tapi istrinya itu malah baik sama saya. Saya kan bilang gini, Bu, mak nyuwun ngapunten nggih, Bu.
0: Nggih, boten napa-napa. Ini mental pura-pura ya. Oke, okay, coba. Oke. Okay. Piye to?
1: Ngono, Bu. Ngono
0: apa?
1: Iya. Bu, kalau lajeng matos nih, kalau nek dalu nih kok selalu mimpi buruk nih kok pripun.
0: Wih lah dalah, buatan apa-apa tuh Mbak Yu cantik, buatan apa-apa, monggo dinyalak no, gitu kali ya.
1: Iya, terus bos saya bilang anu.
0: Apa?
1: Anu dok di anu apa itu lampu dinyalakan aja nanti.
0: Oh, gitu.
1: Kalau subuh dimatiin nanti. Oh, okay. Kalau habis subuh kan nanti bapak kan kesini ikut bersih-bersih tuh.
0: Oh lah dalah.
2: Saklar.
0: Tapi saat ini mimpi buruk wis hus sana. Saat ini mimpi indah kanggem Pak Mukimin yo. Oke. Iya. Baik. Pak Mukimin nama Ibu Yati ada salam dari Ibu Eti Rustam Rajani. Salam untuk Pak Mukimin dan Bu Yati ya, sehat selalu ya, tetap semangat katanya gitu.
1: Iya Bunda Eti juga. Tetapi itu bahasa gimana Bang Owen?
0: Apa gimana? Mau ngomongnya bagaimana?
1: Tetapi itu bahasa Minangnya gimana tuh?
0: Apa? Bahasa Indonesianya apa?
1: Bahasa Minangnya bagaimana Bang Owen kalau tetap itu?
0: Ya, tetap. Maksudnya kalimatnya dulu deh, coba. Kalimatnya gimana?
1: Anu Bunda Eti juo tetap sehat gitu gimana?
0: Oh iya, iyo samo Bunda Eti pun lai juo.
1: Bunda Eti lai juo.
0: Cakep ya tuh. Oke, lanjut buat mau kirim salam buat siapa ya Pak Mukimin nama Bu Yati?
1: Buat yang sudah buat atensi tadi ada
2: Bang Haris,
1: Bang Wardi, Pak Tupar. Dan yang tadi mohon maaf saya ke belakang tadi.
0: Boten napa-napa, kagak nape kita maafi.
2: Peserta muti.
0: Iya.
1: Terus Ali sama Tama moga-moga wonten.
0: Amin. Iya. Kangen ya. Oke. Okay.
1: Ya kangen sama Ali sama Tama ya.
0: Ya oke, okay. Itu aja.
1: Iya. Ya makasih banyak ya Bang Wawan. Moga Bang Wawan sehat selalu.
0: Ada lagi nih salam dari Pak Romat di Lebak Banten. Salam buat Pak Mukimin sama Bu Yati, semoga sehat selalu ya, tetap semangat katanya gitu.
1: Iya, Pak Thomas juga.
2: Kembali.
1: Pak Thomas juga tetap sehat.
0: Amin. Oke. Baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Mukimin sama Ibu Yati, tetap selalu mesra ka. Ye.
1: Iya, selalu. Ada bangunan tetap selalu ada penerangan gitu.
0: Masya
1: ya.
0: Masya Allah, lah kita kayak kita jadi kayak lampu dong. Kalau istilah lampunya kita berapa watt nih Pak Mukimin?
1: Nganu 100 watt.
0: Welah dalah. Siap.
1: Lo kan bisa bertukar pengalaman.
0: Bertukar
1: bisa
0: pengalaman
1: sedikit
0: ya?
1: Bercanda gitu kan.
0: Iya.
1: Iya.
2: Makanya penerangan berpikir itu tidak penerangan cahaya.
1: Penerangan berpikir itu Bang Wawan.
0: Masya Allah, iya deh baik. Sehat selalu, terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Iya, sampai ketemu besok ya Bang Wawan.
0: Siap, 87 kalau gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia. Pasangan romantis dari Surakarta Pak Mukimin sama Bu Yati. Sudah ada penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Welah, pasportnya dulu boleh.
3: Perompat FM Suara Budaya Jakarta, cahaya penerangku.
0: Oke, okay. Ibu Umay.
3: Iya.
0: Apa kabar Bu Umay? Ya Allah. Sehat ya. Oke. Okay. Alhamdulillah. Baik. Amin, insyaallah. Terima kasih. Kalau Ibu Umay sendiri gimana ini? Perihal lebih demen cahaya terang apa gelap?
3: Cahaya terang. Ya.

0: Ya nyenggol sama lemari kan enggak enak.
1: Itu dia. Nanti kata lemarinya senggol gue bacok nih gitu. Jangan sampai gitu ya kata lemari ya. Enggak bercanda.
0: Senggolan lemari saya yang jatuh.
1: Masyaallah, bye. Bumi udah sarapan belum?
0: Belum.
1: Belum. Gimana?
0: Saya biasanya pagi nih tapi nungguin dulu. Enggak masuk-masuk akhirnya ya udah.
1: Oh, sekarang masuk ya alhamdulillah udah. Gitu ya. Nah, si Jawir kemana itu si Jawir, Mas Jawir?
0: Iya, udah merem lagi kalau
1: udah merem lagi. Cukup. Oh, gitu. Tadi habis dinas malam ya. Iya deh, siap. Bye. Bu Umay mau kirim salam buat siapa, Bu Umay? Ini ada salam nih, Bu Umay. Dari Pak Agus Taman di Lewileyang tadi menyapa salam buat Ibu Yati sama Pak Mukimin dan juga salam buat Ibu Umi sehat selalu katanya.
0: Amin, terima kasih Pak Agus Taman, semoga sehat keluarga.
1: Oke, terus ada lagi Ibu Eti Rustam Rascani Ciracas, salam untuk Ibu Umay ya, salam sehat selalu yo.
0: Amin, terima kasih Ibu Eti Rustam sama. Ya, semoga sehat. Salam kenal buat Ibu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Iya. Ibu Umi mau kirim salam buat siapa?
0: Kirim salam buat itu biasa untuk Pak Andang, untuk Iswanda, untuk Abah Kusna.
1: Abah Kusna.
0: Sehat semuanya, Pak Ali Topan, Ibu Dindin, Ibu Alma, Pak Iwan Santoso.
1: Pak Iwan Santoso.
0: Iya, Pak Iwan Santoso. Saya mau nanya itu nanti gimana, pengen telepon apa boleh minta nomor teleponnya apa lewat Kang Wawan aja.
1: Oh gitu, ya. Baik. Ibu Umi nomor WhatsApp-nya masih ada ya?
0: Kalau WhatsApp itu nanti ke
1: Mas Jawir. Oke, baik. Iya, saya izin dulu ya sama Pak Iwan ya.
0: Ya sama ini untuk Pak Mukimin Riyati.
1: Oke. Terus ada salam lagi nih dari Ibu Sri Haryatun. Salam sehat ya Bu Umi.
0: Oh, iya. Amin. Terima kasih ya Bu Sri Haryatun.
1: Baik.
0: Sehat ya.
1: Amin.
0: Ya. Baik. Sampai ketemu nanti. Okay.
1: Baik. Terima kasih Bu Umi.
0: Sama-sama Pak Iwan Santos juga. Baik. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Assalamualaikum, terima kasih Bang Wawan.
1: Waalaikumsalam. Bu Umi juga tetap semangat, abis ini sarapan ya. Oke.
0: Ya.
1: Baik. Assalamualaikum Bu Umi.
0: Selamat.
1: Oke, itu tadi Bu Umi ya. Dan pastinya jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 8. Dan masih bersama ayah Bang Wawan Dimari di Prombot FM Suara Budaya Jakarta, cahaya penerangku.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah lah, demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM,

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, sebanyak 1.425 wisatawan Nusantara maupun mancanegara memadati Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Pada libur kenaikan Yesus Kristus, Kamis 15 Mei 2026, lonjakan wisatawan itu terlihat padatnya kedatangan kapal yang bersandar di wilayah tersebut sejak pagi hari. Lurah Pulau Harapan Muhammad Nur Ralim nyampein bahwa antusiasme wisatawan selama libur panjang sangat tinggi. Hal itu tampak dari total 11 kapal, baik kecap kapal cepat maupun kapal tradisional yang ngangkut wisatawan menuju Pulau Harapan. Dan ratusan wisatawan tersebut datang ngegunain sejumlah kapal. Dan beberapa kapal, yaitu ada kapal Kasta Kesatria, kapal Merpati Express, kapal KM Aquarius One, KM Sena 01, dan masih banyak lainnya. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pariwisata Kota Batu memproyeksi kunjungan wisatawan pada bulan Mei 2026 mencapai 500 ribu orang. Optimisme itu disadarsari oleh banyaknya hari libur nasional selama satu bulan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, nyampein bahwa proyeksi kunjungan wisatawan pada Mei 2026 berada di kisaran 540.000 sampai dengan 560.000 orang. Kunjungan wisatawan bulan ini diperkirain akan lebih tinggi dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pariwisata Kota Batu, kunjungan wisatawan pada bulan Januari 2026 sebanyak 630.438 orang, sedangkan untuk Februari 2026 sebanyak 354.292 orang dan 311.862 orang untuk bulan Maret di 2026. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelar wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Perempat RRI Jakarta menghadirkan acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, Lama Didangan. Minang Bakaba setiap hari Rabu pukul 20.15 hingga 24 waktu Indonesia Barat di 92,8 FM Perempat Suara Budaya Jakarta. Gunung Talamau di Pasaman, pemandangan Yorancak di Lie. Jiko rindu jo kampung halaman, dengarkan Minang Bakaba di Pro Ampe. Minang Bakaba, Lama Didanga.
2: Ngobrol ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balaguplak. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bersama Aye Bang Wawan, Aye kagak sendiri, ada Bang Ridwan, Bang Ripto, Ame, teman-teman pemancar di kebersamaan kita kali ini. Ini hari apa nih? Hari Sabtu 16 Mei 2026. Udah ada penelpon berkaitan untuk menanggapi tema kita kali ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi RRI Perempat Jakarta. Ha-ha? Cahayaku. Hah? Cahaya penerangku.
1: Oke deh.
2: Cahaya penerang jalanku.
1: Ya Allah, bertambah-tambah. Ya, cahaya penerangku. Ya Allah, Enjen, apa kabar pasar minggu?
2: Sehat, bos.
1: Bos Enjen sehat, alhamdulillah. Ya Allah, bos sehat, bos Zen.
2: Ya alhamdulillah.
1: Bos Zen sehat Allah. Ya, bos Zen.
2: Suara enteng nggak berubah?
1: Lah, emang mau dirubah?
2: Alhamdulillah.
1: Harus kudu, halo Jen, apa kabar? Begitu, Kal.
2: Iya, kelihatan tuanya. Dari nah. dulu sampai sekarang masih kayak gini.
1: Allah,
2: rahasianya apa, Bapak?
1: Lah, rahasianya begini, Pak Enjen ya. Lah, kita kudu tuh yang namanya makan dodol. Dodolnya orang Betawi. Ame asinan Betawi. Lah, kudu itu diadain, diutamain.
2: Emang? Emang pernah makan?
1: Adi sih yang ngasih, son, waktu dulu.
2: Mm-mm. Oh,
1: orang pasar minggu sono.
2: Ya?
1: Alhamdulillah.
2: Orang mana?
1: Lah itu yang ono yang dekat-dekat pasar minggu sono no. Iya.
2: Tapi kalau saya di pelasan belum pernah ngasih dodol. Yang pernah saya kasih ke situ mah kalau nggak salah ya sayur godok, ame tape uli.
1: Nah entu dia maksudnya kan ayah belum selesai ngomongnya. Adi dodol, asinan, tape uli, ame nah itu lontong godok gitu dah tuh. Ya elah, ente buru-buru banget. Ape?
2: Jangan pakai perasaan. Belum pernah ngasih situ asinan.
1: Ya Allah, waktu entu lah ente lupa dah ya. Kita kan ketemu dalam mimpi waktu itu. Ah, ya kan? Gimana sih? Lah dalam mimpi.
2: Jadi kalau itu. Menurut Bang Wawan kalau tidur enaknya terang apa gelap?
1: Yeah, of course. Tidur lah kita gelap. Ya ada remang-remang dikit cuaca. Apa ada lampunya gitu.
2: Emang kelihatan gitu. Nice. Kalau ada sesuatu yang jatuh kecil gitu.
1: Tema dae jae. Nah kalau Bang
2: jadi gue yang nanya.
1: Yo emang dia mau gitu. Nah kalau Bang Enjen sendiri gimana Bang?
2: Kalau saya sih ya tidur ya dari dulu senangnya gelap.
1: Gelap. Kenapa?
2: Saya tuh kalau dari luar masuk kamar gitu kan, masuk jam 10 kayak udah cabut lampu.
1: Nah. Ini karena irit gitu. Atau nah, gimana?
2: Saya gak mikirnya kagak irit juga sih. Cuman enaknya gelap aja.
1: Enak
2: sih.
1: Gelap ya. Pakai gulita enak atau masih ada cahaya-cahaya tipis gitu dari luar?
2: Saya kalau udah lampu putus, saya pasangnya
1: Petromax.
2: Emergency lampunya lampu Petromax yang pakai minyak tanah.
1: Oh, itu dia ya. Oh, masih ada minyak tanah di pasar Minggu.
2: Iya, yang nempel di pakai semprong. Atau siapa kagak ada.
1: Masih ada ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya Allah, ada. Ya Allah, kita parani nyari-nyari kagak ada di Cilincing.
2: Saya kasih tahu tuh dekat rumah almarhum Mbak Yumi itu ada tikungan. Nah, itu tuh di situ tuh.
1: Ada ya?
2: Di kebagusan 3
1: waduh,
2: masih jual tuh.
1: Entu dia dah tuh ya cakep bener dah. Masih ngerawat alat-alat yang lama gitu ya. Cakep dah tuh.
2: Alhamdulillah kita tempel di tembok gitu kan. Kalau gelap nyalain.
1: Kagak pakai obor ya? Obor gimana obor?
2: Kalau obor tergantung bulannya. Tergantung bulannya kalau obor. Gitu. Biasanya kadang pakai obor tergantung bulannya. Kalau pakai lilin pun tergantung.
1: Ya Allah.
2: Tergantung harinya, tergantung harinya.
1: Yang siapa kalo yang jaga lilin kiranya. Gitu, Bang Enjen?
2: Biasanya yang jaga lilin itu bukan saya. Bukan. Biasanya itu tetangga kalau enggak saya.
1: Oh gitu.
2: Gantian tergantung gitu permintaan. Kalau Bawan, mungkin kalau mau butuh gitu. Biar saya yang keliling, Bawan jagain lilin.
1: Oh gitu. Kita ingin bahas apa sih ini? Yang penting sehat ya ente Bang Jen ya. Ya Allah, kangen kita sama ente.
2: Sehat itu penting, Bang.
1: Kita
2: kalau sehat, Bang, mau makan apa aja enak.
1: Aduh, resep banget.
2: Banyak juga enak.
1: Resep ame masuk tenggorokan tuh nyes gitu deh ya.
2: Ya orang kate.
1: Begono. Iya.
2: Saya tadi tuh.
1: Apa itu?
2: Siapa Pak Tukemin ya? Itu iya, mesra banget.
1: Nah, itu dia romantis bener, ya Allah.
2: Nah, itu dia kalau telepon berdua mulu gitu kan.
1: Jalan-jalan berdua
2: semua. Ya, begitu
1: berdua.
2: Bang, dicontoh, Bang.
1: Itu dia, ya itu dia. Ya, mudah-mudahan nanti ada dah, ya.
2: Nah, kalau makan pasti berdua. Nah, Bang Wawan, kalau makan?
1: Lah, kita mau makan sama tangan kita.
2: Lah, saya mendingan saya dong.
1: Sama siapa?
2: Sama mulut.
1: Lah, abis dari itu perjalanan, abis makan pakai tangan, terus masukin ke mulut begitu, Njen, Bang Njen.
2: Lah, katanya abang kalau makan nggak langsung ke mulut, langsung ke perut.
1: Diinpus dong. Ya Allah, sekati-kati.
2: Dikit ke Doraemon kan.
1: Oke, Bang Jen. Iya, mau kirim salam buat siapa nih, Bang Jen?
2: Salamnya buat tadi ya, suami istri. Apa?
1: Iya, Pak Mukimin sama Ibu Yati.
2: Mukimin ya. Pak Mukimin sama Bu Yati. Semoga sehat. Amin ya Rob. Allah kasih gampang rezekinya, sabar ya dalam menjalani hidup. Kita itu hidup cuma sekali kan,
1: nah,
2: di dunia.
1: Itu dia. Apalagi kan hidup penuh liku-liku. Gitu ya. Udah. Ya udah begitu doang.
2: Jangan, Bang. Maaf ya, Bang ya. Maaf. Abang jangan nyanyi kepanjangan. Sedikit aja, Bang.
1: Iya, udah itu udah satu itu tuh udah harga pas tuh kagak ada.
2: Enggak bisa kurang.
1: Enggak bisa dah sama ente juga. Ya Allah, sekarang apa-apa mahal ya.
2: Kalau apa-apa mahal ya.
1: Iya, betul. Beneran ya.
2: Kan enggak mungkin, Bang, ntar orang sawer abang pakai dana kan enggak masuk.
1: Nah, entu dia, ya Allah. Ada aja.
2: Buat Pak Hasanuddin nih di Bogor, buat Bang Aris. Buat Pak Umay ya,
1: Pak itu kasih. Entu dia.
2: Buat tadi siapa? Bunda Eti.
1: Bunda Eti. Iya tuh, suka salamin sama Njen juga.
2: Masyaallah. Dulu mah sering komunikasi ya, masyaallah. Semoga sehat tuh ya. Allah jaga kesehatannya. Buat Bu Ulan juga buat semua aja deh. Tanpa teh kecuali semoga yang lagi dengerin perempat semoga pada sehat selalu. Kalau lagi sakit hati, kesel, gundah gulana, telepon aja Bang Wawan, insya Allah bisa ngatasin.
1: Amin ya Allah, kita buka konsultasi gitu ya.
2: Bang.
1: Iya, saya.
2: Kan masuk ke jarang-jarang ya.
1: Iya, beneran. Iya, nah masuk dah ya.
2: Nitip salam ya, Bang ya.
1: Iya, lo be.
2: Buat Teri Ajis ya.
1: Iya, dengeran dah. Oh, Teri ya pasti denger teh. Ini ada Njen teh yang biasa bawa itu ke tante teh. Dah. Mudah-mudahan
2: ini mau saya udah nitipin geplak ke Bang Wawan.
1: Ntar diparanin kita bingung ntar jangan gak ada teh daeda aja
2: jangan sampai mau Bang ya, kalau mau gak enak Bang.
1: Iya dah.
2: Bang Wawan semoga sehat selalu.
1: Amin, Bang Jen juga gitu deh.
2: Allah jaga kesehatan dan dimanapun berada.
1: Amin.
2: Sampai ketemu lagi Bang ya.
1: Sampai ketemu besok lagi deh ya. Kita pagi juga nih.
2: Insya Allah.
1: Neber nih. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Njen dari Pasar Minggu. Ada Mas Slamet Nursani di Magelang. Pagi Bang Wawan, kalau saya suka temaran sih. Kalau terang-terangan kurang suka. Kayak ngurangi privacy gitu. Tapi kalau memang butuh terang, mau gak mau ya terang. Kalau untuk santai ataupun me time, lebih ke temaram. Karena cahayanya bikin cepat pulas tidur. Berikutnya, ada WhatsApp lagi dari siapa? Dari tadi ada, dari Nur Opik, Pegadekan Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prompot FM Suara Budaya Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sih lebih suka terang Bang Wawan, karena aku takut gelap. Salam buat semuanya, khususnya buat pemirsa. Up down-nya, okay. Salam buat Bang Wawan, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Siti Dinamit, mantap, alright, bye. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk? Silakan.
3: Halo.
1: Halo juga. Pasportnya dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pasportnya?
3: 04 F04 F Surajakarta.
1: Apa lagi? Ayo.
3: Temanya?
1: Ya. Lah, kagak dengerin dari tadi. Gimana?
3: Cahayaku.
1: Cahaya penerangku.
3: Cahaya
1: benar-benar tuh. Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Abah.
1: Abah mana ya? Di Jerman, Brisbane atau di Zimbabwe?
3: Ya, jagoan.
1: Abah di mana? Abah siapa?
3: Nanti sebentar ya, ini radionya.
1: Oh iya, dikecilin. Kita tunggu 5 hari. Iya. Yeah.
3: Ya.
1: Abah Haji Suwanda.
3: Ya, jagoan.
1: Dengan siapa?
3: Ini suaranya.
1: Dengan siapa? Iya, dengan siapa ya, Abah? Abah dengarnya melalui telepon aja. Abah dengar melalui telepon.
3: Ini suara radio ke Abah ini agak kecil suara Dewawan nih.
1: Iya kan, Abah dengarnya melalui telepon karena di radio kan ini takutnya feedback.
3: Iya, ini juga di telepon nih.
1: Enggak, cakep ya. Yeah. Oke, okay, cakep. Cek. 1111. Oke. Okay. Abah Suwanda di mana?
3: Di Maja.
1: Di Maja. Sehat ya Abah ya?
3: Ya.
1: Oke, okay, baik. Kalau Abah pribadi lebih suka untuk pencahayaan terang, benderang, rang-rang-rang, atau redup, dup-dup-dup-dup?
3: Kalau Abah, malam itu kalau mau tidur itu selalu terang.
1: Terang, kenapa ya, Abah?
3: Gitu. Jadi di rumah itu lampu itu yang dimatiin itu hanya di ruangan tengah gitu. Kamar yang tidak diisi gitu, kan ada beberapa kamar yang tidak diisi gitu ya. Itu semua dimatiin. Terkecuali di kamar mandi.
1: Oh gitu. Enggak dimatiin, nah, ya, Bah ya.
3: Biasa terang. Sebab kadang-kadang kalau kita sedang tidur ingin buang air kecil kan. Kalau gelap kan ini sulit. Kalau
1: kagak
3: ada lampu penerangan kan enak.
1: Iya, gitu, beneran, Bah.
3: Tapi selalu terang.
1: Di pagi hari atau siang hari pun juga demikian.
3: Kalau pagi hari atau siang itu ya di, apa namanya, yang dimatiin itu yang semua yang di luar, di luar, apa di dalam rumah juga itu terbatas. Hanya di ruangan ini, di ruangan apa nih?
1: Siap.
3: Itu selalu terang nih, siang juga selalu di, apa namanya, selalu dipasang karena kenapa punya ruangan nih ya, nah, khusus gitu untuk Abah di sini.
1: Jadi, oh ada Abah ada kamar khusus gitu ya?
3: Ditutup gitu ya, seperti ruangan apa ya kita tanya gitu.
1: Iya, spesial. Jadi,
3: apa namanya ruangan apa itu?
1: Ruang kerja kali gitu ya, Abah.
3: Hanya dengan penerangan lampu aja begitu, Abah.
1: Iya. Mantap dah tuh, Abah.
3: Jadi siang malam itu biasa nyala gitu.
1: Nyala terus ya, Masya Allah.
3: Terkecuali kalau
1: ada kecuali
3: pergi, gitu, baru dimatiin. Gitu, Jangawan.
1: Wih, mantap pol dah kalau begitu. Kita demen resep dah kalau Abah begitu. Iya, baik. Abah mau kirim salam buat siapa, Abah?
3: Maksudnya apa?
1: Abah mau kirim-kirim salam.
3: Oh, kirim-kirim salam ya.
1: Iya.
3: Tadi kepada Ibu Umi ya, yang
1: iya, sudah naik ada, ya. Iya, ada. Iya.
3: Terus tadi Abah yang dari itu suami istri itu Bapak
1: Pak Mukimin, Bu Yati. Iya, Pak Mukimin, Bu Yati dari Surakarta.
3: Oh iya. Terus siapa lagi yang sudah naik itu Dewan?
1: Oh banyak, ada 15.300 orang.
3: Dan banyak. Untuk selanjutnya salam-salam kepada yang sudah naik, sudah WA dan sebagainya lah.
1: Baik.
3: Kepada semua pen-pen ini aja
1: Perempat ya. Baik.
3: Jakarta ya.
1: Oke.
3: Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Terutama kepada Bapak penyiarnya ini.
1: Siap.
3: Yang lawan.
1: Siap, 87.
3: Dan para penyiar yang lain tetap sehat walafiat.
1: Amin.
3: Diberi umur panjang.
1: Iya. Ada salam jadi dari
3: yang
1: Abah.
3: Luas.
1: Abah, ada salam
3: dan
1: juga dari
3: selamat untuk selama-lamanya.
1: Oke, okay. Abah, ada salam juga dari Oma Neti di Cakung. Salam kenal Abah, sehat selalu, katanya gitu.
3: Ya, alaikasalam, terima kasih, salam kenal juga ya.
1: Oke, okay. Siap. Itu aja Abah.
3: Ya, gitu aja barangkali ya kawan ya.
1: Oke, okay. Hatur nuhun Abah.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami Abah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ini suaranya.
1: Iya, enggak apa-apa Abah. Jaga kesehatan Abah ya.
3: Terima kasih Jagoan.
1: Sami-sami Abah.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Tria, siap. Terima kasih. Hatur nuhun. Baik, di belakangnya Abah sudah siap-siap yang punya Cakung. Siapa lagi kalau bukan Oh Maneti. Selamat pagi Oh Maneti.
4: pagi Bang Wewet. Pepper.
1: Pasportnya dulu Oma.
4: Pasportnya Oma lupa kalau di toko begini.
1: Pro 4 FM.
4: Pro 4 FM.
1: Suara Budaya Jakarta.
4: Suara Budaya Jakarta.
1: Cahaya Penerangku.
4: Cahaya Penerangan.
1: Oke, okay. Penerangku Oma, jangan sampai berubah-ubah nanti harga beda, ya. Yeah?
4: Penerangku.
1: Nah, gitu, ya. Yeah? Oh iya, Oma, Wawan dan teman-teman RRI mengucapkan selamat menjalankan kenaikan Isal Masih ya, Oma ya. Kemarin ya, Oma.
4: Maaci.
1: Cami-cami. Udah ke gereja belum? Kemarin?
4: Kemarin
1: kan cadel beneran dah tuh kan kelibet kan kan
4: kemarin hari kemis
1: Oma
4: gereja.
1: Oh aha, siap. Hari ini mau kemana?
4: Hari ini aku rencana mau ke center Atomi, tapi ntar sore aja deh
1: gitu ya. Ya, yang pasti Oma sehat. Oma lebih suka untuk cahaya lampu itu terang banget, redup atau sedang-sedang saja. Gimana Oma?
4: Ya tergantung Bang Wawan.
1: Contohnya yang digantung baca, apa? Ya.
4: Oma baca ya butuh penerangan yang besar.
1: Nice. Apa? Pakai obor atau pakai lampu blambir atau apa?
4: Enggak, saya bakar rusunnya.
1: Ya Allah, omes kate-kate.
4: Habis. Nanya penerangan pakai obor ya di bang.
1: Iya, terangnya tuh seberapa watt gitu istilahnya?
4: Enggak, terangnya tuh paling tinggi ya sekitar yang lampu sekarang kan ada yang 75, tapi itu aslinya cuma 10 watt. Itu kan terang. Nah, habis baca ya mati. Kalau malam mau tidur ya pakai lampu jambe.
1: Jadi menyesuaikan ya Oma ya.
4: Mata bisa istirahat dengan baik.
1: Itu Ria, itu dia. Oma, kalau siang pun juga menyesuaikan dengan kondisi enggak Oma?
4: Oh enggak, siang rumah Oma terang benderang.
1: Terang benderang ya. Cahaya matahari 100% apa 40 atau berapa?
4: Masuk
1: ya. Tapi permisi. Kan kena rumah Oma. Oh iya lupa kita. Iya. Tapi itu matahari udah permisi belum sama Oma mau masuk. Jangan selonong boy aja.
4: Udah bosen. Udah bosen katanya.
1: Udah bosen ya. Oke, Masya Allah. Baik, Oma mau kirim salam buat siapa ya Oma?
4: Ya itu tadi salam buat semua teman-teman di RRI Pro 4 yang dengar setianya tersima Ibu Gati yang ada di apa Wonosobo. Semuanya
1: aja
4: yang gak bisa satu persatu namanya, mereka ada di Jakarta, di luar kota, di luar pulau, bahkan di negara antar berantah pun sekali.
1: Mantep Polda. Oke, Oma dapat salam dari Uda Wahyu. Oma pagi
4: Uda Wahyu. Uda Wahyu mah udah langganan.
1: Yes, of course. Iya, beneran. Terus ada juga Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Salam buat Oma, sehat selalu Oma. Katanya tuh.
4: Oh iya, terima kasih Bu Sri. Salam kenal buat Bu Sri.
1: Lah kan udah kenal waktu itu ya, ada di acara Minang Bakaba. Lupa dia.
4: Oh iya?
1: Iya, udah kenal entu dia. Ya
4: apa?
1: Ya Allah, Bu Sri Haryatun Ciledug.
4: Saya kayaknya nggak pernah ketemu sama Bu Sri.
1: Oh my god, ada. Bu Sri, lihat lah. Oma lupa tuh Bu Sri.
4: Sorry ya Bu Sri, saya udah tua jadi nggak inget itu.
1: Tuh, suka
4: yang inget yang sering-sering jumpa.
1: Lupa itu kagak inget emang, beneran. Iya.
4: Udah makan?
1: Ya, makan hati sih kadang dalam hidup ini ya, Oma.
4: Tapi Monday, Monday, Tuesday, Saturday, Wednesday.
1: Yes. Sarapan belum, bentaran lagi.
4: Sunday.
1: Yes, of course. Baik, Oma.
4: Oma juga belum sarapan.
1: Macam habis gitu,
4: no. Pagi Oma mau makan lontong.
1: Makan lontong tuh. Ih, bagi-bagi Pak Kita, no.
4: Siang juga makan nasi apa datang sini, Jo.
1: Atau
4: saya kirim melalui pesawat.
1: Pesawat telepon,
5: ada-ada aja Oma. Oma pun dapat salam ibu dari, oh kata Ibu Sri Haryatun, yang pakai gaun ungu Oma cantik.
4: Yang itu si Ibu Srinya.
5: Iya.
4: Waktu kapan tuh kita ketemu waktu?
5: Nah, itu dia waktu di hotel acara Minang Bakaba.
4: Ya Allah. Oh, lupa. Yang waktu lebaran itu, habis lebaran.
5: Ya, yang kemarin. Iya, itu.
4: Oh, iya.
5: Cantik. Ini nih, nih ntar ayah kirimin dah ya, nih nih fotonya nih, Bu Sri ngirim foto biar otentik nih, nih ya, terimalah okay, fotonya okay. Nih, terimalah dia, hap, iya, hap. Nah itu dia tuh, udah, yeah.
4: Okay, deh, ya,
5: oke, okay, you're welcome.
4: Selamat bertugas ya sampai tuntas
5: dan cashion
4: dan lunas.
5: Lunas lah. Alhamdulillah kita utang kita mah alhamdulillah kadang dibayar terus insyaallah selalu dibayar kalau ada utang kita.
4: Bukan utang Ape. Bukan utang apa? Ape. Utang ini utang siaran.
5: Oh my god, yes of course. Oke, okay, terima kasih.
4: Kan udah berapa banyak utang sama saya enggak dipanggil-panggil kalau saya muncul baru dipanggil.
5: Nah, itu dia. Ya Allah, no. I'm still a human, suka-suka lupa, Oma.
4: Berarti udah Wawan udah mau jadi itu dong.
5: Apa?
4: Kakek dong.
5: Lah calon lah kayak kita calon tua juga.
4: Berapa lah.
5: Iya deh. Bye.
4: Kita bilangin udah Wawan.
5: Iya saya.
4: Apa namanya? Kapan kita mau baku dapat lagi?
5: Iyo nanti no bulan Oktober eh?
4: Enggak katanya yang pribadi itu.
5: Oh karena, gitu.
4: Ya.
5: Boleh.
4: Saya nunggu di kabar.
5: Iyo nanti kita pe kabar lagi yo. Iyo, siap.
4: Nah, oke. Okay. Pokoknya cuma saya ngomong kalau hari Minggu jangan telepon saya. Iyo. Karena saya udah
5: jadwal padat. Iya, jadwal padat tuh. Siap, kapan?
4: Biasa aja lah.
5: Ah iya, emang. Ih kan Oma jadwal padat, Oma-oma. Ini mah, aduh susah.
4: Padat Oma mengrumpi kali.
5: Iyo, betul. Mengrumpi. Rumpinya di gereja ya, ibadah buat begitu ya.
4: Amin.
5: Iyo, betul. Baik, Oma terima kasih. Sehat selalu, Oma.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tuhan berkati Oma ya. Bye-bye, Oma.
4: Amin. Bye-bye.
5: Oke, okay. Itu tadi Oma Neti ya. Terus kata Ibu Sri Haryatun, wah, Mas Wawan, saya lagi piket sekolah nih dengerin RRI Digital. Oke, okay. Baik. Kita akan jeda dulu untuk lagu ya. Jangan yang telepon tahan dulu ya. Kita jeda dulu. Tapi saya bacakan satu WhatsApp dulu. Ada Uda Wahyu di Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Ya, tema Hari Cahaya Internasional ini sangat menarik dan penuh makna bagi kehidupan kita semua. Karena sejatinya cahaya air dan oksigen merupakan sumber utama kehidupan di bumi yang saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Kalau istilah di kampung Bang Wawan ini ibarat perumpamaan talitigo sapilin, tungkutigo sajarangan. Artinya saling terikat, saling menopang dan saling melengkapi satu sama lain, ya. Yeah? Oke. Okay. Begitu juga dengan manusia, dengan alam dan cahaya, ya. Yeah? Tanpa cahaya kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Cahaya bukan hanya menerangi tetapi juga memberi energi, harapan dan keberlangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup. Kalau ditanya lebih suka cahaya lampu yang terang atau redup di rumah, ya tentu suka cahaya yang terang dong. Tapi ada tapinya Bang Wawan, semuanya harus sesuai kebutuhan dan porsinya. Betul banget udah. Karena cahaya yang tepat akan memberi kenyamanan, ketenangan dan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Semoga melalui peringatan Hari Cahaya Internasional kita semakin sadar pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan teknologi cahaya untuk hal-hal bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wih keren banget. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Niken Salindri sudah memulai karirnya sebagai sinden cilik sejak usia 2 tahun. Niken yang lahir pada tahun 2008 di Kediri, Jawa Timur ini adalah putri dari dalang Ki Degleng Gondo Supono. Pada usia 4 tahun, Niken mendapat undangan untuk tampil dalam pementasan wayang yang dipimpin oleh sang ayah. Nama Niken semakin dikenal setelah ia mendaur ulang single Mangku Purel milik Pak De Kabul dan Mukidi ke dalam bentuk campursari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.
0: J-Flow right here. Jelang kabar berita pukul 9, kita dengerin Denada dengan Gotaki. Tetap di mari, Prombat FM, suara budaya.

0: Berita jam 9.
1: Abang Po, delegasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki kerjasama investasi perfilman dengan Goldfinch International LTD saat menghadiri Cannes Film Festival ke-79 di Cannes, Prancis pada Kamis 14 Mei 2026. Penjajakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem film Jakarta menuju kota sinema yang kompetitif dan terhubung dengan jejaring industri global. Langkah tersebut tentu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jakarta Experian Board dan Goldfinch International LTD di Jakarta Pavilion. March the Film disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Ahmad Mahendra. Beralih ke berita lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Menteri Besar Kelantan Malaysia, Panglima Perang Ustadz Dato' Haji Muhammad Nasruddin bin Haja Daud. Pertemuan itu membahas kerjasama di berbagai sektor melalui mulai dari investasi kebudayaan, pendidikan, hingga penggalian naskah Melayu kuno. Hal itu disampaikan Pramono usai menerima kunjungan Chief Minister of the State of Kelantan, Datuk Panglima Perang Ustadz Datuk Haja Muhammad Nasruddin bin Haja Daud di Balai Kota Jakarta Rabu kemarin. Pramono juga nyampaikan bahwa salah satu pembahasan utama adalah rencana penerbangan langsung dari Kelantan ke Jakarta yang akan dibuka mulai 16 Juni 2026. Menurutnya, konektivitas itu dapat membuka peluang baru bagi mobilitas warga kedua wilayah. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 10. Mohon maaf, pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bat, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya.

Kembali lagi di sini di Prompat FM Suara Budaya Jakarta di Kabar Jakarta. Kabarnya gini nih ya, masih bersama ayah Bang Wawan Dimari 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Ayah bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya ya. Ada Mbak Asis di Cawang Bogor. Cawang Jakarta ya. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Senangnya lampu yang terang setelah seterang hati saya. Wih mantap. Kalau lampu redup bisa merusak mata, dilihatnya juga gak enak. Saya juga kalau tidur gak mau gelap-gelap, maunya terang. Kalau gelap kayak ada orang lagi diri depan kita gitu. Padahal gak ada apa-apa, itu hanya perasaan aja ya. Itu cerita saya Bang Wawan. Terima kasih Mbak Asih, sehat selalu ya Mbak Asih ya. Oke, terus ada Mang

0: Sub di Kedoya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan, untuk hal tersebut di atas saya juga cahaya lampu terang. Oke, makasih Mang. Oke. Dan berikutnya ada Pak Supriyono di Solo. Pagi Bang Wawan ya. Saya di Bekasi, dolan-dolan dapat salam dari Mas Mokimin dan di Solo, dan teman-teman, salam dari teman-teman penyiar RRI Pro 4 Surakarta. Waalaikumsalam Pak Supriyono ya. Terima kasih dan semua penggemar Pro 4 RRI Solo dari Pak Cong. Matur nuwun Pak Cong, mampir dong ke RRI Jakarta ya. Kan udah di Jakarta Bekasi dekat nih ya. Ojo dilali loh, dienteni ya. Oke. Baik, berikutnya sudah ada penelpon di kesempatan kita kali ini. Udah ada Kei Kong Jo Dare. Dari tadi sih, enggak juga, baru-baru ini kok ya. Kei Kong Jo dari mana ya? Kasih tahu enggak ya? Ya kasih tahu dong, Lok Wudu. Kak Kong Jo, Lemendau. Assalamualaikum, selamat pagi Kei Kong Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Pagi juga Kak Kong Jo. Pasportnya dulu Kak Kong Jo.
1: Oke Bang, Pro 4 FM, Sebelah Jakarta ya. Cahaya peneraku.
0: Oke, kalau Kakung Jo pribadi lebih suka terang atau redup? Gini ya Bang ya, biasa gitu.
1: Tergantung momennya Bang.
0: Oh gitu, momennya gimana? Contoh nih, cemong.
1: Ya kalau gimana? Momennya lagi, ya lagi seneng ya. Lagi seneng ya maunya terang Bang.
0: Oh gitu, oh gitu. Jadi saat ini lagi terang apa? Lagi seneng atau sedih nih?
1: Alhamdulillah senang Bang ini.
0: Oh senang. Jadi kalau misalkan senang, walaupun siang, pagi, malam terang semua gitu.
1: Insyaallah Bang, insyaallah.
0: Gitu. Jadi orang tahu kalau redup lagi kagak senang, wah lampu pada dimatiin nih. Wah Kakung Jo lagi enggak senang nih gitu kali ya orang ya.
1: Tapi belum tentu juga
0: Bang. Belum tentu
1: juga. Tapi kalau lagi mojo coba bayangin. Kalau lagi mojo kan enggak harus terang Bang.
0: Ya, lah suka-sukanya Kak Kung Jo, takutnya salah pegang nanti apa kayu atau lemari yang dipegang Kak Kung Jo.
1: Ya, begitu kalau ya. Salah pegang tuh hal yang wajar ya,
0: itu biasa. Ya, biasa ya Kak Kung Jo ya.
1: Kan iya. Lagi kan momennya kan momen yang lain, momen khusus banget itu.
0: Pakai momen-momenan ya Kak Kung Jo yang khusus juga deh.
1: Ya Allah. Ya betul. Jadi kita bisa ini ya Bang. Kita bisa mendefinisikan gitu loh maksudnya.
0: Oke, baik-baik. Itu dia ya.
1: Jadi kita mengkotak-kotakan gitu. Jangan-jangan nanti apa inginnya mojo malah terang-terangan kan enggak enak.
0: Enggak enak benar. Kalau enggak enak kasih kucing Kak Kung Jo.
1: Iya mungkin.
0: Tapi Kak Kung Jo begini, ada orang ada bagian-bagian ruangan yang harus tidak boleh dimatikan lampunya, seperti kamar mandi, seperti itu. Kalau Kak Kung Jo bagaimana? Walaupun pagi siang
1: Bang.
0: Kamar mandi tetap dinyalain.
1: Betul Bang. Betul Bang. Kalau tempat Kak Kung Jo ada belasan lampu Bang ya.
0: Belasan.
1: Ada belasan lampu dari ruang tamu.
0: Oke.
1: Okay. Keluarga, kamar sendiri, ruang tua, bang, makan, dapur sampai ke toilet. Itu ada banyak banget, 13 lampu enggak salah. Itu kalau malam Bang, semuanya harus hidup Bang.
0: Harus hidup. Oh.
1: Iya. Okay. Apalagi ruang tidur kan biasanya kan yang 5 watt Bang ya. Ya kan yang redup-redup lah. Kalau uti enggak, mesti yang 50 watt.
0: Wih, adalah.
1: Iya. Pokoknya kadang-kadang kalau kita mau tidur ya insomnia itu Bang ya. Kalau lihat terang-terangan susah tuh Bang ya. Maunya kan yang redup-redup. Biar kita bisa tidur kan begitu. Tapi uti enggak. Kayaknya kalau kurang terang takutnya ada bayangnya macam-macam gitulah, yang katanya ada yang inilah, yang itulah ya. Akhirnya aku ngikutin, udah nggak apa-apa lah begitu.
0: Seperti itu ya.
1: Iya. Dan jadi gini Bang, di tempat aku juga ini apa ngasih lampu emergency, takutnya apa nanti kalau ada pemadam di tengah malam kita nggak tahu. Kadang-kadang pas kita bangun pas lampu mati kan, kalau nggak ada lampu emergency kan repot Bang.
0: Benar. Semuanya pasti ada lampu emergency. Gini Kak Kung Jo, tadi pernah disinggung ada pendengar juga namanya Bang Zen. Iya, walaupun di Jakarta Pasar Minggu, beliau masih ada Petromax. Kalau Kak Kung Jo masih ada dikala lampu tidak mati lampu penggunaan Petromax masih?
1: Kalau sekarang udah nggak ada Bang ya. Sekarang
0: cuma ini sudah. Di Kak Kung Jo,
1: nggak ada. Karena serba praktis gitu loh Bang. Karena emergency ya, pakai ini apa namanya?
0: Oh, standby ya, di incas ya.
1: Iya, cas. Yang pakai power bank pun bisa hidup juga, bisa ada. Gantung penerangannya Bang, mau terang bisa, mau redup juga bisa, ada udah. Udah siap, semuanya udah disiapkan yang jelas.
0: Begitu. Kalau hatinya lagi nggak terang gitu, apa yang dilakukan?
1: Iya, kita ya cari-cari ini, Bang.
0: Cari apa?
1: Cari-cari yang yang bisa yang buat tenangin hati lah
0: gitu ya. Oke, baik. Ngomong emeng, hari ini Kak Kung Jo Uti masak apa?
1: Uti kemarin aku kan ini request pecel, Bang. Aku ini makan pecel yang segar-segar. Dan ini Uti lagi di belakang
0: lagi apa? Lagi belakang mana nih?
1: Lagi bang rumah lagi apa ngupas apa namanya ngupas kluwe bang
0: kluwe buat rawon ya iya buat rawon
1: ya ya kurang tahu nanti mau ditumis bagaimana kurang tahu bang
0: oh gitu siap ya. Oke deh boleh siap
1: itu lagi apa tuh ini ada bawaan nih
2: bentar ya bang masih jalan nih.
0: Iya ditunggu Uti 5 hari mau boten apa-apa iya
1: saya jauh bang dari dapur ke ruang
0: ini jauh wong sugih kan bisa ada 15 km jauh nih
1: iya betul
0: Waalaikumsalam Uti saya Miwon ya Uti
2: iya saya Miwon bang
0: oke Uti saat ini masak apa Uti?
2: Uti tadi masak pecel bang sekarang mau nyayur itu loh bang
0: apa itu?
2: Kayak melodeh kluwe bang
0: melodeh kluwe?
2: Iya
1: kluwe
2: kluwe itu kayak nangka itu loh bang
0: oh kluwe aku pikir tadi persepsinya kluwek buat rawon enggak ya beda ya
1: kluwek itu buat rawon bang
0: oh ini kluwe
1: itu bumbu
0: oke baik
2: anak bujangnya Uti mau pengen dimasakin sayur lodeh itu bang
0: manja anak bujang ya
1: iya
2: bujang Uti kan paling belakang sendiri di rumah ini bang
0: begitu ya
1: anak cowok sendiri sekarang
0: saat Niki udah bangun belum udah tangi belum anak bujang
2: lah udah nyapu depan udah
0: weh keren nggak apa-apa siapa jenengnya anak bujang
2: anak bujang namanya Mas Rohmat
0: apa kabar Mas Rohmat dengar ora bu
2: senyum bantuin Uti lagi jemurin baju.
0: Walah dala pinter anak bujangnya Uti ya.
1: Oh. Sabtu minggu itu bang.
0: Wedi. Wah. Waduh keren ini kalau misalkan anak kalau di Pariaman ini harganya mahal ini.
2: Iya.
1: itu udah biasa kepada dulu dia biasa kan.
2: Sama aja.
1: Iya jawabnya. Jadi beban di tangan barang-barang itu
0: kan.
1: Biasakan maksudnya takutnya nanti kalau dewasa kan. Enggak bermanja-manja.
2: Membantu sedikit, Bang.
0: Siap, keren-keren deh. Oke, Kak Kung Jo Mauti ada sapaan dari Ayu Dimasohi. Ya, wah enak tuh makan daging pakai rawon. Kalau dekat beta suka sana mampir rumah Pak Mokimin dan Uti juga juga sehat selalu ya. Oke, salam juga buat Pak Mokimin tadi.
1: Iya. Bukan daging enggak kakak itu
0: iya salah
1: macam sayuran
0: baik berikutnya
1: nangka
0: oke ada ada Pak Herman Ganesha Warung Panjang Bogor Kak Kung Jo cuaca di Kalimantan panas atau redup
1: alhamdulillah redup ini cuacanya jadi panas enggak dingin apa hujan
0: enggak lagi itu aja ya oke deh baik
1: kebalikan dari kaki Kak Kung yang lagi terang
0: Iya deh, begitulah, bener lah. Ya Allah, kalau deket aku tak makan setiap hari neng kono ya.
1: Ini bang,
0: iya gimana?
1: Dikit-dikit kita memanipulasi data loh bang ya.
0: Iya.
1: Jadi nggak harus pure gitu loh maksudnya. Gitu.
0: Bukannya kalau memanipulasi itu sesuatu yang negatif, walaupun data.
1: Itu kalau uang rakyat bang yang ditilep ini enggak.
0: Oh gitu. Oh ya udah ada pengecualian gitu ya Kakung ya. Iya deh buat Kakung daripada nanti nesu karo inyong.
1: Ya enggak.
2: Bang maafin ya Bang Kakung Bang.
0: Enggak bercanda iya Uti mah. Ya Uti jangan dianggap hati biasa santai Uti. Ya biar Kakung juga ketawa ya. Baik.
2: Tadi Bang kalau biar aja Bang dia kan dapat
1: bang.
0: Apa?
1: Gini loh bang.
0: Apa tuh?
1: Ketawa itu sehat bang.
0: Iya, itu tadi jadi, kata Uti lagi senang, lagi dapat apa? Lagi dapat rezeki.
2: Kirain itu bang, dengerin Pro 4.
0: Kirain dapat lotre, baru mau tak minta 1000.
1: ini loh Bang.
0: Iya.
1: Kalau bisa menghubungkan pertemanan, perkawinan semacam kita ini itu berpahala Bang.
0: Iya betul.
1: Pahalanya gede loh Bang.
0: Benar.
1: Pahalanya gede tapi kita sedekahkan begitu. Makanya kalau kita berhubungan baik jangan segan-segan kan begitu.
0: Kecuali kalau yang kakung, ora-ora.
1: Kecuali yang mungkin kita hindari kan begitu ya Bang ya.
0: Betul Bang.
1: Kita kan cuma demi kebaikan. Insya Allah bisa jadi hiburan, bisa jadi atau bisa minimal buat inspirasi lah ya.
0: Baik, betul gitu Kakung. Oke, Kakung Jo mau kirim salam buat siapa? Ama Uti monggo.
1: Eh, monggo Uti dulu.
2: Salamnya Bu Ani ya, semoga sehat Bu. Amin. Buat Bu Yati sama Pak Mukimin tadi ya.
1: Wis seneng-seneng.
2: Udah nyenggol Uti sama Kakung.
1: Bu Umi juga tadi.
2: Umi.
1: Bang Jen juga tadi.
2: Kakak Ayu sehat selalu.
1: Ya, Bang Hari Bang Arsa sama Pak Siti-nya. Kemudian Bang Ali Topan sama Bu Dindin, kemudian
2: Abah Sahdeli di sawah dalam.
1: Terus Pak Enda
2: juga ya.
1: Iya, iya. Terus
0: buat semuanya. Pak
1: Herman Ganesha tadi juga, Pak Herman Ganesha juga.
2: Buat Bang Haris Bang sama Pak Siti lu.
1: Ya, udah
0: baik, udah.
1: Ini buat Mbak Anes sama Bang Heri enggak ada naik gimana ini?
0: Iya, mungkin sibuk lagi ke Zimbabwe.
1: Iya. Iya,
2: Bang. Buang buat Bang Wawan, enggak selalu.
0: Amin podo-podo.
2: Jangan bosan.
0: Ora bosan. No. Enggak bosan.
1: Kalau bosan gitu ya Bang ya.
2: Kalau ada salah-salah Uti sama Kakung mohon maaf.
0: Amin, ya, insyaallah baik dimaafin. Baik deh kalau gitu. Kakung Jo dan Uti terima kasih banyak.
1: Nggih Bang, sama-sama.
0: Sama-sama. Kepareng nggih. Waalaikumsalam.
1: Nggih.
0: Oke, di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Eh, ya weh.
3: Selamat pagi, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Suara Prembat FM Suara Muda Jakarta. Saya Penerangko.
0: Oke, baik. Kalau Ayu sendiri gimana?
3: Kalau beta tidur sih boleh pakai lampu toh. Jadi kalau di rumah sini ada 4 ada 7 mata lampu gitu ya. Tapi saya gini lah Bang Wawan, saya orangnya nggak bisa kayak lampu itu redup gitu loh. Harus cahaya terang gitu.
0: Walaupun tidur di siang hari tetap lampu nyala ya?
3: Oh, kalau siang itu memang harus wajib lampunya mati. Cuman satu yang nggak mati itu di kamar mandi.
0: Memang
3: itu harus nyala ya.
0: Baik.
3: Kamar mandi nggak boleh mati. Tapi kalau pas tidur semua lampu dalam rumah harus dimatikan. Yang nyala cuma dua di luar ya, bagian belakang sama bagian depan. Karena kalau untuk di bagian samping kan sudah ada penerang lampu dari rumah sebelah.
0: Oh gitu.
3: Ya, iya, jadi rumah sebelah itu lampunya jering juga tuh lewat jering. Dari wattnya.
0: Ya udah gitu. Kalau iyo daripada irit apa daripada mahal ya irit-irit ya udah kan lampu tetangga sebelah begitu ya.
3: Iya, jadi kalau kita keluar pelangnya sore atau pelangnya malam gitu, walaupun kita tidak menyalakan lampu di luar, sudah ada di sebelah di sini, di perumahan sini, lampu warnanya perumahan itu semuanya terang, terang gitu ya, dan orang sini juga lampu luarnya nggak redup. Karena gini loh Bang Wawan, kalau di pengalaman gitu ya di tempat-tempat sebelumnya itu lampu redup-redup di luar itu ada orang.
0: Iya jadi belajar dari pengalaman agar supaya terang ini bisa meminimalisir sesuatu kayak, hal yang tidak baik.
3: Iya, jadi kita semua lampu di luar itu cahayanya redup gitu, jadi kita mau terang gitu ya, biar terang. Nanti kalau ada orang kita bisa tahu kalau lampunya redup kan biasa kalau ada maling atau apa kita nggak tahu.
0: Iya betul seperti itu.
3: Terus lampunya juga harus tinggi gitu biar tidak digapai sama orang.
0: Oh gitu, berapa? 10 meter? 30 meter?
3: Saya rumah yang kita perumahan ini kan ke atasnya 4 meter ya. Terus yang di teras itu emang agak naik sedikit gitu. Jadi dia tinggi gitu
0: tinggi, ya.
3: Jadi memang seperti itulah ya.
0: Tapi biasanya ini kan katanya Ayu dekat dengan pantai begitu ya?
3: Sebetulnya sini kan yang pantai.
0: Oh iya betul.
3: Kalau dari sini ini akan jauh lah. Jadi di sini akan kalau katong ke pantai itu sekitar 15 menit lah. Kalau katong kan kayak di belakang pangkalan TNI Angkatan Darat. Pernah dengar kasihan kabar si hantu seram?
0: Betul. Kan biasa bagi kalau oke. Baik. Kalau kan kalau bulan purnama terang kan?
3: Iya, bulan purnama itu sekarang, tapi ketong di Maluku ini kadang ketong kalau bulan purnama ada lihat-lihat kayak orang menari bulan.
0: Ya we.
3: Menari bulan di lapangan, kata mereka suanggi.
0: Macam begitu eh. Iya, mantap tuh.
3: Iya, tapi kalau untuk laut, ya di kalau dari sini kita melewati apa namanya Pangkalan TNI Angkatan Darat itu 15 menit lah ya. Tapi kan hari ini memang apa namanya? Kalau katong ke laut, misalkan ke pantai Amahai, itu agak jauh ya, sekitar 30 menit ya. Tapi sekarang katong sembelitnya di pantai Bang Mawan, mereka ada buaya.
0: Ada buaya tuh?
3: Iya, jadi di tempat rekreasi sementara ini di warming gitu untuk sembelnya mandi. Kalau pikir tim agak rujas ya, apa-apa juga. Tapi kalau mau mandi sembelnya, mereka ada buaya, terus ada himbauan dari pemerintah desa setempat.
0: Iya, sing. Nanti buaya itu gigit-gigit sadiki, oi.
3: Iya, kalau buaya darat, bay.
0: Iya,
3: buaya laut yang paling ketempat.
0: Sing, iya, betul.
3: Iya, jadi tentang apa namanya cahaya-cahaya nih. Mesti katung butuh cahaya lah itu. Oh,
0: cahaya pelita, eh.
3: Kita kalau sing ada cahaya, terus sing bisa, kayaknya ada sasah.
0: Betul. Yo.
3: Terus tiba-tiba kayak katong malam-malam tiba-tiba begitu lampu mati tuh.
0: Yo.
3: Jadi kayak pas katong terjaga, kayak katong udah ada sesak. Pas katong lihat lampu tuh katong kayak pas kayak katong nyalakan lampu HP.
0: Yo.
3: Kayak katong lesa lega begitu.
0: Yo we.
3: Iya. Terus Bang Wawan kalau tadi bilang tanya buat Pak Mukimin sama Pak Uti ada lampu Petromax ya kalau. Iya, zaman-zaman sekarang sih ada lah, katong serba lilin juga.
0: Tapi masih IO, betul. Tapi ada ya. Satu dua pasti masih ada ya. Iyo.
3: Kalau di kampung boleh, bapak masih ada mas simpan. Betul. Terus kalau dulu kan katong biasa di kampung tuh toh, katong suka pakai lampu-lampu pelita tuh. Katong bilang lampu pelita, lampu minyak.
0: Lampu minyak ya?
3: Dari botol-botol yang potong beling toh, Bang Wawan baru katong kasih sumbu, baru katong taruh minyak tadi di bawah. Katong bangun pagi-pagi, katong hidung-hidung hitam.
0: Iya sih.
3: Kalau katong di sekolah toh, kalau katong sih mani bye-bye ya Tuhan nih, baru pinjusu begitu. Sambil sekolah terus katong terus kasih masuk jari lah, mau bangun hidung ya Allah.
0: Gosok-gosok ya hidungnya.
3: Iya, tapi itu.
0: Yo.
3: Ya, tapi itu kenangan lah. Saya bilang kata lupa dulu lah. Kata pakai lampu pada saat sekarang semua. Kata suka pakai lampu-lampu itu sih. Yo, kita mau balik pergi kampung-kampung kan.
0: Betul. Amin. Tapi menikmati lampu-lampu itu dong. Iyo.
3: Iya, kenangan momen.
0: Iyo, momen, betul.
3: Iya, tapi kata pun lagi saya tahu bikin lampu itu.
0: kata mau kirim salam buat Baku Dapa buat siapa ya?
3: Kirim salam buat Pak Mukimin nih, Uti tadi itu terus buat Bu Retno, Pak Rigati, Pak Bu Dinding ya, Bu Merpati. Juga buat yang di Lamandau. Di Ramadan itu pas apa?
0: Kaikung
3: Bang
0: Jauh.
3: Gilang juga.
0: Oh, Bang Gilang juga ada ya?
3: Iya, buat yang sama-sama.
0: Terus ada lagi nih, dari Pak Herman Ganesha. Kak Ayu sehat-sehat selalu ya sama
3: Pak
0: suami
3: Herman
0: ya.
3: Iya, dan kelai. Iya, Bang Wawan, kalau di Kabong tuh orang masih pakai lampu pelita.
0: Oh, betul. Iya.
3: Tapi iya, lampu minyak. Kalau katong bilang di Maluku tuh lampu minyak. Katong taruh sumbu, baru katong pakai minyak tanah.
0: Oke, baik. Ini Kak Kungjo kirim salam ini pengen Baku Dapa. Siang Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat yo. Betul, Kak Ayu.
3: Iya, ingatan deh, Bang Wawan, kalau pung Kabong, jembolnya taruh lampu, kan pung sumbu kuat-kuat. Nanti lombang hidung hitam.
0: Kak Ayu, katanya jalan. Kak Ayu, lampu jalan aja kadang diembat orang yang suka iseng, makanya kudu dikasih tinggi ya lampunya ya biar biar daratan
3: tinggi,
0: masih sejajar.
3: Yang boleh kasih randa-randa nanti kalau orang kasih mati langsung mati sudah.
0: Seng.
3: Iya. Terus ada, orang putar akan dari luar makanya harus kasih tinggi. Yang boleh kasih pendek-pendek apa nih lampu.
0: Seng. Betul. Ini ada Bu Retno katanya Kak Ayu salam sehat selalu bahagia ya.
3: Iya, Min. Terima kasih Bu Retno dan Kelai. Susah
0: banget. Yo, ada lagi Pak Mukimin sama Ibu Yatai. Apa kabar Kak Ayu? Sehat-sehat selalu yo.
3: Bila kata sehat Pak Mukimin, Pak Mukimin dia hotel sehat-sehat. Sam perantau mana bujang juga. Kalau ada di Maluku, kata kasih jual dengan orang Maluku.
0: Yo, betul. Mantap eh. Oke, bye. Itu saja.
3: Aduh. Anda sekarang berdoa sama saya dengan dari Jakarta. Mudah-mudahan semua selalu sehat, selalu sehat rohmi dari wilayah Timur Indonesia, Kabupaten Maluku Tengah.
0: Siap.
3: 87. Dan ke mana? Sebentar, mbak. Untuk bagi tujuh.
0: Yuk.
3: diri. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimasuki. Di belakangnya sudah ada. Halo, assalamualaikum. Ibu Retno Bekasi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawawan.
0: Apa kabar? Ya Allah, sing sabar ya nungguin inyong ya, dinteni ya.
4: Aha. Dan sabar repol. Orang
0: ya, sabar kayak kuwi lah ya. Iya tenane. Aha, ana maning ki kanca inyong ora pantate lebar tapi sing sabar pol mbok. Kayak kuwi. Iya.
4: Iya, sabar lah pokoknya. Wong urip kuwi kudu loro rumus e.
0: Kudu loro
4: sabar dan syukur.
0: Sabar udah, syukur kaya kuwi ya. Oke. Oke, paspornya ndi lali ya?
4: Paspornya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Cahaya Penerangku.
0: Wede. Masyaallah.
4: Luar biasa.
0: Biasa di luar.
4: Ini bercahaya-cahaya lah ya.
0: Masyaallah.
4: Biasa di luar. Priwe bangwan,
0: kabare
4: sehat kan?
0: Apik inyong, ki.
4: Ya suaranya masih cetar pembahana pokoknya.
0: Adalah, walaupun urung madang, pak sarapan pagi orang kencat kayak perut inyong ya, tapi wis papa lah ya, tetap selalu
4: cari
0: iya, kayak kuwi.
4: Sing penting nek fansnya banyak yang menyapa itu kayak lapar pun terlupakan.
0: Iya tenane mbok. Iya abis itu langsung nih inyong tepar, abis itu inyong tepar kupluk-kupluk lah ke priwe.
4: Bener juga ya pingsan ya. Juga.
0: Insya Allah enggak, insya Allah semangat baik lah. Oke, ke priwe kalau Bu Retno di rumah lebih suka terang-terangan atau redup?
4: Iya. Kalau saya lebih suka terang, terus terang aja. Terus terang, nana, terang terus. Enggak boleh iklan ya.
0: Enggak, orang disebut itu kan itu kan coba liriknya baik lah.
4: Iya makanya. Kalau aku pribadi juga sukanya terang karena sebenarnya agak penakut juga bahwa orangnya maksudnya.
0: Oh.
4: Kalau gelap itu kayak berasa serem gitu ya. Gitu. Bukan serem sih. Terus juga ada filosofi Jawa kan. Kalau rumah itu ya rumah ataupun tempat kita tinggal ataupun lingkungan kita tuh disarankan tuh terang itu. Nah itu filosofinya tuh nanti akan menerangkan kehidupan dan melancarkan rezeki gitu. Kalau rumah tuh suram, lampunya cuma 5 watt gitu kayaknya. Gitu kan. Rezeki yang mau masuk orang tamu mau bertamu aja.
0: Iya,
4: yaelah, udah gelap nih.
0: Iya,
4: udah tidur nih pasti
0: nih. Istilahnya ada
4: padahal mau nganterin itu
0: makanan rendang 5 kilo ya istilahnya. Itu dia makanya ya udahlah kayaknya Bu Retno enggak mau dikunjungi udah emang orangnya gitu
4: begini-gini.
0: Nah, ya ada jadi suuzon ya.
4: Iya, tapi kalau terang kentar-kentar gitu kalau orang Jawa bilang ya lampunya tuh terang wah ini berarti masih pada ini nih pasti belum pada tidur ayolah gitu silaturahmi atau apa gitu kan orang ini tapi kalau gelap tuh bawaannya juga kayak auranya tuh kayak kurang semangat gitu kalau Retno
0: iya kayak kuy ya
4: kalau gelap ya coba lah kalau lampu-lampu gelap tuh kebanyakan apa itunya
0: apa teh
4: mungkin itu ya tempat-tempat apa gitu kalau
0: si
4: gelap
0: kun-kun atau apa kali ya temen nang kono ya
4: gitu kan remeng-remeng gitu kan kayak gimana gitu kayak kurang kayak subuhat gitulah tapi kalau terang gitu kan kitanya jadi lebih semangat terus kita berani terus apa-apa juga kelihatan kalau misalnya agak remeng-remeng tuh kan ada binatang apa misalnya ya kita juga yang berbahaya gitu nggak kelihatan tapi kalau misalnya terang kan contoh nih kalau nggak salah nih ya kayak binatang melata tuh ya itu kalau ada cahaya dia kan ini maksudnya kelihatan terus jadinya kita ada ular misalnya contoh lah gitu kan dia kalau ada cahaya kan dia matanya langsung ada reaksinya gitu loh bang Wawan
0: gitu ya tenang
4: iya gitu jadi wah rumah Retno nggak jadi aktif banget
0: iya orang panganane katanya wis dikunci kan iya
4: gitu bang jadi saya pribadi dan keluarga juga ya sukanya terang jadi
0: sukanya terang.
4: lampu tuh kayak apa namanya masih sore masih ini pokoknya nyala semua tuh ruang tamu ruang nyala semua tapi nanti kalau misalnya mau tidur ya kita biasa lah yang apa namanya di depan-depan tuh tetap nyala gitu ya lampu jalan lampu halaman tuh nyala tapi lampu teras nyala tapi lampu tengah apa tuh mati kamar ya pakai lampu yang redup lah biar untuk tidur tuh lebih nyaman kayak gitu-gitu sih.
0: Oke. Iki saatnya anak kirim-kirim salam ke anak si ini ada fans-fans ya di
4: Masya Allah.
0: Anak ke Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Bu Retno. Kapriwe kabare? Apik-apik ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Apik-apik bae, Mbok.
4: Kakung Jo.
0: Aha.
4: Alhamdulillah Kakung Jo, saya kabarnya. Semoga sebaliknya juga Kakung Jo sehat selalu.
0: Terus katanya gelap itu ada lagunya loh. Mati lampu, aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Kakung Jo, ini inyong wis nyanyi ini harganya beda loh Kakung Jo. Ya tolong ya Kakung Jo, ya tolong diperhatiin.
4: Tolong. Tolong di bawah ini ya, nomor rekening di bawah ini loh.
0: Lanjut lagi ada Ibu Sri Haryatu, terus serang aku kangen Kang Gembuk Retno nih pun loh. Kita saliran suka yang terang-terang benderang, padang mancar, cetar membana. Sehat selalu Bu Retno, tralala
4: ya, trilili. Iya, Ibu Sri Haryatu. Ya Allah, pagi ini tetap beraktivitas kayak tadi.
0: Oh iya pastinya, susah ya, kalau beliau ini wanita karir susah, padat jadwalnya.
4: Nah itu dia, jadi waduh, kalau Retno ini lagi kebetulan lagi dikasih libur kan, jadinya
0: alhamdulillah.
4: Nyantai lah, bisa nyantai, ya. Dengerin perompak.
0: Alhamdulillah.
4: Salam sehat selalu Bu Sri Haryatun.
0: Terus ada Pak Mukimin nama Ibu Yati. Ya, pripun kabare Bu Retno? Saya mawon nggih.
4: Alhamdulillah Pak Mukimin, Bu Yati. Luar biasa hari ini. Sudah selesai yoga 1 jam. Wah, sudah sumringah lagi. Mantap.
0: Terus ada lagi nih dari Ayu Dimasohi. Assalamualaikum Ibu Retno. Sehat-sehat selalu ya.
4: Kakak Ayu, sehat-sehat Kakak Ayu. Jangan lupa ya dimatikan lampunya kalau sudah siang.
0: Iyo, betul. Iyo. Terus kata Kakak Ayu pun juga menambahkan, betul katanya. Betul itu apa ini? Maya sebentar, ini dia. Goyang-goyang ini. Betul Ibu Retno, iya kita sama rumah harus terang dan wattnya juga besar. Pengalaman beta nih, pernah ke rumah orang yang lampu luar dan dalam rumah tapi lampunya redup. Dan beta tiba-tiba lihat sesuatu yang negatif karena mata beta peka sama hal-hal negatif. Lampu harus terang, benderang, begitu.
4: Iya kan, betul kan. Apalagi kalau kayak Kakak Ayu yang mungkin punya memang diberi anugerah kemampuan itu ya. Mungkin dengan apa namanya stimulus lampu yang agar redup-redup itu langsung wah bermunculan itu kan bahaya juga.
0: Yo, ayu banyak itu temannya yang kasat mata ya batu.
4: Nah iya makanya itu, jadi kalau terang benderang kan kelihatan nih. Iya serah gitulah ya Bang Mawan.
0: Siap. Baik, mau kirim salam karo siapa ke?
4: Oh, salamnya biasa lah ya untuk semua pendengar Kakek, ya. Pro 4 FM yang sangat setia. Tidak saya sebutin satu persatu karena kalau disebutin kayaknya nanti ngabisin waktu durasi tenane. Gitu ya. Pokoknya semuanya ada di hati saya ya? Walaupun belum pernah ketemu.
0: Iya siap.
4: Nanti kapan-kapan lah ya kalau ada acara lagi Retno ikutan insyaallah.
0: Iya.
4: Tenang Bang Wawan, nanti saya kalau ketemu Bu Sri Haryatun kayak pengen duet gitu loh sama
0: Bu Sri Haryatun. Iya, tambah maning kayak anak Kak Cekuria. Duet karo wong Batak, lagune Batak.
4: Iya.
0: Perpaduan Batak karo wong Kebumen.
4: Masalah.
0: Oke.
4: Marang lah hurang gitu lah ya
0: ceritanya. Alright, bye. Siap.
4: Oke. Oke lah, kayak gitu ya Bang Wawan. Terima kasih banyak kesempatannya pagi hari ini. Mudah-mudahan Bang Wawan sehat terus.
0: Kata Bu Retno, kata Bu Sri Haryatun, Bu Retno, kapan-kapan kita ketemu yuk. Kemarin duet sama Uda Wahyu aku loh. Ayo kita karaokean gitu.
4: Iya betul. Cocok banget itu Uda Wahyu. Uda Wahyu tuh kalau udah nyanyi lagu Batak, udah kayak trio ambisi dia.
0: Iya, kalah deh.
4: Trio ambisi ya. Tapi terlalu berambisi jadi.
0: Jadi enggak jadi dapat ambisi ya. Terus kata Kakak Ayu Masohi, makasih Bu Retno. So pintar bahasa Maluku,
4: Oh iya, saya dengarkan saja Kakak Ayu bicara setengah seperempat jam gitu. Saya sudah bisa tirukan itu.
0: Iyo, cakep kan? Kasih tarik itu belakangnya, begitu.
4: Itu sudah.
0: Iya, batu.
4: Ya Allah, makasih banyak ya Bang Wawan.
0: Pada salam karo istri suami tercinta. Ke Ana Maning ke, Bang Haris di Kalianyar. Sehat selalu ya Bu Retno. Salam kenal dari kita nih, Bang Haris sama Pok Siti di Kalianyar.
4: Oh iya Bang Haris. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga Bang Haris. Salam sehat selalu. Salam kenal balik tentunya.
0: Kayak Ana Maning kayak Kakung Jo di Lamandau. Trio kue kali yo.
4: Bisa trio kuek-kuek. Kuek-kueknya saya lah ya nanti.
0: Tenane, trio kuek-kuek sambal hitam ya. Wah, enak men itu bisa, enak bisa, pol.
4: Baik. Iya, enak baik. Banget pokoknya.
0: Wis jadi perut nyong kencot lah. Ora wis lah.
4: Udah memancing-memancing padahal belum sarapan. Ya maaf ya udah wawan ya.
0: Orang. Tenang baik. Sabarkanlah aman.
4: Sabarlah hatimu udah wawan.
0: Sabar. Selalu sabar.
4: Yalah.
0: Oke, okay, masyaallah.
4: Ya gitu aja ya udah wawan. Allah ini udah lama banget. Gak nanti apa-apa. Malah ini buat gantian nama yang lain. Terima kasih banyak kesempatannya. Sehat selalu amin, pokoknya. Ya bertugas dengan tetap semangat.
0: Insyaallah.
4: Dan jangan lupa makan.
0: Ora insyaallah pasti nek.
4: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Retno dari Bekasi. Dan berbicara masalah tema kita kali ini yaitu Hari Cahaya Internasional ya. Yang pasti memang dilansir situs UNESCO ini Hari Cahaya Internasional diperingati tanggal 16 Mei. Tahun setiap tahun ya. Nah, ini hal tersebut ini peringatan keberhasilan pengoperasian laser pertama di tahun 1960 oleh fisikawan dan insinyur Theodor Maiman. Itu dia ya. Dan pastinya Hari Cahaya Internasional ini memperingati ulang tahun operasi laser ya. Dan Hari Cahaya Internasional dirayakan di seluruh dunia melalui acara dan forum yang diselenggarakan oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar komunitas ilmiah. Nah, jadi bola lampu ini ditemukan jauh sebelum Thomas Edison mematenkannya. Jadi si Edison itu tuh hanya memungkinkan bola lampu diproduksi secara komersial. Nah, di tahun 1802, Humphrey Davy ini menemukan lampu busur listrik, pendahuluan awal lampu pijar dengan menghubungkan tumpukan volta ke elektroda arang. Namun, lampu busur bukanlah sumber daya penerangan yang praktis nih, karena terlalu terang untuk keperluan rumah tangga atau pekerjaan dan cepat terbakar. Nah, penemuan ini menyebabkan terciptanya lampu pengamanan penambangan pada tahun 1815 dan penerangan seperti itu ya. Oke, udah ada Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum, selamat pagi Uni Linda.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, pasportnya Uni.
5: Selamat datang Suara Budaya Jakarta. Saya penerang hidupku.
0: Oke, baik. Uni Linda di rumahnya suka terang apa gelap?
5: Aku sukanya terang ya.
0: Oke, baik.
5: Apalagi kalau tidur selalu terang.
0: Kenapa tidur-tidur harus kudu terang?
5: Soalnya aku takut kalau tidur sendirian, gak ada teman.
0: Iya, harus gitu ya Uni Linda. Hanya ya. Kalau siang juga diterangin?
5: Ya enggak loh, enggak, ya? Kalau siang matiin, kan ada cahaya matahari. Halo?
0: Iya, terus.
5: Ya udah itu aja doang.
0: Oh gitu aja.
5: Matiin lampunya, kalau malam saya terangin, apalagi tidur.
0: Tidur ya?
5: Oh. Aku gak kamar mandi, gak gelap. Aku takut kalau kamar mandi gelap.
0: Oh gitu. Takut ya? Anak lama. Oh oke, okay. Baik. Uni Linda udah masak belum?
5: Belum, aku baru bangun tidur nih.
0: Ya Allah, ya udah. Istirahat cepat sembuh dah kalau gitu deh ya.
5: Sembuh.
0: Iya. Oke, enggak apa-apa.
5: Aku temenin. Jadi aku sendiri.
0: Iya, ditemenin sama anak ya. Uni Linda ya.
5: Anakku sendiri tahu.
0: Ya udah ditemenin sama tetangga, ya.
5: Nih, tetangga jauh.
0: Ih, dideketin lah. Ih. Oh sibuk, iya udah sama siapa aja dah ya, oke okay. Kaku
5: sama kucing tuh.
0: Sama kucing, Pus itu temenin Uni Linda ya, Pus gak boleh nakal.
5: Malam, salam buat temennya ya.
0: Siap Uni Linda, 87 ini dapat salam dari Ibu Retno di Bekasi. Apa kabar Uni Linda, sehat-sehat selalu ya katanya. Cepat sembuh.
5: Aku lagi demam.
0: Oke okay.
5: Aku lagi demam Bu Retno,
0: siap.
5: Makasih.
0: Sama-sama. Alright.
5: Semuanya aja deh, salam sehat selalu ya.
0: Siap.
5: Buat Dawan, salam sehat.
0: Siap.
5: Hati-hati.
0: Iyo.
5: Jaga kesehatan.
0: Siap. 87. Terima kasih. Itu tadi Uni Linda ya. Tapi aku pengen tahu nih, yang satu ini temanku apa dia demen banget tidurnya terang-terangan apa gelap. Nah nih dia, kayaknya romannya sukanya yang terang nih kalau kagak salah nih. Halo, assalamualaikum Polia. Ya Allah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lama kagak jumpe.
0: Tentu bang. Dia, ya, Polia kemana aja sih?
6: Iya.
0: Menjauh sama kita nih. Janjinya gimana? Kita katanya mau ini. Bilang dong, biar kita sekali-sekali.
6: Sesekali. Kapan bang? Seminggu lagi aja di sini?
0: Iya jangan gitu, ntar insya Allah diperpanjang lagi maunya gitu deh ya.
6: Oke.
0: Eh Polia, nih kan kita dari pagi nih jam 6 sampai dengan sekarang lagi ngomongin masalah ini nih, hari penerangan, apa hari cahaya.
6: Hari cahaya, kenapa itu? Temanya diangkat apa dulu nih?
0: Nah itu dia kaitannya dengan mana sih, kita kolokit dulu dah ya nih temanya. Nah gini deh, Polia lebih demen cahaya terang atau redup?
6: Aya remang-remang.
0: Remang. Nah, yuk, setiap waktu tuh remang-remang aja.
6: Iya, kagak. Misalkan kalau tidur aja nih, Bang, Aya juga lebih suka yang gelap.
0: Oh, gitu. Yang gelap.
6: Karena menurut Aya kalau misalkan gelap tuh lebih adem.
0: Lah, gitu. Bukannya iri tau anak kos.
6: Iya, tau aja.
0: Kan pakai token dah. Sama kita. Jadi nih hari cahaya internasional nih, Pak Lia, gitu. Tapi ini ya, istilahnya menyesuaikan ya kalau misalkan pagi-pagi kagak usah di ini.
6: Iya dong. Kalau misalkan ya kita nyalain kalau butuh aja
0: butuh
6: udah
0: aja.
6: Gitu.
0: Ya Allah.
6: Kalau misalkan kagak butuh ya udah matiin. Termasuk oh, gitu. Kalau tidur menurut Ayah kagak butuh sih, Bang.
0: Oh, gitu.
6: Karena tidur kan ya udah, kita kan tidur gitu ya. Tapi emang ada sebagian orang mungkin tidur tuh harus nyala
0: ya. Lah itu dia. Ya kan? Karena takut alasannya.
6: Nah, entu mungkin dia. Bisa jadi gitu ya. Tapi kagak tahu nampe Ayah lebih suka gelap karena ya itu lebih adem Ayah ngerasa sih gitu.
0: Lah kan emang kan ada kipas angin ada.
6: Iya enggak tahu suasananya tuh kayak gitu. Apa ya bikin tidur tuh lebih rileks gitu.
0: Gitu relax nah. Ya. Nah terus gimana nih solusinya dari Pok Lia kalau misalkan cahaya hatinya lagi redup.
6: Cahaya lagi redup. Apa ya?
0: Apa tuh?
6: Banyakin istighfar ya.
0: Masya Allah iya sih ya. Ya. Jangan
6: kurang
0: nanti
6: istighfar
0: kurang istighfar ya. Nanti kalau misalkan cahaya hatinya redup, ya Allah kok banyakin berimannya istighfarnya ya. Deketin sama yang Maha Kuasa ya. Nah itu dia ya Allah cakep bener dah yang udah makan ketoprak 2 bungkus. Ya Allah.
6: Tahu.
0: Lah itu tahu ya Allah nih kacangnya masih ada. Kagak lipstiknya warna merah. Ya Allah demplon bener dah. Oke, Po, ini sampai jam berapa nih hari?
6: Ayo, sampai dini hari.
0: Ya Allah, banyak banget.
6: Kagak dong, sampai jam 3 sore nanti
0: sampai
6: ya.
0: Sampai jam 3 sore ya, udah siap dengan tema yang tematik ya.
6: Iya, siap.
0: Kak, boleh dicoborin dikit atau gimana?
6: Nanti dah,
0: nanti aja rahasia. Ya, surprise ya.
6: Iya dong.
0: Ya udah, pokoknya siap dah, pokoknya Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe, pantengin namanya Po Lia ya. Yang pasti Ape, nanti ditungguin aja, biar penasaran.
6: Iya.
0: Udah bukan penasaran lagi, penasraan.
6: Penasraan.
0: Kita balik-balik dah. Ya Allah. Po, terima kasih ya.
6: Siap, sama-sama
0: Bang. Udah siap-siap deh bersih-bersih. Apa yang bisa dibersihin dulu dah.
6: Iya, ada di jalan dah. Kalau mau pulang dah.
0: Siap deh. Makasih ya Po ya. Itu dia tadi Po Lia ya, yang akan temenin Abang Po selepas Aye. Dan pastinya terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Untuk Abang Po, mohon maaf nih kali biasanya kadang mulut nih lemes ya, kagak ada apa remi atau apa ya. Mohon maaf ya. Yang pasti kagak ada maksud apa-apa. Yang tersinggung jangan marah ya. Dan pastinya Aye, Bang Wawan dan teman-teman pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Masih bersama Aye nih.
7: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Pok. Ketemu lagi sama Yesulah Kamilia yang akan nemenin Abang Pok di edisi 16 Mei 2026. Kabar gimana Abang Pok? Semoga sehat lah ya. Ini yang nanya Pok Lia dari kemarin-kemarin siaran mulu kagak liburan, kagak usah ditanya dah. Iya, liburan-liburan aja sono. Berbahagialah yang liburan ya, yang kerja ya udah kita sama ya, kagak usah adu nasib udahan ya. Hari Sabtu ini ya Bang Pok yang sedang dalam perjalanan tentu harus hati-hati di jalan ya kan. Ayo ingetin nih, barangkali kagak ada yang ingetin, jadi ya ayo aja yang ingetin ini. Juga jaga kesehatan jangan lupa ya Bang Pok ya, di tengah cuaca yang tidak menentu di Jakarta ini ya. Abang Pok ya nemenin Abang Pok sampai nanti jam 3 sore tentunya dengan serangan informasi di Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi buat Abang Pok yang mau bergabung bisa langsung aja kirim WhatsAppnya di mana, di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh ke Abang Pok di 0213504510.

0: jauh hari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton dulu cara. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sutan Mulu.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya merendah dengan ini, Pak. Belum dapat kabar, tapi saya tidak bertanya sering. Apa kabar jalan negeri? Karena saya tidak tahu. Kalau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
3: Ampun Tuhan hamba. Dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saat, yang lebih dikenal dengan John Har Saat, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan wak saya, Wak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah Musim Yasin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dul Muluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata aku sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenims, di pelosok.
1: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
0: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan ya dirangkul Dul Muluk itu ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya, mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus

0: Romoluk, yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Romoluk ada dua, Romoluk dan bangsawan. Kalau Romoluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirubah-rubah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
2: Romoluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Romoluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Romoluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po yang suka melewati di Jalan Daan Mogot siapa nih? Ini ada kabar ya, ada proyek pompa satu lajur jalan di Daan Mogot ditutup bertahap hingga Agustus 2027 mendatang nih ya. Dari di Subjakarta sih informasinya menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat ya, sehubungan dengan ada pembangunan sistem tata air atau pompa yang berlangsung dalam jangka panjang. Dari 7 Januari kemarin hingga 6 Agustus mendatang. Ini dilakukan di beberapa titik, di antaranya dari rumah pompa Depak ya, sisi selatan dekat off-ramp flyover Pesing arah Kalideres. Kemudian rumah pompa kilometer 13 kemudian juga apa nih? Oh, rumah pompa kilometer 13A dan rumah pompa kilometer 13B. Dari dampak rekayasa lalu lintas di Jalan Daan Mogot ini yang tentu ya ada penyempitan jalan karena satu lajur badan jalan akan digunakan sebagai area proyek, kemudian arus lalu lintas ya tentu menjadi dua lajur gitu, atau bisa kita sebut mixed traffic gitu ya. Kemudian juga pembongkaran separator nih untuk mengoptimalkan lajur separator Transjakarta sepanjang 1,6 km dari kilometer 13 hingga 13B. Ini akan dibongkar sementara, dan Transjakarta ini juga campur ya, selama pengerjaan bus Transjakarta ini akan melintasi bersama kendaraan umum di lajur reguler. Yang jelas masyarakat ini juga diminta ya untuk menghindari ruas jalan tersebut jika memungkinkan ya, dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, mengikuti arahan petugas di lapangan tentunya demi apa ya, demi keselamatan apalagi ya kan. Jadi Bang Po yang melintas di daerah Jalan Daan Mogot karena ada beberapa hal tersebut tadi gitu ya, mungkin lebih hati-hati karena jalannya jadi barengan nih Abang Po ya, jadi mixed traffic.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak bener. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po, yang siang hari ini ngerasa kayak ih kok panas banget gitu ya cuacanya ya. Tapi dari BMKG ini memprediksi kalau nanti malam bakal hujan lah Bang Po ya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG ya, menjelang siang hari ini cuaca cerah beralih menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan masih menaungi sejumlah wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, dan Timur, sedangkan di Jakarta Selatan diperkirakan mengalami hujan ringan. Nah, memasuki sore hari ini cuaca berawan hanya menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah berawan menaungi wilayah Jakarta lainnya yaitu Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, hingga Timur. Ini malam harinya BMKG memperkirakan hujan ringan merata ya membasahi Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Untuk suhu udara hari ini berkisar 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 98%. Namanya juga masih prediksi ya Bang Po ya, kita tunggu aja nanti malam bagaimana ya. Mungkin Abang Po yang siang hari ini sedang beraktivitas di luar ya, dimanapun bisa juga berkabar kaitannya dengan cuaca gitu ya. Mungkin yang sedang di Bogor, jalan-jalan di mana gitu ya, di luar Jakarta gitu ya, bisa juga berkabar seputar cuaca hari ini ya. Buat Abang Po yang pengen tahu informasi lengkapnya untuk cuaca hari ini berdasarkan informasi dari BMKG, bisa juga cek ya di bmkg.co.id.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pok, kemarin-kemarin sempat ramai ya, kalau misalkan kita harus memilah dan memilih sampah dari rumah gitu ya, baik organik, anorganik gitu ya. Nah, buat sampah-sampah yang udah gak kepake seperti kasur gitu ya, jangan buang ke sungai ya, karena ada layanan buang sampah besar nih Abang Pok ya. Jadi layanan Bulkiwas ini disediakan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta untuk meminimalisir kebiasaan warga membuang barang besar sembarangan yang bisa menyumbat saluran air. Nah, ini seringkali kita jumpai juga ya. Di sungai itu enggak hanya sampah-sampah plastik ya, tapi terkadang itu ada sampah kasur lah, spring bed lah, sofa lah, lemari lah, apa aja gitu ya ada di sono. Padahal itu ada layanannya ya, kita bisa membuang di sana ya. Yaitu kasur, spring bed, sofa, lemari, meja, kursi atau barang rumah tangga yang besar lainnya ya, kecuali limbah B3 dan puing bangunan. Ini caranya gampang banget Abang Pok, tinggal daftar secara online lewat situs resmi DLH Jakarta dan tunggu petugas datang jemput ke rumah ya, jangan asal buang nih. Untuk cara pengajuannya ini bisa sistem online, buka situsnya di lingkunganhidup.jakarta.go.id, kemudian pilih menu layanan dan klik Bulkiwas, isi data diri dan formulir pengajuan, menunggu verifikasi petugas, lalu tim Sudin dari Lingkungan Hidup akan datang menjemput ke lokasi ya. Jangan lupa juga untuk atur fitur lacak di website yang sama untuk memantau status penjemputan secara real time. Tuh kan gampang banget loh. Secara online nanti dijemput untuk sampah-sampah besar gitu ya. Jadi kita nggak usah susah payah membawanya sendiri gitu ya. Syarat dan ketentuan tentunya harus ya ini wilayah Jakarta ya, wilayah Jakarta, khusus wilayah Jakarta. Sampah harus diletakkan di pinggir jalan yang bisa diakses untuk lantai dasar. Jadi ketika Abang Pom mungkin rumahnya di tengah gitu ya, bisalah tuh ditaruh di pinggir jalan yang bisa diakses gitu ya, truk terutama ya. Barang sebaiknya sudah dibongkar supaya mudah diangkut dan bukan berasal dari sisa proyek renovasi gedung atau bangunan. Cara pengajuannya gampang banget ya, sekali lagi bisa buka situs lingkunganhidup.jakarta.go.id, pilih menu layanan dan klik Bulkiwas, nanti bisa isi data dan formulir pengajuan ya. Setelah diverifikasi petugas, kemudian nanti dari Sudin LH akan datang menjemput ke lokasi. Apa nggak gampang tuh ya kan, kita nggak usah susah payah.

0: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo. Ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Pepaya mateng dari Keramat, Keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yuda Permana meminta pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan langkah mitigasi serta memperkuat edukasi terkait penyakit hantavirus supaya tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurutnya, kekhawatiran tersebut warga mulai meningkat ya setelah beredarnya berbagai informasi mengenai hantavirus di media sosial. Ia juga mendorong Pemprov Jakarta untuk memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dan sistem penanganan apabila kasus hantavirus berkembang lebih luas.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan larangan bagi masyarakat untuk membawa bayi ke lokasi kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang akan digelar di Kota Bandung pada Sabtu malam. Demi keselamatan dan kesehatan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyarankan ibu menyusui supaya tidak memaksakan diri hadir di lokasi kirab yang diprediksi akan menyedot ribuan massa. Kirab sepanjang 3,5 km ini dijadwalkan mulai pukul 7:30 malam hingga 10 malam dan jalur utama mulai dari Kiara Artapak Jalan Jakarta, Jalan Supratman hingga berakhir di Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 12.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pom masuki jam 11 siang ya. Tadi dari Bang Iwan di Kemayoran menginformasikan kalau misalkan di sana gerimis katanya. Dan Pak Herman Ganesa Parung Panjang Bogor juga bilang kalau di Bogor ternyata panas, enggak redup, enggak sedeng-sedeng cuacanya. Ya udahlah, nikmatin aja ya. Berbanding terbalik berarti dengan Kemayoran ya, di Bogor ya. Oke deh, apapun aktivitas kalian di hari ini, apapun cuacanya, semoga lancar ya di hari libur ini. Nikmatin waktu senggangnya gitu. Kalau emang beneran senggang, kalau ya kerja aja. Ayo masih nemenin Abang Po tentunya sampai nanti jam 3 sore ya. Jadi buat Abang Po yang ingin bergabung berbagi cerita juga bisa banget. Ayo masih di mari di 0812-1124-928 atau 0213504510. Jangan sampai bingung kalau mau berkabar mah. Jangan kayak Vita Alvia Simalakawa.

daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Pau pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Kominfo di tanggal 16 Mei 2026 ini masih tergolong long weekend ya. Mungkin dari sebagian dari Abang Po juga ada yang sudah berlibur gitu ya, keluar rumah gitu ya, kemana gitu ya. Coba kita angkat telepon satu ini, kita tanya apakah ini berlibur. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Benar, Bu Umi?
1: Iya, betul.
0: Bu Umi, selamat selamat siang. Neng, selamat siang. Kabar gimana, Bu Umi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Ini pasti setelah joget Simalakama langsung angkat telepon nih.
1: Iya. Orang dengerin dari tadi, Polia.
0: Iya.
1: Ntar pengen ngobrol, taunya nyetel Simalakama. Itu apa kalimatnya itu kurang enak tapi musiknya enak buat joget.
0: Oh gitu. Dan ya jadi, udah joget lah, aja berarti.
1: Iya. Kalau dengar musiknya pengen joget tapi kalimatnya kok sedih ya.
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Ya udah. Bu ya. Di Pasanggrahan gimana Bu cuaca hari ini?
1: Di sini panas kok.
0: Oh di situ panas.
1: Saya dengar. Iya.
0: Oh, di sini kalau di
1: yang ada gerimis ya,
0: iya,
1: di Kemayoran gerimis.
0: Kemayoran gerimis, Bogor panas, tapi ini di Jakarta Pusat nih, di Merdeka Barat baru aja tuh tadi turun hujan.
1: Oh. Malah udah hujan.
0: Udah hujan tuh. Iya, dibilang gerimis enggak gerimis, soalnya kencang, berarti kan ikutnya udah hujan ya.
1: Sini udah 7 hari enggak hujan, Bo. Panas banget.
0: Ya,
1: panas
0: mungkin
1: terus.
0: Nanti giliran kali, Bu, sini dulu kali ya hujannya ya, biar adem. Ini Ayah juga seneng nih, dari kemarin-kemarin Ayah nunggu hujan, hujan juga.
1: Iya. Tapi ya saya juga nunggu, wah giliran ini sampai seminggu enggak hujan-hujan. Kemarin pagi berawan tapi terus panas.
0: Iya.
1: Enggak hujan juga ini. Sekarang juga belum hujan. Ya udah. Mudah-mudahan siang hujan.
0: Iya. Bumi libur panjang, ya, anaknya enggak libur panjang, Bumi?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Anaknya kan di sini satu laki. Yang dua perempuan udah nikah. Di Semarang satu, tuh yang nomor satu. Nomor tiga tuh yang bontot tipe-tipe.
0: Oh,
1: gitu.
0: Enggak berlibur ke Bumi. Ini kan long weekend, Bu.
1: Enggak. Kerja di Cipete itu di rumah makan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Okay,
1: di Semarang juga kerja. Nah, yang di sini malah rencana mau ke Semarang.
0: Oh.
1: Jadi saya ntar sendirian.
0: Sedih
1: di rumah.
0: Sedih dong, Bumi.
1: Ya, biarin dah. Pokoknya telepon Polia aja dah.
0: Ya, apa yang terbaik buat anak gitu ya, Bumi ya. Bumi itu bilangin anaknya, anaknya tanggalannya merah. Itu kali Bu, hitam semua, makanya enggak ada tanggal merah.
1: Makanya saya kalau tanya libur belum, kapan belum tahu lah. Gimana sih gitu.
0: Iya, mungkin tanggalan anak Ibu hitam semua tuh. Jadi berangkat nih ya, termasuk Ayah juga nih. Ayah juga tanggalnya hitam semua, Bu.
1: Iya, tapnya merah habis ya, Po.
0: Kenapa?
1: Tapnya merah habis.
0: Apanya yang habis? Tanggal
1: tinggal
0: merahnya.
1: Hitam semua.
0: Iya loh. Yang merahnya habis tinggal hitam semua, tapi ya udahlah, Bu, nikmati aja, syukuri aja ya, Bu ya.
1: Iya. Biarin banyak rezekinya, Po.
0: Amin, amin. Terima kasih, Ibu. Iya, terus doanya terima kasih ya, sehat selalu, Ibu.
1: Iya, sama-sama. Ini cerita apa, Po, Lia?
0: Ya itu, tadi kita lagi cerita orang-orang pada liburan, Ayah kagak liburan gitu. Makanya Ayah tanya, Bumi anaknya pada di rumah apa enggak gitu. Kan siapa tahu liburan terus main ke rumah. Iya.
1: Jarang. Nanti kalau yang tipe-tipe itu ya kadang mainnya habis kerja itu jam 10 malam nyampe sini.
0: Oh gitu.
1: Main ya.
0: Iya.
1: Kerja nengokin aja, bawain apa gitu.
0: Okay.
1: Terus pulang paginya kerja lagi. Ya udah, biarin dah, Po. Kalau dia enggak kerja nanti buat saya juga apa, nungguin anak doang sekarang.
0: Iya, doain aja, Bu, yang terbaik buat anaknya mah.
1: Iya. Iya. Namanya orang sekarang berdoa ya, Po. Mudah-mudahan Polia juga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bu.
1: Ya,
0: iya, amin.
1: Oke. Okay. Makasih ya, Po.
0: Sama-sama Ibu Umi. Ya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi yang selalu semangat ya dan antusias kalau misalkan dengar lagu Simalakama. Katanya setiap dengar lagunya joget padahal lagunya agak sedih gitu ya. Enggak apa-apa deh ya. Buat yang berlibur selamat berlibur, yang enggak berlibur ya kita sama gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kemarin kan sempat singgung di Ragunan tuh kan juga puluhan ribu orang ya diprediksi akan datang ke sana ya karena long weekend ini. Ini sama ya kayak di Ancol ya. Dari manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol ini menargetkan 110 ribu orang untuk mengunjungi destinasi wisata keluarga yang berlokasi di Jakarta Utara selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus hingga 17 Mei mendatang. Berarti nggak besok ya 17 Mei ya. Dari Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Daniel Winriatmoko Jakarta sih bilang ya, pada hari pertama libur kemarin itu tercatat sebanyak 42.600 lebih yang berkunjung ke Ancol. Pada Jumat ya, pada hari Jumat kemarin di pukul 2 siang ini tercatat 19.000 yang berada di kawasan Ancol. Nah ini terus bertambah tentunya ya Bang Po ya. Jadi diperkirakan sampai nanti besok itu sekitar 110.000 orang yang berkunjung ke Ancol. Ya gimana tuh, lihat sendiri Ancol bagaimana padatnya ya kan. Rata-rata nih kalau misalkan dari informasinya ya, yang berkunjung ke sana ini daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan dari Banten nih ya. Karena destinasi favorit nih masih menjadi magnet bagi pengunjung di kawasan pantai yang bisa dinikmati oleh keluarga dan anak-anak ya. Juga kan kalau misalkan ke pantai Ancol tuh kan masih terjangkau gitu ya. Ya selamat berlibur aja buat yang berlibur hari ini atau mungkin rencana liburannya besok ya.
2: Pagi di Jakarta, bunyi klakson.

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ngomongin soal sampah ya. Kemarin ramai soal pengurangan sampah plastik, juga pemilahan sampah organik maupun anorganik ya. Ini di daerah Rorotan sukses loh, kurangi 6,5 ton sampah per hari melalui inovasi ekonomi sirkuler. Wow, ini bisa jadi contoh ya Bang Po ya. Kalau misalkan di Kelurahan Rorotan Jakarta Utara, ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan sampah melalui program tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle atau 3R ya, yang sering kita dengar ya. Sejak dimulai dari Februari lalu, ini sebuah program ini nggak hanya berhasil menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Luar biasa ya, bisa jadi percontohan nih di Rorotan ini. Dari lurahnya sih mengungkapkan ya, kalau misalkan dalam kurun waktu sekitar 3 bulan, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah ini terus meningkat. Walaupun awalnya sulit ya kan untuk merubah perilaku, ya akhirnya dari masyarakat juga ini merasakan sendiri gitu ya. Dari pencapaiannya sih dilihat signifikan ya Bang Po ya, sampah menjadi pakan ternak dan tabungan. Ini sebuah inovasi dijalankan ya, meliputi pengolahan sampah organik menjadi bubur pakan maggot ya, dan pakan bebek. Wah, luar biasa ya. Tentunya harapan ke depan ya, dengan integrasi antara pemilahan sampah budidaya maggot, pakan ternak, dan perbankan syariah kelurahan dari Kelurahan Rorotan ini ya, optimis ya untuk menciptakan kemandirian ekonomi berbasis lingkungan. Ya ini jadi contoh ya Bang Po ya, memanfaatkan sampah dengan sebaik mungkin. Kita angkat dulu telepon, ada Pak Haris di Kalianyar. Apakah ada cerita menarik di siang hari ini? Selamat siang Pak Haris.
1: Selamat siang Polia.
0: Iya, kabar gimana Pak Haris?
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Ini hujan.
0: Hujan? Kalianyar hujan? Iya. Oh sama dong hujan, berarti ya. Sama di Jakarta, Kemayoran itu iya, juga hujan. Yang panas Bogor sama Pasanggrahan.
1: Pasanggrahan. Bumi dong.
0: Iya, Bumi tadi bilang katanya di sana panas, enggak hujan. Iya. Ya udahlah, nikmatin yang hujan-hujan, yang panas-panas ya enggak Pak Haris.
1: Iya, benar kok.
0: Iya.
1: Tapi adem sih, benar kok.
0: Adem kan, seneng. Iya.
1: Adem. Tiba kemarin-kemarin panas banget, di dalam rumah juga panas kok.
0: Bener kan, Pak Haris kagak kemana-mana nih hari Sabtunya?
1: Enggak kemana-mana, Pak. Tadi ya abis jemur, interaksi sama Bang Wawan, udah jemur, ya balik lagi tadi.
0: Iya, kabar gimana Bang? Udah mendingan sekarang?
1: Alhamdulillah,
0: sedikit sih Po. Alhamdulillah ya. Iya dah, semoga lekas sembuh ya buat Bang Haris ya.
1: Mungkin kita ada kemauan untuk olahraga dan berjemur lagi gitu.
0: Betul, kan ikhtiar dari dalam diri juga ya Bang.
1: Iya, itu Po, Bumi. Apa tuh dianjurkan seperti saya aja tuh, maksudnya kenapa? Jemur gitu pelan-pelan gitu.
0: Oh gitu, jemur. Bumi nih dikasih tahu sama Bang Haris keluar rumah buat berjemur Bumi.
1: Iya, jemur pagi-pagi. Gitu.
0: Kalau misalkan panas jemur, kalau hujan jangan jemur dong, nanti keguyur hujan ya.
1: Bener-bener
0: iya ya. Kan, oke deh. Ada salam mungkin mau disampaikan ke siapa Bang Haris?
1: Salamnya untuk Polia, tetap sehat selalu Po ya.
0: Amin, terima kasih Bang Haris ya. Bang Haris juga
1: semuanya deh.
0: Oke dah.
1: Jadi sampai jet.
0: Iya, makasih dah ya Bang Haris ya. Sehat selalu Bang Haris.
1: Sama-sama.
0: Iya, sama-sama. Iya dah. Alhamdulillah, ini juga telepon WhatsApp-nya udah bisa Bang Haris. Ayo senang banget pas denger ya. Oke deh ya, baik Abang Po ya. Ayo masih nemenin Abang Po sampai nanti jam 3 sore nanti. Jadi buat Abang Po yang ingin bergabung bisa langsung aja ya. Kirim WhatsApp-nya di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh kok di 0213504510.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Lah, kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.
3: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik ke midi puter.

Abang Po dibangunnya IKN ya, Ibu Kota Nusantara. Ini dari putusan MK Jakarta. Ternyata Ibu Kota Indonesia Pramono menjelaskan nunggu dari Kepres ya. Dari Pramono Anung ini menegaskan status Ibu Kota Negara masih berada di Jakarta selama keputusan Presiden terkait pemindahan ke Ibu Kota Nusantara ini belum diterbitkan. Ini disampaikan oleh Pramono di Balai Kota Jakarta pada beberapa waktu lalu, menyusul dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU IKN yang menyatakan mekanisme pemindahan ibu kota masih menunggu dasar operasional berupa keputusan Presiden ya. Jadi menegaskan sekali lagi status ibu kota negara masih berada di Jakarta selama putusan Presiden terkait pemindahan belum diterbitkan ya. Pramono juga menyebut seluruh aktivitas pemerintahan di Jakarta hingga kini masih memakai nama DKI Jakarta karena secara administratifnya dan hukum status ibu kota negara belum resmi berpindah dari Jakarta. Informasinya demikian ya Bang Po ya. Dari Pramono juga menyebut nih seluruh aktivitas itu kan belum berubah secara resmi ya. Sebelumnya MK dalam sidang perkara yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo pada Selasa kemarin ini menolak gugatan uji materi UU IKN dan menegaskan bahwa meski menetapkan IKN sudah sah secara hukum dan politik, ibu kota negara tetap berkedudukan di Jakarta sampai keputusan Presiden pemindahan diterbitkan pemerintah. Gitu ya Bang Po ya informasinya terkait dengan status ibu kota Jakarta.

0: apa ketik palanya.
1: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet. Bang.
2: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
3: Lu kagak mau apa bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
2: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
3: Ragunan aja bang. Yuk.
2: Ada apa aja sih di sono?
3: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
2: Iya.
3: Binatang kan banyak bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
2: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
3: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
2: Serius
3: gampang
2: Leha?
3: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
2: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
3: Buset dah, cuma 4.000 bang.
2: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Ada maunya dah, lu deket-deket dah.
3: Makasih ya bang.
2: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
3: Siap.

0: Favorite jam 12.
1: Abang Bos, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Jakarta Barat akan menggelar kegiatan sterilisasi kucing di kantor Camat Palmerah pada Selasa mendatang, tanggal 19 Mei mendatang tepatnya. Kegiatan yang menargetkan 200 kucing jantan ini dilakukan tanpa dipungut biaya. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan kegiatan ini hasil kolaborasi dengan Polsatwa Korsabara Baharkam Polri dan hanya ditujukan bagi kucing jantan sekaligus sebagai bagian dari manajemen populasi untuk mengendalikan jumlah hewan domestik.

Beralih ke berita lainnya, Bangpo Kementerian Agama telah mengirimkan 2.100 lebih da'i wilayah di 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar sebagai upaya memperkuat pemahaman keagamaan, menanamkan nilai toleransi, serta memperkuat kehidupan sosial masyarakat di pelosok negeri pada 2026. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Mukhlis M. Hanafi mengatakan dakwah tidak boleh berhenti di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Ia juga menyebut masih terdapat masyarakat di wilayah terpencil yang belum mampu membaca Al-Quran dan memahami praktik ibadah dengan baik, sehingga program ini harus terus diperkuat. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 13.

Abang Pak memasuki jam 12 siang tapi dengan cuaca yang cukup adem ya untuk wilayah Merdeka Barat dan sekitarnya. Tapi Abang Pak yang cuacanya panas ya udah nikmatin aja. Gimana nih Abang Pak makan siangnya hari ini di jam 12 tepat ya? Ya juga jujur masih bingung, masih belum menentukan makan siang apa gitu ya. Buat Abang Pak yang masih bergabung di siang hari ini atau mungkin baru saja bergabung, bisa berkabar juga nih informasi makan siang kira-kira enaknya makan apa ya. Dan dari Abang Pak sendiri makan apa nih di siang hari ini, bisa langsung aja ya. Kirim WhatsApp di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po yang di tengah liburan ini justru main ke Bogor ya, daripada ke Ragunan atau Ancol. Ada beberapa jajanan enak yang wajib dicoba nih ya Bang Po ya, yang main-main ke Bogor aja nih. Ini ada lumpia basah Gang Aut. Ini legend sejak tahun 72 dan masih

dimasak pakai arang. Wah, nggak kebayang sih nikmatnya bau arangnya tuh justru yang jadi otentik ya. Isiannya full dan aromanya bikin orang rela antri panjang. Iya sih, pakai arang soalnya ya. Juga ada bacang panas Pak Hadi nih ya, disajikan secara hangat hingga aromanya lebih harum, teksturnya lembut, isiannya berlimpah, ada ayam, sapi serta jando. Wow, ini bisa dicoba ya Bang Po ya. Juga ada toge goreng Pak Raisan nih, legend juga dari tahun 82-an. Ini ditambahkan daun lipung yang membuat toge goreng ini jadi lebih unik dan kuah tauconya medok dan gurih ya. Yang suka toge dah, ini bisa dicoba. Selain itu ada si yang suka combro nih, combro Atmaja juga bisa jadi salah satu pilihan ya Bang Po kalau misalkan main ke Bogor. Ini udah terkenal dan memilih ukuran yang lebih besar daripada dengan yang biasa-biasanya gitu ya. Oncomnya juga padat, gurih dan tentunya rasanya yang pedas gitu. Selain itu yang terakhir ada bumbu kacang hijau, bubur kacang hijau dan ketan hitam Om Kanwat atau Guanco ya. Ini bubur legendaris juga dari tahun 67 dan masih dimasak menggunakan tengku hingga mengeluarkan aroma yang khas ya Bang Po ya. Ini nih biasanya masakan-masakan yang menggunakan tengku, arang itu justru kayak kenikmatannya beda ya dibandingkan dengan yang masak pakai kompor biasa.

0: Bang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Udah, dimari aja.

0: Abang Paul, saya Kiro dan Aye Kemilze.
1: Saya Evi Masamba.
2: Aye Benito.
3: Aye Irsya.
4: Halo Abang Paul, Aye Erisusan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa

Rumpat FM Suara Budaya Jakarta. Jak Jakarta. Dari Denny Malik ya Bang Pak ya. Abang Pak hati-hati yang belanja di supermarket, kenapa emangnya? Ada beberapa bahan makanan ya Bang Po ya, yang mana ini rawan terkontaminasi oleh tangan-tangan. Jadi kadang kan kita kalau misalkan belanja di supermarket gitu kan ya, kita seringkali menjumpai tuh makanan-makanan yang udah di prep gitu ya. Nah ini ada beberapa makanan yang perlu hati-hati ya, karena takutnya udah terkontaminasi atau ya ini termasuk salah satu makanan yang terkontaminasi, sering terkontaminasi. Ayah gak ngomong semua makanannya ya, tapi sering kali ini salah satunya itu buah potong kemasan. Kita sering kali ya Bang Pop ketika pergi ke supermarket gitu, kemudian juga kita pengen nih buah, tapi yang gampang itu kan yang udah dipotong gitu ya. Buah potong kemasan justru ini berpotensi sering rawan ya terkontaminasi. Selain itu Abang Po ya, kalau misalkan makanan matang siap santap nih, ini juga salah satu makanan-makanan yang rawan terkontaminasi ya. Ada juga selada kemasan ya Abang Po, juga produk deli termasuk blewah. Ini seringkali kalau misalkan kita beli nih di supermarket gitu kan ya, dengan kemasan yang demikian gitu, ini justru ternyata jadi makanan yang rawan terkontaminasi. Dari ahli keamanan pangan ini mengungkap beberapa makanan supermarket yang sebaiknya dihindari karena beresiko terkontaminasi. Jadi mungkin buat Abang Po ya, kalau misalkan beli sesuatu mending ngupas di rumah kali ya. Daripada harus beli udah jadi gitu ya, tapi justru malah terkontaminasi kan ya, jadinya tadinya sehat jadi gak sehat ya kan.

0: Apa sih IP?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po yang pengen makan makanan Sunda ya, tapi ini di Jakarta, Abang Po juga bisa kok ya datang ke beberapa tempat makan ini. Di Jakarta Barat tepatnya ada Uih Kaimah ya, ini di Kembangan Puri, Jakarta Barat, yang tentunya punya konsep warung Sunda ala kampung halaman. Suasanya sih sederhana ya, dengan sistem prasmanan gitu, jadi kayak lebih apa ya, lebih ke Sunda banget gitu ya. Selain itu juga ada Saung Kita nih, masih di daerah Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Grogol ya Bang Po ya. Jadi Abang Po bisa menikmati aneka makan masakan Sunda itu ya, sambil duduk lesehan di saung nih ya. Jadi bisa merasakan juga tradisionalnya gitu. Juga ada warung Sunda Restoran, ini bisa dikunjungi juga Bang Po di kawasan Kebun Jeruk. Jika Abang Po ini menemukan warung Sunda Restoran dengan konsep saung ini juga lebih modern ya, nyaman lah bareng keluarga. Ada Dapur Waris di Kembangan Jakarta Barat, cocok buat pencinta masakan rumahan Jawa Sunda nih, tempatnya luas juga ya. Juga ada Kampung Makan ya Bang Po ya, di Kembangan juga Jakarta Barat, jadi tempat favorit makanan keluarga dan nongkrong nih. Konsepnya sih semi outdoor ya, dengan suasana asri ala pedesaan gitu gitu. Nah itulah ya beberapa rekomendasi tempat makan Abang Po yang mungkin bisa dijadikan tempat makan siang nih di siang hari ini. Cocok banget sih, saung-saung gitu kan seru ya.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta mencabut izin operasional dua tempat hiburan di Jakarta Barat, yaitu B Fashion dan The Seven. Langkah ini dilakukan karena adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Sabtu 9 Mei lalu. Dan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta mengatakan pencabutan izin operasional ini merupakan bentuk ketegasan dalam menjaga ekosistem pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas. Pemerintah juga menegaskan setiap pelaku usaha pariwisata wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dengan menjaga standar operasional dan memastikan lingkungan usahanya bebas dari aktivitas yang melanggar hukum. Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Kementerian Hukum mengakui musik panting sebagai warisan budaya Kalimantan Selatan melalui penertiban sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK, kategori ekspresi budaya tradisional. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Kosmas Pinem mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan negara terhadap warisan budaya daerah. Selain itu, Kemenkum juga menertibkan KIK untuk alat musik gamelan Banjar dan Kuriding jenis Harpamuluk yang berasal dari Kalimantan Selatan, kemudian musik Kintung dari Kabupaten Banjar dan Kurung-kurung Hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pai masih nemenin Abang Po tentunya di siang hari ini ya, jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore ya, dengan cuaca yang hujan. Udah turun hujan aja nih ya Bang Po ya, di mari tadi sempat apa namanya reda tapi hujan lagi ternyata ya. Oke deh, gak apa-apa, adem, makin adem dah ya, artinya adem, cuacanya adem, udah paling cocok dah bener. Yang penting jangan buat kerusuhan ya Bang Po ya. Karena kemarin sempat rame tuh Bang Po ya, ada konser Afgan tuh di Grand Indonesia. Itu terjadi kerusuhan Bang Po ya, padahal itu kan di tempat umum gitu. Nah, kalau menurut Abang Po sendiri gimana nih bersikap di ruang publik tuh harusnya seperti apa sih gitu ya. Mungkin bisa kirim komentarnya Bang Po di mari ya, nemenin Abang Po sampai jam 3 sore nanti ya. Ya, tunggu komentarnya di 0812 112 4928 atau 0213504 5 1 0.

0: Salah satu tradisi suku Nias pada saat menggelar pesta adat Owasa adalah membentuk dengan memahat batu sebagai tempat usungan orang yang mengadakan pesta dengan tujuan untuk mengokohkan status atau derajat seseorang di tengah masyarakat. Adapun pahatan batu yang telah jadi itu dikenal dengan nama Osa-Osa. Osa-Osa ini adalah ciri khas karya masyarakat dari Kecamatan Lahusa dan Gomo, Kabupaten Nias Selatan dengan bentuk yang bermacam-macam.
1: Osa-osa itu artinya usungan. Kalau orang misalnya seperti kalau menikah di sini kan diusung, ditandu. Nah, itu merupakan tempat usungan atau tempat untuk menandu. Karena pada saat pesta itu, orang yang melakukan pesta tersebut, dia harus duduk di atas usungan itu dan kemudian diarak, dibuat prosesi sepanjang desa sebagai tanda untuk peneguhan status sosial.
0: Sesudah pesta selesai, batu usungan tersebut diletakkan di depan halaman atau Olayama, rumah pelaku pesta Owasa. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang satu kepala, tiga kepala dengan mulut terbuka, dan tiga kepala mulut tertutup. Bahkan, jika dilihat dari bentuknya, maka ditemukan makna yang berbeda-beda pula.
1: Nah, ini ada yang bulat seperti meja yang kecil ini, itu disebut adulomanu ra'alawe. Apa maksudnya itu? Pada saat dia menikah si putri ini, lalu karena dia anak bangsawan, dia diberikan batu itu sebagai simbol bahwa dia anak dari bangsawan. Nanti pada saat dia melakukan pesta lagi, bisa dibuat lagi. Misalnya bersama suaminya, mereka buatkan patung yang berkepala seperti ayam itu, atau rusa, atau burung. Itu kalau menyerupai kepala ayam itu niomanu-manu. Sering sekali niomanu itu seperti ayam jantan.

0: sebanyak satu kali selama ia hidup. Jika osa-osa tiga kepala dengan mulut terbuka, artinya orang yang bersangkutan sudah melakukan pesta ovasa lebih dari satu kali selama ia hidup. Sementara jika yang dibuat osa-osa tiga kepala mulut tertutup, artinya usungan tersebut digunakan oleh istri bangsawan atau nrongam balugu pada akhir seluruh pesta yang disebut dengan lavu-lavu govasa.
1: Lalu ada lagi yang berkepala satu dan ada yang sampai berkepala tiga. Itu biasanya dipergunakan sebagai tanda atau simbol status. Misalnya kalau di Nias ini kan peneguhan status sosial itu sangat diperlukan untuk pengakuan statusnya. Jadi pada saat dia melakukan pesta-pesta sebelumnya belum sempurna, itu peneguhan status biasa. Misalnya anak bangsawan, sudah bangsawan mereka memang, tapi kemudian pada saat dia menikah seperti di sini misalnya, kan ada pemberian nama gelar lagi itu kan. Ada yang kalau di sini hanya menikah saja, tidak diberikan gelar sama mereka. Tapi kalau ada gelar, artinya ada penambahan kewajiban secara adat. Nah, pada saat menikah itu. Nah, itu bisa dibuatkan batu. Atau kalau tidak demikian, pada saat mereka membangun rumah. Lalu pada saat peresmian rumah itu, dibuatkan pesta peneguhan statusnya juga sekalian. Nah, pada saat itu kemudian dibuatkan batu yang berkepala satu.
0: Nathalie Duha menyampaikan, di saat sekarang ini, memang sudah jarang masyarakat yang menggelar pesta ovasa. Meskipun masih ada satu atau dua keluarga yang melaksanakannya untuk meneguhkan status sosialnya. Jika dibandingkan pun, pada zaman dahulu, osa-osa ini selalu didirikan dengan batu. Namun demikian, pada masa sekarang juga lebih banyak dibuat seperti souvenir saja. Padahal, pada masa dahulu, itu tidak boleh berlaku demikian. Artinya, memang orang yang membuat batu itu ada syaratnya. Tidak boleh sesuka hati, tapi harus satu kepala dulu. Hingga ketika terakhir sekali, osa-osa yang tiga kepala itulah artinya penyempurnaan dari segala pesta dan status sosialnya.

0: Jadi Abang Po, kenapa Aye itu bahas soal harusnya gimana kita bersikap di ruang publik gitu ya? Karena kemarin itu sempat emang ada ya kericuhan di kawasan Grand Indonesia pada hari Kamis lalu ya. Ada penampilan penyanyi Afgan di kawasan GI, terjadi kericuhan saat wanita, ada sebuah ibu-ibu gitu ya, nekat membawa perangkat suara pribadi dan meminta nyanyi bareng Afgan secara langsung ya. Jadi kayak bawa sound system gitu. Pengen nyanyi bareng Afgan ya. Tentunya ya aksi tersebut memicu ketegangan di tengah kerumunan penonton yang sedang asik ya menyaksikan penampilan Afgan gitu ya. Dari video unggahan, salah satu unggahan di sosial media sih, tampaknya dari petugas keamanan ini ya berusaha keras untuk menahan sang ibu gitu ya. Nah, kira-kira kalau Abang Pok sendiri gimana nih kalau bersikap di ruang publik? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pok Lia.
0: Siang, dengan siapa, di mana?
1: Ayo tebak. Dengan Leman tanggamu Lampung, Pok Lia.
0: Dengan siapa?
1: Leman, Pok Lia. Ini Pok Lia bukan?
0: Iya, betul. Oh, Bang Leman. Iya. Lama ya, nggak gabung nih Bang Leman, nggak ngobrol sama Ayek.
1: Iya, betul Pok Lia. Saya juga kok, siapa yang tugas siang ini nggak tanya Pok Lia gitu.
0: Bang Leman.
1: Ya, apa, Leman tadi Pak Lia? Ya.
0: Iya, kabar gimana, baik?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga Pok Lia juga sehat selalu.
0: Iya, daerah Lia. Bang Leman sendiri gimana? Hujan nggak?
1: Ini cuacanya agak-agak mendung, Pok Lia.
0: Bang Leman tuh di mana sih?
1: Hujan enggak.
0: Bang Leman tuh tinggalnya di mana sih sekarang nih?
1: Di kota kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Pak Lia.
0: Oh, di Kota Agung.
1: Jalan Pelita PU.
0: Iya. Ya. Cuacanya mendung-mendung aja tapi kagak hujan ya.
1: Iya, mendung-mendung manja gitu, Pak Lia.
0: Mendung-mendung manja. Nah, kalau kata ya, Bang Leman sendiri, kalau misalkan kita pergi nih ke suatu tempat, ruang publik itu kan ruang bersama ya, bukan ruang pribadi ya, gitu ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap, Bang Leman?
1: Iya, kita masih menjaganya, Pak Lia. Itu kan kepunyaan kita semua.
0: Betul.
1: Itu kan ruang publik itu kan memakai biaya yang tidak sedikit, Pak Lia.
0: Betul.
1: Ya, jangan dirusak lah, kalau bisa jangan diganggu. Jadi, kalau bisa kita jaga, kita kita apa namanya, rawat dengan baik, Pak Lia. Jadi supaya indah, supaya bisa digunakan, apa namanya, digunakan untuk publik gitu. Jadi semua juga bisa menggunakannya, Pak Lia.
0: Oke, gitu. Jadi kayak menghargai, iya. Apalagi kalau misalkan ada betul. Event gitu ya di suatu tempat.
1: Iya.
0: Masa iya kita datang-datang ngobrak-ngabrik, kan kasihan juga
1: iya,
0: yang punya hajat ya.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi, Pak Lia, gitu kan.
0: Bener.
1: Kadang-kadang anak-anak itu yang bikin apa gitu, Pak Lia, yang tangan-tangan jahil itu, Pak Lia.
0: Betul, gitu. Seringkali kalau misalkan anak-anak tuh kan ya itu namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi kalau dari
1: betul.
0: Bang Leman sendiri, kalau lihat anak-anak yang suka rusuh gitu, apa justru dibiarin karena maklum dia anak-anak atau gimana? Atau justru negara ibunya?
1: Ya itulah namanya, anak-anak ingin menunjukkan identitas yang Pak Lia gitu.
0: Iya, betul sih.
1: Dan juga dia itu kadang-kadang anak-anak itu ingin, ya gak ada kerjaan gitu, kadang-kadang ya saling apa namanya,
0: jahil ya jadinya ya,
1: jahil gitu, tangannya nggak mau diam gitu, Pak Lia. Kalau bisa lah, ayo kita bangun fasilitas umum, fasilitas kepunyaan publik gitu. Jadi kalau makan biaya kan sayang, biaya tuh dibuang-buang gitu, Pak Lia.
0: Iya, betul. Ya deh, terima kasih. Ada salam nggak buat siapa, Bang Leman?
1: Iya, makasih kembali sama Pak Lia, sama juga salam sehat lagi dan juga untuk semuanya se-Indonesia.
0: Oke,
1: gitu,
0: baik.
1: Polia.
0: Terima kasih Bang Leman. Assalamualaikum.
1: Oke, makasih juga, sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Kota Agung ya. Tapi emang benar sih, kita harus menghargai sesama. Ruang publik itu kan ruang bersama kan ya. Kita jangan sampai merusak sesuatu hal yang ada di dalamnya gitu. Termasuk mungkin ketika ada event atau agenda apa gitu ya, di ya entah di mall, di lapangan, di mana gitu. Masa iya kita datang malah ngacak-ngacak, kan kasihan juga yang punya hajat. Bayangin aja dah kalau misalkan Abang Pok sendiri yang punya hajat gitu ya, tiba-tiba diorak-arik tuh sama orang-orang, gimana rasanya ya kan, pasti sedih dong ya. Ayo tunggu komentar yang lainnya ya, di mari di 0812 1124928 atau di 0213504510.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggan.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, ngomongin soal jaga sikap di ruang publik itu emang jadi tanggung jawab kita masing-masing gitu ya Bang Po ya. Tapi Ayu pengen tahu komentar dari Abang Po sendiri gimana nih ketika di ruang publik, apakah Bang Po juga sudah menerapkan dan gimana nih komentar dari Abang Po sendiri. Pak Gilang di Karawang, sore Po Alia, sore juga. Udah sore ya, masih siang dong Pak Gilang jam segini mas, 1:30 ya. Masih siang jam segini. Pak Selamat Rusani di Magelang, katanya siang Po Alia, kalau menurut saya sih yang wajar aja. Kalau kenal ya sapa, kalau enggak ya enggak gimana-gimana, tetap jaga sikap dimanapun berada, jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Betul. Nah kaitannya sama yang ini ya, kalau kenal sapa, kalau enggak ya enggak usah gimana-gimana. Ini juga ternyata sikap enggak perlu terlalu ramah juga perlu kadang ya. Kalau misalkan kita bertemu orang kan kadang mari pak gitu-gitu ya, tapi ternyata ada kalanya dimana kita enggak usah nyapa, nggak usah gitu loh. Tahu nggak sih kayak bukan saatnya buat nyapa orang gitu ya, itu juga perlu diterapkan tuh di publik gitu kan ya, bukan berarti di setiap kita ketemu orang harus disapa tuh, enggak gitu ya. Jadi nggak apa-apa sesekali kita nggak nyapa tapi karena alasan tertentu gitu, karena nggak semua orang harus disapa, apalagi orang yang bukan orang yang kita kenal gitu kan. Kecuali orang yang kita kenal gitu, mungkin kita bisa harus, ya itu harusnya apa, bukan enggak lagi gitu kan ya.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan nih si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atuh.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh Minah, cakep banget lo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Kalau ngomongin soal sikap di ruang publik ya, dari Pak Herman Ganesa Parung Panjang Bogor sendiri sih bilang katanya paling kita harus bijak dan dewasa serta menghargai orang yang punya hajat. Betul gitu ya. Ya, lagi-lagi karena ketika ada sesuatu hal, suatu acara itu kan perlu modal gitu ya. Jadi kita harus menghargai tentunya ya. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Paulia sehat selalu ya. Amin. Yang sering ayah lakuin berbuat baik depan umum seperti menyingkirkan paku atau tusukan gigi apabila ayah lihat, dan ayah sering bersih-bersih di arena tenis meja tempat ayah main gitu Paulia. Wah, luar biasa sekali Pak Budi ya. Tapi emang harus kayak gitu ketika kita menggunakan fasilitas umum ya. Namanya fasilitas umum lagi-lagi ya. Ruang publik milik bersama, jaga bersama gitu. Jadi kita juga makai ya, kita juga harus tahu diri gitu ya. Misalkan kita lihat sesuatu hal yang mengganggu di jalan atau melihat sesuatu hal yang mengganggu orang lain, kalau kita bisa bantu ya harusnya sih emang bantu gitu ya. Ya hidup mutualisme aja Bang Po ya. Biar kagak ngerugiin gitu ya.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak
1: gitu.
0: Gua gak pake itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
4: Yes,
3: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
5: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Rorotan Jakarta Utara tengah bertransformasi menjadi role model nasional dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Melalui dedikasi para kader lingkungan dan dukungan teknologi pengelolaan sampah modern, wilayah ini berupaya memutus rantai ketergantungan pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan kader gerakan pemilah sampah Rorotan Nani Darsonowati RT7 serta Ibu Tina mengungkapkan bahwa kunci utama keberhasilan program ini terletak pada edukasi yang konsisten dan ketersediaan fasilitas yang memadai.

Beralih ke berita lainnya, Bangpa pemerhati lingkungan sekaligus akademisi Universitas Udayana Profesor Niluh Kartini mendorong pemerintah Provinsi Bali memperkuat pengembangan pangan lokal dan pertanian organik guna menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan di Pulau Dewata. Kartini menjelaskan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan pangan Bali. Namun hingga kini pengembangan pangan lokal dinilai belum didorong secara maksimal. Ia menilai cita-cita Bali menjadi pulau organik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 juga akan sulit tercapai apabila kemandirian benih lokal tidak diperkuat. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.00.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal sikap di ruang publik ya Bang Po ya. Bang Po tadi udah sempat memberikan beberapa komentarnya. Beberapa juga belum sempat ayah bacain, nanti buat Abang Po ya yang dari tadi nelpon terus ayah belum sempat ngangkat juga. Bisa langsung aja kirim komentarnya ya. Tentunya ayah masih nemenin sampai nanti jam 3 sore. Abang Po yang mau berkabar seputar kondisi lalu lintas dan cuaca juga boleh banget. Kalau di Merdeka Barat sih udah terang lagi nih. Udah adem lagi ya. Oke deh ya, ayah tunggu komentarnya Abang Po yang lain yang baru bergabung mungkin di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Promote FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ya masih nemenin Bang Po di siang hari ini ya. Pak Gilang, saya lagi ada tamu nih Po. Iya, sore ini mau bikin acara liwetan bakar ayam kampung. Teman-teman saya dari PT pada main. Wih, senengnya disamperin sama teman ya, berlibur ya. Kadang ini juga jadi opsi loh Bang Po, ketika kita malas gitu ya buat keluar, kemudian mendingan ajak-ajak temen lah ke rumah gitu ya, makan-makan bareng gitu. Ya enggak Pak Gilang? Halo Pak Gilang.
1: Halo Polia, selamat sore, assalamualaikum Polia, gimana kabarnya sore hari ini Polia?
0: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sehat. Bang Gilang sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah lagi ada tamu spesial, rencananya malam ini mau ngeliwet bakar ayam kampung gitu Polia.
0: Malam ini apa sore ini?
1: Sore ini, kan ini lagi bumbu dulu, ini air dulu. Ini teman saya lagi dengerin nih, lagi manco.
0: Oh,
1: wah
0: iya?
1: Suaranya enak banget tuh penyiarnya. Iya, penyiar muda kata saya.
0: Bisa aja, manco tuh apa manco?
1: Manco itu jadi mantengin dengerin siarannya Pak Lia.
0: Oh, bahasanya gitu. Susah amat Bang ya. Ada berapa orang yang main?
1: Untuk sementara satu, nanti malam datang lagi satu lagi, masih kerja bagian malam ini yang libur nih teman saya.
0: Oh gitu, mantap dah ya, daripada keluar gitu ya.
1: Betul, ini kan di saung nuansanya kebun, grimis-grimis
0: kan?
1: Gitu.
0: Nah, itu cocok banget emang. Ayam bakar, lalapan, sayur
1: ada
0: asem.
1: Ada salam dari Mas Lindu katanya, udah makan durung katanya Polia.
0: Udah makan durung, udah?
1: Oh udah. Polia gimana kabar cuaca di Jalan Merdeka Barat sore hari ini Pak Olia?
0: Sore hari ini udah terang, tadi sempat hujan ya, hujan deras, tapi alhamdulillah udah terang kembali nih. Ayah jadi tadinya ayah bingung Bang, ayah bingung pulangnya harus bagaimana nih hujan gitu kan ya. Soalnya iya kebetulan hari ini ayah lupa gak bawa payung. Alhamdulillahnya Bang, alhamdulillahnya terang Bang. Emang rezeki ayah ini mah.
1: Iya rezeki, rezeki orang baik ya begitu Pok. Pok kembali ke pembahasan topik sore hari ini.
0: Iya dong. Apa tadi? Apa yo?
1: Bagaimana kita bersikap baik bila di depan umum toh?
0: Nah itu tuh langsung aja dijawab ayah, gak usah ngomong lagi berarti.
1: Kalau menurut saya sih kalau bersikap baik di depan umum, yang pertama kita ramah lah ya.
0: Betul.
1: Jadi intinya ramah. Pokoknya kalau kita ke tempat umum mau belum kenal ataupun dikenal, yang penting pertama ramah. Jadi kita jangan dululah menghargain orang lain. Kalau kita bisa menghargain diri kita, secara otomatis kita menghargai orang lain. Seperti
0: betul.
1: Itu kira-kira
0: pokoknya. Iya dah, ramah kepada siapapun gitu ya Bang Gilang ya.
1: Betul, kebetulan nih teman saya Mas Lindu tuh ramah banget, udah ganteng ramah gitu. Wah itu luar biasa. Nyarinya susah Polia.
0: Ya udah
1: deh. Bikin acara itu spesialnya tuh Mas Lindu. Jadi saya mau kirim salam spesialnya itu buat Mas Lindu yang lagi manco di saung saya, mau ngeliwet sambil nunggu temennya gitu Polia.
0: Okay,
1: sambil menikmati udara pohon natal dan gerimis-gerimis kecil gitu Polia.
0: Iya dah, nikmat banget dah. Ayo ngebayangin lagi ya kayak suasana pedesaannya tuh
1: ini
0: dapet gitu.
1: Ngomong katanya pengen disapa dulu nih Mas Lindu sama Polia gitu.
0: Oh, iya.
1: Biar nanti jadi pendengar perempat baru
0: gitu.
1: Lagi.
0: Selamat sore Mas Lindu ya, yang lagi dengerin Lia nih di sore hari ini bareng Pak Gilang.
1: Sore.
0: Suaranya keluar Polia juga
1: ini. Bisa kirim lagu kan nih? Bisa request lagu enggak?
0: Enggak bisa dong. Nanti jam 3 sore ya. Jam 3 sore telepon lagi ya.
1: Berbagi waktu ya Polia.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan statement terakhirnya tuh tema pembahasan pada sore hari ini bisa mengedukasi pendengar RRI Pompat Jakarta. Khususnya biar berkah barokah buat orang banyak. Spesial salamnya buat Pak Lia. Selamat melanjutkan tugas siarannya, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Lia. Kita kembali demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldian saya mengabarkan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI Perempat Jakarta dengan rekan Pak Lia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang atas laporannya dari Karawang ya, untuk sore hari ini bersama dengan Mas Lindu yang sedang menyiapkan makanan ya, untuk makan bersama dengan teman-temannya. Ya deh, asik-asikan bareng teman ya buat Pak Gilang dan temannya, semoga sehat selalu juga nih. Kita angkat telepon satu ini, ada Pak Mukimin di Surakarta. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mukimin, Bu Hayati. Sore.
2: Satu ini ada Pak Mukimin di Surakarta. Selamat sore Pak Mukimin, Bu Hayati. Assalamualaikum.
0: Ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu radionya dimatiin
3: selamat
0: dulu.
3: Selamat sore, Polia.
0: Sore Pak Mukimin.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah disitu, baik.
3: Di Jakarta sudah hujan.
0: Sudah, tapi itu udah terang lagi nih Pak Mukimin. Oh,
3: di sini belum hujan, masih panas.
0: Oh, masih panas terik jam ini.
2: Malam kok udahnya.
3: Ini sini
0: oh,
3: ya.
0: Tadi malam. Oh, berarti gantian.
3: Sampai 3 kali.
0: Hmm. 3 kali berarti hujan terus reda ya, hujan reda gitu ya.
3: Terang lagi hujan lagi gitu.
0: Alhamdulillah berarti gantian. Tadi malam Solo udah, Surakarta udah, berarti sekarang tinggal Jakarta yang hujan.
3: Gilirannya nih Jakarta.
0: Iya betul. Lagi ngapain Pak Mukimin nama Bu Ayati siang hari ini?
3: Nyantai-nyantai nih.
2: Lagi nyari dengerin Bu Lia.
0: Oh lagi dengerin. Iya. Nah, ayo mau tahu pendapat dari Pak Mukimin nih dua Pak Sutri ini ya. Kalau misalkan di ruang publik deh atau mungkin di tempat ramai aja deh, gimana kita harus bersikap nih menurut Pak Mukimin?
3: Ya. Bersikap ya gini, kalau ada orang yang anu ya disapa, menyapa.
2: Yang sudah kenal.
0: Oke.
3: Okay. Dari mana? Namanya siapa? Ingin kenal kan gitu.
0: Iya.
2: Tapi lihat-lihat orangnya, Pok. Kalau misalnya orangnya agak ngomongnya agak orang enak.
3: Kadang-kadang disapa itu malah diem aja.
0: Plengos ya Bu. Bu kalau bahasa Jawanya plengos ya. Disapa ramah-ramah malah plengos.
3: Saya dikira misalnya apa itu kan mungkin maksudnya gimana itu kemungkinan loh pikiran sana yang di.
2: Pikirannya kan sudah pikiran sudah buruk gitu.
3: Padahal ini mau menyapa mau kenalan ya biasa tuh kalau di depan umum kan ya diam saja nanti dikira sombong kan gitu.
0: Iya benar ya. Jadi nih mungkin juga perhatian buat yang disapa gitu ya, jangan judes-judes lah kalau misal disapa ya Bu ya.
3: Iya.
0: Iya buat siapapun mau kenal mau enggak kalau disapa ya udah iya gitu aja ya Bu ya. Menghargai aja karena udah disapa padahal niatnya kita ramah gitu.
3: Saya disapa ya.
2: Iya, betul saya ramai. Ya,
3: baik, sikap baik, itu.
0: Iya, oke. Dah
3: ada. Kalau mau kemana, dari mana kan gitu.
0: Iya, benar. Apalagi kalau udah akrab ya, kayak misalkan orang Jawa tuh biasanya ngomongnya aru-aru ya. Kalau misalkan ada orang lewat aja, iya benar ya Bu ya. Kalau ada orang lewat pun di rumah mau kemana gitu kan. Kalau misalkan ada rame-rame di rumahnya pun lagi pada apa gitu kan. Orang Jawa kan kayak gitu ya sering kalinya. Ya.
2: Iya. Mungkin lebih menopo niki kok rame sangat gitu.
0: Nah, iya. Ini Abang Pak yang kagak tahu artinya. Itu artinya ini ada apa kok rame banget gitu.
2: Iya.
0: Itu kalau dari bahasa Indonesianya.
3: Bahasa
2: Indonesianya.
0: Oke deh baik, salam buat siapa Bu? Pak.
2: Buat Pak anu Pak Gilang tadi.
0: Bang Gilang dapat salam nih. Iya, terus buat siapa lagi dah?
3: Yang Haris.
2: Pak kasihannya Kak Kunjo.
0: Kak Kunjo Bang Haris.
3: Pak Bambang. Iya.
2: Semuanya saja.
0: Semuanya aja ya. Hatur nuhun Pak Mukimin sehat selalu dan istrinya Ibu Ayati ya.
2: Iya, Mbok Lia juga sehat selalu, Mbok.
3: Sampai mudah-mudahan dari penyiar di Jakarta.
0: Amin enggak? Amin ya. Oke deh.
2: Saya doakan Pak semoga di tempat Jakarta seterusnya gitu loh Pak.
0: Iya, amin. Terima kasih ya Pak Mukimin Bu Ayati atas doanya. Saya terharu loh.
2: Iya, saya kan senang misalnya. Senang. Tadi maaf ya Mbok ya tadi. Mbak Lia bilang di sini tinggal seminggu lagi gitu kok saya kok agak sedih tadi.
0: Aduh. Tapi emang kalau iya, oh dengerin ya Mas Abangan. Emang kalau misalkan dari jadwalnya Lia tuh seminggu lagi di sini ya. Iya. Tapi yang nggak tahu nanti ke depannya gitu ya doain aja yang terbaik buat Ayah ya.
2: Iya Mbak, semoga anu apa itu Tuhan selalu menunjukkan yang terbaik buat Mbak Lia, semoga Mbak Lia diangkat jadi penyiar top 4 Jakarta untuk selamanya gitu Mbak.
0: Amin, makasih ya Pak Mukimin Bu Ayati ya.
2: Iya, semoga Mbok Lia sama Bang Noel juga itu ya Mbok, ya kan barengan ya Mbok.
0: Iya, Bang Noel. Bang Noel yang masuknya enggak lama dari Lia. Iya.
2: Iya. Okay,
0: makasih ya Pak Mukimin Bayati ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Surakarta ke Jakarta ya, luar biasa ini dua pasutri yang selalu mantengin Pro4 Jakarta nih ya. Makasih buat komentarnya Pak Mukimin dan Bu Hayati, sehat selalu. Ini ada telepon masuk lagi. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Pak Lia. Assalamualaikum. Sore.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa, Teh Dinda ya?
4: Bu Umi.
0: Oh, Bu Umi. Bu Umi kok suaranya kayaknya seperti remaja 17 tahun.
4: Remaja 71 tahun.
0: Bu Umi, telepon ya. Lagi. Senang banget kayaknya telepon anak Maye.
4: Tapi kalau di rumah sendiri kan senangnya telepon-telepon, Pak.
0: Iya,
4: benar. Bapak aja yang ditelepon yang disenang, ya. Senang banget.
0: Bisa aja, Pak. Bu Umi, iya.
4: Lah, kok Lia tinggal seminggu gimana sih, Pak? mau kemana? Emang di situ nggak betah apa di situ? Saya udah betah loh, Pak Lia nggak betah apa?
0: Bukan nggak betah, Ibu. Emang jadwalnya udah seminggu aja.
4: Oh, lah terus mau kemana? Ya mudah-mudahan, Pak. Nanti diperpanjang terus di situ.
0: Dain aja yang terbaik deh buat saya, Bu Umi ya, Bu Umi.
4: Nah, iya, iya Pak. Saya kalau udah kenal ya Allah, tinggal kok rasanya sedih.
0: Sedih juga ntar ya.
4: Iya Pak, benar ya, saya.
0: Awal luar biasa.
4: Saya pikir itu seterusnya gitu loh, udah netop. Saya dulu kan pertama dengar Pak Lia sama Pak Mariana bareng itu waktu siaran.
0: Saya pas dengar awal-awal pertama. Gitu
4: iya. Ada yang baru Pak Lia. Terus saya dengerin, iya kok enak, kayaknya orangnya enak. Lama-lama saya jadi sudah cocok, enak lah kok denger-denger kok. Tinggal seminggu mudah-mudahan bisa terus Pak ya.
0: Doain aja yang terbaik Ibu. Aku ya ingin buat saya. Rezekinya gimana nanti pokoknya doain aja ya.
4: Kalau di situ terus rezekinya biar tambah lancar, tambah banyak. Pak Lia juga betah di situ. Nanti saya sering telepon jadinya.
0: Iya. Kita balik ke topik deh Bu, nanti sedih kalau misalkan bahas ayam mulu mak. Bumi, kalau kalau di ruang publik atau di tempat ramai, Bu Umi sikapnya gimana nih biasanya?
4: Ya kalau saya di tempat ramai sih biasa aja Pok, tapi kalau di lingkungan sendiri gini kayak di gang belakang rumah itu kan saya suka jalan ke belakang. Kalau ketemu orang yang belum kenal ya saya sapa juga. Namanya kan jalanannya kecil, nggak rame gitu Pok. Ya yang kenal, yang belum kenal saya tegur. Ada yang lagi duduk-duduk apa gimana ya permisi Pak, numpang lewat apa gimana gitu Pok. Tapi kalau di tempat rame ya saya kadang diem aja, kalau kecuali yang di sebelah saya, ntar ada yang ngajak ngomong ya saya balas ngomong, ngobrol, tapi kan hati-hati juga kan. Betul. Ngobrol sama orang yang
0: benar-benar
4: cukupnya aja. Iya, saya kadang-kadang takut sama orang lain tuh, suka takut ya kalau belum kenal gitu. Apalagi sekarang, saya kadang bayangan saya diajak ngobrol terus, jangan-jangan nanti dihipnotis.
0: Pikirannya udah punya, buruk udah buruk duluan.
4: Makanya suka takut kalau ngomong seperlunya aja saya gitu kadang-kadang. Kalau lama-lama nanti saya kayak orang kepelet jadi ngobrol terus malah
0: Terlena ya Bu ya.
4: Kadang-kadang kalau nanyain terus gitu saya terus pura-pura berdiri pergi aja ke tempat lain gitu Pok, pindah.
0: Iya deh pokoknya jaga diri juga sih emang kalau di ruang publik ya.
4: Sekarang penipuan macam-macam caranya, di mana-mana ada.
0: Betul.
4: Jadi saya juga harus jaga diri, apalagi saya kan sering perginya tuh mesti sendiri. Nggak ada teman siapa-siapa gitu, Pok Lia. Ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya, Pok. Ya nggak ada apa-apa.
0: Iya deh.
4: Kita bisa berteman terus gitu. Mudah-mudahan Pok Lia di RRI Perempat terus gitu. Ya.
0: Doain aja ya, Bu, yang terbaik ya. Makasih ya, Bu Umi.
4: Ya, Pok Lia gitu aja ya, Pok. Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Ya, Pok
4: Lia juga sehat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih Bu Umi ya atas doanya ya. Kalau emang dari jadwal magangnya Lia, Lia kan magang ya di sini, itu emang seminggu lagi. Doain aja yang terbaik ya buat Lia, buat Abang Po dimanapun gitu ya. Jadi sedih deh, ya Allah. Ya udahlah ya Abang Po ya, ya masih nemenin Abang Po yang jelas tentunya sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat Abang Po yang ingin kirim komentar atau telepon nih ngobrol bareng Aye, bisa langsung aja di mari di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Pak kagak kerasa ya, udah jam 3 aja mendekati maksudnya ya. Kita ngobrol banyak tadi seputar bagaimana sikap kita di ruang publik gitu ya, seharusnya tuh bagaimana. Ada Pak Lutfi ikut juga bergabung. Assalamualaikum, Jakarta punya cerita weekend. Menurut saya sikap yang dilakukan di tempat umum adalah cerminan karakter kita. Betul, demikian Pak Lia, terima kasih. Baik, ada Bu Wigati di Wonosobo juga ikut bergabung. Yang jelas harus beretika santun dalam bicara, sikap dan perilaku. Kalau tentang sikap ya di mana aja, kita hanya di tempat umum, di mana kita berpijak, di mana kita masuk, harus tetap jaga norma etika santun, baik di rumah, di kampung, di tempat umum-umum, di udara, waktu on air, harus beretika dan santun dan menghargai orang lain, jaga bicara, jaga ketikan dan beretika dengan siapa aja kita bicara. Itu sih menurut pendapat saya ya. Makasih dan maaf dan terima kasih. Oke, baik Ibu Wigati di Wonosobo atas komentarnya, terima kasih banyak ya. Abang Po, ngomongin soal cara bersikap sopan ya di ruang publik, emang seharusnya kita tuh menghargai ruang dan privasi orang lain, ini juga perlu ya Bang Po ya. Kita jangan terlalu ikut campur dengan privasi orang lain. Juga ketika kita di ruang publik, mungkin juga kita bisa menjaga volume suara kita kali ya. Kalau misalkan di ruang publik, apalagi ruang publiknya tuh misalkan contoh perpustakaan gitu ya, kayaknya gak sepatutnya kita untuk ngomong-ngomong keras, karena kita juga menghargai waktu orang lain dan juga menghargai orang lain yang sedang belajar, baca buku dan lain sebagainya. Selain itu, disiplin dalam antre dan mengikuti aturan, ini penting banget Abang Po ya. Sebenarnya si tua muda kayak apa biasa aja, kalau yang namanya antre itu tetap harus antre ya Bang Po ya, karena ini salah satu juga contoh dimana kita harus tertib gitu-gitu ya, kita harus sabar gitu-gitu ya. Ya siapa cepat dia yang mengantre ya dia berhak duluan gitu ya, kecuali emang dari dia sendiri yang mempersilahkan nih, misalkan antrean depan mempersilahkan yang belakangnya maju dulu, itu lain sih. Tapi kalau kita cerobot itu enggak bagus gitu ya. Tidak menggunakan fasilitas secara berlebihan, ini juga betul banget ya. Ketika kita di ruang umum, di ruang publik, itu kan milik bersama. Lagi-lagi milik bersama, jangan serakah gitu ya Bang Po ya, ibarat kata mah gitu ya. Jadi kita harus berbagi juga dengan orang lain yang datang bersamaan di tempat kita itu gitu. Karena menjadi fasilitas publik, ruang bersama, jadi jaga bersama. Menunjukkan sikap ramah dan saling menghormati, ini adalah salah satu sikap ya, di mana tadi Abang Po juga mengirimkan banyak komentar, kita harus ramah nih sama orang lain gitu. Rata-rata jawabannya seperti itu. Tapi emang betul ya, dengan siapapun kita harus bersikap baik gitu ya. Dan yang disapa pun kayaknya jangan ini juga ya, judes-judes gitu ya. Kita udah nyapa niatnya kita mau ramah, malah dijudesin gitu ya. Ya masing-masing orang sih masing-masing orang. Tapi yang menghargai orang tuh kayaknya ini ya, lebih ke sikap yang harus diterapkan oleh setiap orang. Baiklah Bang Po ya, itu aja tentang sikap ya, bagaimana kita harus bersikap di ruang publik. Sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang harus dijaga lah di ruang publik ya, tapi sayangnya ya gak bisa lebih lanjut buat ngomongnya. Ayah harus pamit dulu. Nah abis ini ada dangdutnya ya Bang Po ya, ya pesan ayah yang penting saling hargai sesama aja, udah itu ya, milik bersama, jaga bersama, udah itu aja ya. Ayah pamit Abang Po, dilanjut nanti sama Bang Jojo ya di dangdutnya. Di dangdutnya Abang Po tuh bisa tuh request lagu, kirim-kirim salam ya, bisa request lagu dangdut ya. Ayah pamit dulu, sampai jumpa di lain waktu. Po Lia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Brite jam 15.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Menurutnya, langkah administratif yang selama ini dijalankan pemerintah provinsi sejalan dengan putusan MK tersebut. Ia juga menyampaikan, selama belum ada payung hukum berupa keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota, maka Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota Indonesia. Ia sendiri mengaku memahami terkait aturan hukum tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pantai Minggu di Kecamatan Mengwi, Badung, Bali ramai dikunjungi wisatawan lokal dan nusantara pada momen libur panjang akhir pekan atau long weekend serangkaian hari kenaikan Yesus Kristus. Meski ramai dikunjungi, Pantai Munggu dianggap masih ideal untuk menikmati detik-detik matahari terbenam atau sunset. Ombak di pantai tersebut juga terpantau tidak begitu keras sehingga aman bagi pengunjung yang duduk di kursi pantai di bawah payung. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5. Ini dia dangdutnya. Nyok, nyok, nyok, Abang Pak. Ketemu barengan Ejo Diti ya, di sore hari ini Abang Po di Dangdutnya sore Sabtu 16 Mei 2026 ya. Karena hari Sabtu kayak biasa ini cuma sejam doang, karena nanti bakal ada Estegan di jam 4. Buat Abang Po yang berkesan lagu Dangdut, bisa langsung aja kirim WhatsApp di 0812-1124-928. Atau mau ngebel juga boleh di nomor yang sama, atau di 021-350-4510. Buat ngebel ya, buat sekalian kirim-kirim salam. Gimana kabarnya Bang Po? Sehat ya? Abis diguyur hujan tadi di jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 sampai jam setengah 1. Jam 1-an hujan nih sekitaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat ya. Tapi tadi pas di Permata Hijau terang Abang Po. Ubinnya basah. Kagak basah. Kok ubin? Aspalnya kagak basah. Pas tadi di Permata Hijau gitu ya. Mungkin Abang Po yang sekarang baru hujan boleh dikabarin juga ya di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510 di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Dangdut yuk, semenit boy abang po ya. Tapi kalau kita nih masih ada waktu beberapa menit lagi ya, sebelum kita masuk ke Es Degan ya. Masih ada sekitar 37 menit lagi abang po. Yang mau ngebel boleh di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Ada Bang Riki di Jelambar, katanya iya habis hujan. Hujan tapi panas perasaannya. Iya gerah ya tadi. Tapi ya, alhamdulillah sih tadi air toren juga dingin ya kalau aye ya. Kata mereka sih goyang Nusantara biar kagak ngantuk aja. Oke siap, udah disiapin ya. Bang Riki, terus juga di 021 udah ada duluan nih yang telepon nih. Pak Haris sabar ya. Kita angkat yang di 021 dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Dangdutnyo.
1: Pro 4, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Iya, Bu Umi, gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Hujan. Berarti hujannya rata ya?
1: Iya. Tadi pas telepon jam 9 Mapolia, panas, ini panas. Di tempat itu Kemayoran Pak Iwan Santoso udah hujan.
0: Geser. Geser hujannya berarti.
1: Jam 1 baru jangan
0: siap, gak apa-apa. Bu Umi langsung requestnya apa Bu Umi?
1: Ya, requestnya itu aja. Lagu Kawin Kontrak.
0: Kawin Kontrak, oke ya. Siap. Salam-salam buat siapa? Ya.
1: Salam buat itu, ada Abah Kusna, Pak Andang, Pak Haji Juanda, juga Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Alma, Pak Iwan Santoso, semua ada.
0: Oke, siap.
1: Yang dengerin lagu ini buat Bang Jojo, selamat bertugas, sehat selalu Bang
0: Jojo. Siap, Bumi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggrahan ya. Lanjut Pak Mukimin, Dangdutnyo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdutnyo, nyok. Selamat sore,
0: Bang Cucu. Sore, Bu Ayati, Pak Mukimin. Kabarnya
3: gimana, Bang Cucu?
0: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana di sana sehat, ya?
2: Saya juga sehat-sehat saja, Bang Cucu.
0: Siap. Langsung nih, Pak Mukimin, Bu Ayati, requestannya apa?
2: Radio Dangdut dari Eri Susan.
3: Radio Dangdut.
2: Eri Susan.
0: Bentar. Ini adanya Radio Cinta, Maggie Jet.
2: Nganu aja. Itu Susan Muara Kasih Bunda ada enggak?
0: Muara Kasih Bunda ada dong yang itu.
2: Iya, yang itu aja ya.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
2: Buat Bu Umi tadi. Bang Haris. Kakung Jo.
3: Sama Uti.
2: Pak Bambang dan semuanya.
3: Semuanya saja.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Ayati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan juga Bu Ayati ya. Buat Abang Po yang mau telepon WhatsApp, ini jangan tabrak-tabrakan ya biar biar masuk notifikasinya. Itu Pak Haris tadi barusan nabrak jadi enggak masuk notifikasinya ya pas Pak Mukimin telepon ya. Ini ada telepon lagi di 021, kita angkat dulu ya. Pak Haris keduluan lagi. Halo Dangdut, assalamualaikum.
4: Nyonya, assalamualaikum.
0: Iya, dan siapa ini Pak?
4: Pak Hasanuddin, Bang Jojo.
0: Pak Hasanuddin.
4: Sore. Seluruh pendengar Pompat.
0: Siap.
4: Gimana habis hujan baru reda.
0: Baru reda ya.
4: Baru bisa masuk.
0: Siap, nggak apa-apa. Yang penting pada sehat dah ya.
4: Langsung aja requestnya.
0: Apa ini Pak?
4: Langsung aja dari Ayah Mansur.
0: Mansurnya siapa ini?
4: Lagunya Mirip Dia.
0: Mirip Dia, coba kita lihat ya. Mirip Dia, oke. Salam-salam buat siapa?
4: Baris, Bumi, sama tadi Mbak Muayati sama Pak Mukimi.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
4: Dan Pak Suanda sama Bang Amsar, Haji Amsar.
0: Siap.
4: Happy di Cioma. Buat semua-semua yang manteng 92,8 Prompak FM.
0: Siap.
4: Buat Jojo matugas.
0: Siap, Pak
4: Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor ya, Bang Po ya. Satu penelpon langsung ini nanti kita bablasin aja lagunya 3 ya. Biar enggak kelamaan, biar enggak kemakan waktu. Biar keburu sampai keputar. Dangdutnya assalamualaikum Pak Haris.
5: Dangdut nyok.
0: Iya.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, Pak Haris gimana? Sehat?
5: Sehat. Ini baru hujan, baru berhenti, Bang.
0: Eh, baru berhenti. Sama berarti ya kita ya. Soal rata ini. Pak Haris langsung requestnya apa ini?
5: Lagunya Secangkir Kopi.
0: Secangkir
5: dari Hamdan Hamdan ATT.
0: Sebentar, kita lihat dulu nih. Secangkir Kopi. Oke, salam-salam buat siapa?
5: Salamnya buat Bang Jojo,
0: sehat selalu Bang.
5: Itu Bang Hasan, sehat selalu ya Bang Hasan. Pak Haji Kong Dani, Kakung Jo beserta Uti, Pak Bambang, Bu Umi, Bu Hayati. Semuanya deh kok yang ada di tempat
0: Siap kalau gitu. Bang. Terima kasih Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris ya, Bang Po ya udah ngebel pakai WhatsApp ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po. Ayo mau muterin dulu langsung 3-3-nya 4 atau 4 nanti ya. Ini lagunya biar langsung keputar semua biar enggak kepotong-potong. Biar pas jam jam ini keputar semua ya. Jadi yang mau request lagi masih boleh di 0812-1124-928 atau nanti ya. Kalau masih ada waktu bisa ngebel di 021-350-45 10 di dangdut nyok nyok nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

FM Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terbaru.

Eri Susar Muara kasih bunda-bunda, bunda-bunda. Abang Bo, udah menit 45 nih ya, dan ini lagunya udah mentok nih ya. Ini ada request terakhir dari Pak Herman Ganesha. Request katanya pria idaman dari Sugiarto udah ayo masukin Abang Bo ya. Salam ya buat Pak Mukimin, Bu Hayati, Kong Dani, Kak Kunjo, Pak Haris, Pak Hasan. Dan buat semua-semuanya. Terima kasih Pak Herman Ganesha. Dan close, kita di close ya Abang Po ya. Buat dangdutnya, buat sore hari ini Abang Po, karena ini udah mentok nih sampai nanti Rita Sugiarto pria idaman ya. Di sore hari ini makasih buat Abang Po ya udah pantengin Pro 4 di dangdutnya. Abis ini bakal ada Estegian S10 lagu dangdut andalan. Dia buat Abang Po ya, pengen tahu siapa nih jawaranya minggu ini ya. Ditunggu aja, ditunggu ya, karena nanti bakal dibawa nama Bang Jaki ya. Di apa namanya? Estegan at 10 lagu dangdut andalan. Ya udah kalau gitu, nanti kita bakal balik lagi di jam 5 di Blantex, di obrolan tanpa teks. Ya Bang Po masih barengan Ayo Jodi Tia di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, antusiasme masyarakat memanfaatkan libur panjang Kedatangan Yesus Kristus terlihat di kawasan wisata Ancol Taman Impian. Dalam dua hari pertama masa libur panjang, jumlah kunjungan tercatat mencapai 73.325 wisatawan. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Winrian Moko mengatakan jumlah kunjungan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir periode libur, yaitu Minggu 17 Mei 2026 besok pagi. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadikan kawasan sumber mata air tertua dan bersejarah sebagai wisata edukatif alternatif sekaligus mengenalkan kepada pelajar dan masyarakat. Sumber air tersebut adalah sumber air Gedor di Desa Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, yang dibangun pada masa kolonial Belanda sejak 1926 dan mulai beroperasi pada 1927. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistian Dani mengatakan dukungannya terhadap PUDAM untuk mengenalkan kawasan tersebut ke pelajar dan masyarakat, terlebih sumber mata air bisa disebut seperti cagar budaya. Hampir di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan 8-10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, udah weekend lagi nih ya. Udah hari Sabtu, jam 4 sore berarti hadir nih. Udah siap aye Bang Zaki yang bakal nemenin Abang Po di S Degan 8-10 lagu dangdut andalan. Gimana ya? Udah siap untuk weekend, untuk jalan-jalan, untuk bersenang-senang? Atau ada juga mungkin yang gak ngapa-ngapain weekend ini, pengen nikmatin waktu libur di rumah aja sama keluarga sambil dengerin Pro 4. Beh, cakep banget. Oke, minggu ini semakin cakep karena gak ada lagu yang keluar dari chart kita, asik. Cuma ada yang turun naik aja posisinya nih untuk minggu ini di S Degan. Gimana? Udah siap belum? Siap bergoyang gak nih? Harus siap dong. Karena ayo siap nih, satu jam ke depan muterin 10 lagu dangdut andalan buat Abang Po. Kita mulai dari posisi terbawah, yang gak bergerak kemana-mana. Ada lagu yang viral di sosial media nih, gadis manis Kalimantan ini dia, Sahriyadi, di nomor 10.
3: Kita ke nomor 10 dulu ya, Abang Po.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton.

0: Kepo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak.
1: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Nomor 9 siapa ya?

Indonesia di Akademi 7 turun lagi ya ke nomor 9 untuk minggu ini. Teman jadi nyaman, tapi gak apa-apa banget ini Neng Tasya udah 15 minggu di chat kita. Udah lama banget ya. Ya udah, mudah-mudahan nanti hadir lagi dengan single terbaru ya Neng. Sekarang kita mau langsung lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini ada Mas Denny.

0: aku Selvi ya Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Hai, aku Cisucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
2: Es degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 7.

0: selfie, galau melu, tapi cakep banget lagunya. Ini tribute to Mansyur S, Cincin Kepalsuan yang dinyanyiin versi baru ala Cepi. Mantep ya. Ada di nomor 7. Sekarang kita mau joget-joget lagi, agak ngebeat lagi ya musiknya ya. Kita main judul-judulan. Itu judul lagunya. Dari Wika Salim featuring kelompok Pemuja Koplo alias KPK di nomor 6.
1: Nomor 6.

0: aku Selvi ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Es degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor 5.

0: dari Irfan Hakim dan ayah Jaja Miharja. Minggu ini ada di nomor 5. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Oh, ini yang kemarin belum lama ini sempat mampir juga ke Pro 4. Promo lagu baru, bukan yang ada di chat ya, tapi baru lagi nih. Kalau yang ada di chat kita, di nomor 4 ada Avan dengan lagunya Sampai Bawah yang sudah ada di chat kita selama 13 minggu. Mantep bener Avan.
1: Sarapan pagi, makan ketupat. Ini dia, nomor 4.

0: deg-degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Masih di S-Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Masih ada Abang Zaki nih yang mau ngingetin Abang Po juga untuk tetap bisa menikmati waktu weekendnya. Kalau mau keluar kota tetap bisa dengerin Prompat. Caranya gimana Bang? Caranya tinggal download aja aplikasi RRI Digital di gadgetnya Bang Po. Nanti langsung diinstall, cari deh Pro 4 Jakarta gitu ya. Jadi tetap bisa update tuh dengerin siaran-siaran Pro 4 kapanpun, dimanapun gitu ya. Sekarang kita ke nomor 3 nih yang ada di chat kita. Kayaknya nih betah aja gak kemana-mana ya gak sih? Di nomor 3, oh iya benar, ada si cantik Melili. Yang ini juga masih dari tribute Hugh Mansur S. Kalau Melili dikasih kepercayaan dan sebuah penghargaan nih, disuruh nyanyiin lagu Ayah Mansur S yang satu ini enak banget. Judulnya Tajamnya Karang.
2: Udah di posisi

0: Itu dia Melili ya Bang Po, di nomor 3 untuk minggu ini tajamnya karang. Sekarang kita ke nomor 2 alias runner up. Wah ini yang kemarin juga lagunya masih viral banget di sosial media ya gak sih? Dimana-mana kita lihat di konten apapun kita dengerin lagu Kicau Mania yang kemarin juga bikin heboh nih di resepsi pernikahan anaknya Maeso Ima ya. Langsung kita puterin biar pada semangat nih, apalagi yang doyan mancing nih kalau udah weekend libur. Darboy Gang featuring Banditos Yao 86 Kicau Mania.
1: Wah udah di posisi 2.

0: aku selfie ya, Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Halo, Abang Po. Aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Degan. It's 10 lagu dangdut andalan.
1: Waduh, tinggal nomor 1. Gini ya Bang Po, siapa nih? Udah tahu ya, juara bertahan kita, yes. Tapi sebelum Aye puterin, jangan dulu diputerin karena Aye mau recap dulu. Siapa tahu ada Bang Po yang ketinggalan alias telat untuk dengerin S Degan minggu ini. Bentar ya, Aye recap dulu.
0: S Degan recap.
1: Di nomor 10 betah aja nih ada Gadis Manis Kalimantan dari Syahriadi. Di minggunya yang ke-15 di chart kita, mantep bener nih ada Neng Tasya di Akademi 7 dengan Teman Jadi Nyaman. Kalau Mas Denny Canan minggu ini ada di nomor 8 dengan Negoro Angin. Lanjut, di nomor 7 kita punya Selvi Yama dengan Cincin Kepalsuan. Kolaborasi Wika Salim featuring Kelompok Pemuja Koplo dengan lagu Judul-Judulan di nomor 6.
0: S Degan Recap.
1: Di nomor 5 ada Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja dengan Siti Dinamit. Terus di nomor 4 kita punya Avan Sampai Bawah. Di posisi ketiga betah aja nih kayak minggu lalu ada Melili dengan Tajamnya Karang. Wih, naiknya mantep bener nih minggu ini ke posisi runner up alias nomor 2 Darboy Gang featuring Banditos Yau 86 dengan Kicau Mania. Nah, juaranya siapa ya? Udah pada tahu ya? Ini dua penyanyi hebat, penyanyi dangdut hebat Indonesia. Udah pada tahu ya? Sering dengerin Perempat pasti sering juga dengerin lagu Kesal Menunggu. Kolaborasi dari Ira Suara dan Kemil Zain yang minggu ini masih bertahan jadi yang terbaik di chart kita. Selamat ya Bang Po ya. Pasti Aye puterin, tapi sekarang Aye harus pamit dulu nih. Karena ya udah 1 jam nemenin Bang Po. Tetap dengerin Perempat ya. Banyak program-program lagu-lagu keren-keren lainnya untuk nemenin Abang Po bermalam minggu ya. Kita ketemu lagi Sabtu depan, insya Allah jam 4 sore hari Sabtu selalu ada S Degan. Kalau gitu, Aye Bang Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Brite jam 17.
1: Abang Prof, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan sementara pelaksanaan HBKB atau Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Minggu 17 Mei besok. CFD di lokasi tersebut akan kembali digelar mulai Juni 2026 setelah sejumlah evaluasi lapangan ditindaklanjuti. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pelaksanaan CFD pada 10 Mei 2026 lalu masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi, diantaranya belum tersedianya titik putar di sisi timur dan barat koridor, belum terpasangnya pembatas jalur Transjakarta, hingga masih ditemukannya parkir liar di sejumlah titik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengembangan museum inklusif melalui kegiatan belajar bersama 1 tahun 2026 bertema bahasa isyarat sebagai jembatan mengenalkan koleksi museum Lambung Mangkurat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Edi Suwarto, mengatakan kegiatan yang digelar UPTD Museum Lambung Mangkurat tersebut sebagai upaya memperluas akses edukasi kebudayaan bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara supaya mengenal sejarah, seni, dan budaya daerah secara lebih setara dan inklusif. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, ada Mas Theodorus ya di mana sih ini namanya? Di Semarang. Ini katanya dapat salam dari Mbak Dayu, penyiar Promot Denpasar. Walah, jauh ya dari Denpasar ke Semarang ya. Sore buat penyiar Promot seluruh Indonesia, tetap sehat dan semangat dalam siarannya dan semangat dalam menjalani hari, dan tentunya tidak tak doakan. Mikirin tidak tak gitu ya. Tak doakan semoga pendengar Promot tambah banyak yang mendengarkan Promot melalui aplikasi RRI Digital dan aplikasi lainnya. Pokoknya selalu ceria buat semuanya, siap. Terima kasih buat Mas Theodorus ya dan juga Mbak Dayu ya. Ya sebenarnya banyak ya yang dengerin Promot ya, tapi masih malu-malu ya. Buat WhatsApp Bang Po, kayak gak usah malu-malu, langsung aja kalau mau WhatsApp, WhatsApp aja. Ya kan, WhatsApp gak bayar, pakai kuota doang ya. Gak usah malu-malu, 0812 1124 928, boleh cerita apa aja. Di Blantek masih bareng Ayah Jority ya. Sampai nanti jam 8 ya. Terus ini ada Pak Wandi di Sidoarjo ngirim apa? Ngirim link. Ah, kita kagak berani ngelik ngeklik nih ya. Mau apa namanya? Link-link kayak gini ayo enggak pernah buka-buka nih. Terima kasih deh pokoknya Pak Wandi dan juga Mas Theodorus ya. Terus juga ada Bang Iskandar yang WhatsApp tadi ya, sempat enggak kebaca tadi. Oke, siap. Terima kasih buat Abang Po ya. Buat yang mau cerita-cerita Abang Po, kondisi tempatnya Abang Po boleh kasih tahu aja di mari ya. Kagak usah malu-malu Abang Po, yang malu-malu mah cuman boleh dia sama Indakus aja nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perawat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Juriti ya, di Belantek ya sekarang ya. Di jam 5 sampai jam 8 nanti, dan sekarang udah mau setengah 6. Gak berasa ya Bang Po ya. Tapi gak berasa juga loh, sekarang udah pertengahan bulan Mei aja. Kayak tuh kemarin tuh baru bulan api, bulan Januari. Sekarang udah bulan Mei, besok udah mau bulan Juni. Ya Allah, cepet banget ya. Tapi Abang Po ya, walaupun kayak kemarin tuh berasa kayak ini apa namanya, IKN lagi dibangun Abang Po, lagi digadang-gadang jadi ibu kota baru nih Abang Po ya. Sekarang kemarin ya udah ada informasi baru dari Mahkamah Konstitusi Abang Po, dan juga dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga negesin kalau Jakarta ini masih berstatus ibu kota Abang Po selama belum ada keputusan presiden atau juga kepres. Nah, hal ini tuh kemarin disampaikan Abang Po ya sama Gubernur Mas Pram, itu nanggepin putusan Mahkamah Konstitusi Abang Po yang menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UIKN Abang Po gitu. Jadi sampai sekarang nih Jakarta statusnya masih DKI gitu Abang Po ya. Gitu ternyata. Jadi buat musisi Betawi ya, belum usah buru-buru deh, kagak usah buru-buru. Ganti lagu atau ganti lirik lagu ya Bang Po ya. Soal Jakarta ya, yang tetap masih jadi ibu kota nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Abang Po masih ingat yang kemarin kan yang kejadian di Bekasi Timur ya Bang Po ya? Itu masih teringat-ingat sampai sekarang juga Bang Po, kejadiannya masih baru juga, masih hangat ya. Dan dari situ ya Bang Po banyak yang jadi pembelajaran ya dari KAI khususnya Bang Po. Dan nanti nih Abang Po ya, ini rencananya sih PT Kereta Api Indonesia juga nih Abang Po, daerah operasi 1 Jakarta, nargetin buat nutup 40 perlintasan liar Abang Po sepanjang 2026 buat ningkatin keselamatan perjalanan kereta api ini ya Bang Po. Dan Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Abang Po dari Hendra Ardi ini nyebutin Abang Po, ada 5 perlintasan swadaya di kawasan antara Cawang sampai Tebet yang udah dikoordinasiin buat ditutupnya Abang Po barengan unsur wilayah setempat gitu. Ini baru 5 ya Abang Po ya, jadi masih ada sisa banyak yang mudah-mudahan sih nanti bisa berjalan lancar, terus juga targetnya bisa ditutupnya Abang Po 40 perlintasan yang liar ini ya Bang Po sepanjang 2026. Ya memang sih gak bisa kayak makan cabai langsung pedes gitu ya, langsung ada hasilnya, kudu ada prosesnya. Ya kita doain aja, kita dukung aja Bang Po dan juga demi keselamatan gitu. Buat pengendara kendaraan, buat transum, buat penumpang, buat warga, pokoknya buat semuanya sih ya Bang Po, biar pada aman, terus juga biar selamat gitu Bang Po, karena keluarga menanti di rumah. Itu sih pesannya.

0: terhadap lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih barengan aja Juri Tia, Bang Po ya, di 17.40 waktu Indonesia Barat di studio Rompot Jakarta, Bang Po. Gimana, di depan udah mulai gelap ya? Di sore hari ini ya, mudah-mudahan Bang Po dalam keadaan sehat ya. Dan tiba-tiba itu random aja Bang Po kepengen makanan kondangan. Pengen sop kimlo sama ini apa namanya, aduh lupa tahe, apa gado-gado penganten itu. Tiba-tiba aja nih Abang Po kepengenan sama dua makanan itu, karena udah waktu makan malam kali ya. Jadi lapar ya gitu. Buat Abang Po udah pada nyiapin makan malam atau mau siap-siap dulu nih maghriban ya? Buat maghrib untuk wilayah Jakarta di sekitarnya di pukul 17.47 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti kita sembari nunggu maghrib dan juga sembari siap-siap juga nih buat yang mau makan malam Abang Po ya. Kira-kira makan malamnya apa ya Abang Po? Apakah random sama kayak Aye? Sekalian masa mau nyari-nyari gado-gado pengantin di ojek online gitu Abang Po? Ya jauh, di Tangerang sono, di Benteng yang enak mah ya. 0812 1124 928 yang mau cerita boleh Bang Po ya. Masih barengan aja di Blantek, di Obrolan Tanpa Teks barengan Jo Aditya ya.

Ayek Ojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian, seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya. Dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku." Hadis Riwayat Muslim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sekurite jam 18.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kesiapan menyambut Hari Raya Idul Adha dengan menertibkan pada tata kelola pelaksanaan kurban yang tertib, higienis, dan ramah lingkungan. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan pemerintah daerah, maksud kami, telah menyiapkan berbagai langkah strategis agar pelaksanaan kurban berjalan optimal di seluruh wilayah ibu kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menjadikan Gunung Tambora sebagai UNESCO Global Geopark atau UGG dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan salah satu penguatan yang penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversity Geopark Tambora. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM.

104 FM Turu Budaya Jakarta, Abang Po. Gimana udah pada makan malam? Iya. Yeah. Makannya apa nih Abang Po nih? Iya, yang penting mah mudah-mudahan apa yang dimakan enak ya Abang Po ya, dan bisa jadi tenaga dah buat Abang Po buat aktivitas sehari-hari ya. Kalau tadi Ayu masih belum nemu yang kepengenan-kepengenan, tiba-tiba random Abang Po anaknya pengen sop kimlo lah, pengen rujak menganten cobain Abang Po rujak menganten, orang Tangerang mau enak ya, lenyoh jasa, iya gitu deh Abang Po ya, begitu deh. Terus juga

Kalau yang mau menu yang lain ya Bang Po, selain menu-menu biasanya boleh lo ceritain ya. Langsung aja di WhatsApp di 0812 1124 928. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak pakai minyak wangi. Nah ya. Buat yang lagi siap-siap makan malam, Abang Po selamat makan malam ya. Kasih tahu juga deh, ini pada makan apa nih Abang Po malam hari ini Abang Po ya. Di 0812 1124 928 ya. Ini ya Abang Po ya, ini apa namanya, lagi rame juga makan-makanan yang ini ya, rebus-rebusan kukus-kukusan Abang Po pada begitu juga sih. Kalau AI sih ya, tadi pagi ini kebetulan ubi ungu ya. Terus juga belum ketemu, belum beli lagi nih petai cinanya ya. Nah kalau Abang Po, kalau ngomongin rebusan ya Abang Po ya, kemarin nemu tukang rebusan ya, itu depan rumah sakit Tarakan. Nah itu yang digerobak Abang Po, tukang bajigur ternyata. Tapi sayang ayah nggak bisa turun soalnya ayah tuh lagi di busway, lagi di mini trans yang 8M. Nah kelewat ada itu tukang bajigur Abang Po. Nah itu kayak ada anak-anak muda lewat gitu ya, melengos gitu. Terus juga ya sepantaran ayah juga masih muda-muda begitu, melengos juga gitu ya, nggak terlalu di waro itu dagangannya Abang Po. Coba kalau misalnya yang jualnya dimodifikasi gitu ya, kayak ditaruh di ompreng gitu ya, di tin wheel gitu ya, bubi satu, jagung satu, apa pisang satu, pasti banyak yang demen. Padahal mah sama-sama aja ya Bang Po ya, kenapa sih gitu ya. Kayak kelihatan jadul atau gimana sih? Padahal enak loh kelihatannya, itu ada pisang kemarin. Terus ayo kalau nggak salah ngelihat kayak ada bagian ini apa namanya, di section atasnya tuh kayak ini loh apa namanya, pisang, kue pisang, tengahnya pisang, apa namanya tuh Abang Po, nagasari itu dia, itu ada kayak nagasarinya, pengen ayah beli ya, tapi susah, kakak bisa buka jendelanya busway. Tapi kalau Abang Po kalau misalnya dikasih sarapan, kasih disajiin itu apa namanya, rebus-rebusan kok kusukusan, mau kagak Abang Po di era sekarang begini.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Pro 4 FM.

Bang Po, ternyata kalau makan ubi ungu kebanyakan, ini ada dampaknya ya yang terjadi sama badan kita. Kan lagi rame juga ya, yang tadi saya bilang kukus-kukusan, rebus-rebusan ya, ubi, ubi segala macam, ubi celembu, ubi ungu, ubi merah, ubi madu ya. Terus juga ada jagung, pisang juga ya. Kalau ini campur-campur sih apa aja bisa, apa aja yang penting jadi ya, enggak harus oh demennya sih ini. Jadi ini aja enggak. Kalau misalnya ada ubi ungu, ubi ungu, ada ubi madu, ubi madu, ubi cemblu, cemblu. Mohon maaf kita ya, saking lapernya belum ketemu-ketemu ame gado-gado pengantin. Ubi celembu, ubi celembu, jagung ya jagung, kita mau bebas abang po ya. Yang penting mah ngebadok aja gitu. Tapi ini ya, balik lagi nih abang po, kalau kita kebanyakan makan ubi saking demennya, jangan ya. Karena ada dampak-dampaknya nih. Yang pertama itu bisa jadi gas dan juga kembung. Jadi dikutip dari berbagai sumber ya Bang Po ya, salah satu efek sampingnya itu sering dilaporin tuh akibat mengkonsumsi kebanyakan ubi ungu ini adalah rasa yang gak nyaman di pencernaan kita. Karena jenis pati di ubi ungu itu jadi alasan kenapa perut bisa ngerasa kagak nyaman ya, apa namanya, kalau mengkonsumsi makanan ini berlebihan ya Bang Po. Nah ini juga Bang Po, selain gas dan kembung bisa menaikkan kadar gula darah ternyata Abang Po. Meskipun ya ubi itu jadi sayuran yang bertepung yang tinggi karbohidrat, jadi ubi ini tuh punya indeks glikemik yang lebih rendah dibandingin jenis ubi lainnya Abang Po. Jadi konsumsi ubi ungu dalam jumlah yang gede itu bisa mempengaruhi kadar gula darah Abang Po, karena hal ini juga berlaku nih sama penderita diabetes atau juga orang yang lagi ngejalanin diet karbohidrat. Begitu. Yang ketiga itu bisa malah jadi niatnya pengen diet malah jadi naik ya Bang Po, naik berat badan. Jadi ubi ungu tuh dikenal ya jadi makanan yang padat kalori ya Bang Po. Nah jadinya berpotensi nyebabin kenaikan berat badan ya Bang Po. Meski jadi bagian dari diet sehat yang seimbang, penting juga ya buat diingat kalau ubi ungu itu tetap kaya akan karbohidrat dan juga kalori ya Bang Po. Jadi kalau pengen konsumsi ubi ungu, jadi perhatiin dulu tuh ya cara olahnya supaya lebih sehat. Ubi ungu tuh bisa diolah dipanggang atau dibakar, dikukus, direbus, bebas Abang Po ya. Tapi perhatiin lagi nih gitu, ada penambahan-penambahan lain enggak. Nah berikutnya Abang Po, resiko peradangan. Jadi kalau ada beberapa orang nih yang sensitif itu bisa ngalamin reaksi peradangan atau juga gangguan pencernaan akibat konsumsi ubi ungu Abang Po. Gejalanya itu mulai dari nyeri sendi, kram perut, sampai reaksi peradangan yang lainnya. Yang berikutnya malah bisa bikin resiko batu ginjal nih Abang Po kalau kebanyakan makan ubi ungu. Jadi ubi ungu tuh mengandung oksalat ya Abang Po ya, ya yang mana tuh dia tuh senyawa yang ditemuin di banyak tumbuhan Abang Po. Jadi buat sebagian orang nih yang rentan ame pembentukan batu ginjal, kalsium oksalat itu, dia tinggi oksalat bisa ningkatin resikonya Abang Po. Jadi buat kita nih Abang Po yang punya riwayat batu ginjal, konsumsi makanan tinggi oksalat kayak ubi ungu ini sebaiknya dibatasin Abang Po, dan juga diimbangin nih ame asupan cairan yang cukup gitu. Jadi apa namanya, diimbangin sama konsumsi air yang cukup nih Abang Po. Nah berikut nih, terakhir nih Abang Po, bisa kelebihan kalium apalagi buat penderita gangguan ginjal. Jadi kandungan kalium ya di ubi ungu itu tinggi banget ya Bang Po, dan juga manfaat buat tekanan darah ya. Tapi buat penderita gangguan ginjal, konsumsi berlebihan itu bisa nyebabin penumpukan kalium dan juga darah ya, itu berisiko Bang Po ngeganggu fungsi jantung gitu Bang Po. Terus bagaimana nih, butuh berapa banyak kalau konsumsi ubi ungu emangnya gitu. Nah jadi kalau di dari my health, health
Wikipedia, Abang Po, konsumsi 100 sampai 150 gram per hari itu umumnya itu masih dianggap sehat, Abang Po. Jadi jumlah ini tuh nyediain antioksidan dan juga serat ya yang cukup tuh ya, tanpa kelebihan karbohidrat. Gitu. Jadi ngikutin panduan dan juga mastiin kagak lebih dari porsi itu bisa bikin kita tuh ya, apalagi badan kita, dapetin manfaat nutrisi tanpa ngeganggu kesehatan tubuh kita. Jadi 100 sampai 150 gram tuh, Bang Po. Ditimbang dulu aja lah kalau bisa. Ditaker-taker, Bang Po, pakai tukang kue pasti tahu ngerasain, Abang Po, oh ini beratnya 1 kilo, oh ini beratnya, oh ini se-on nih, oh ini beratnya 2 on, kayak gitu ya, oh ini se-on setengah. Itu pasti kalau misalnya Abang Po yang udah biasa dagang ya, udah bisa dagang HPK, telur atau apa, terus juga tukang kue gitu ya, itu ngerasa nih, oh ini udah takaran tangan udah segini nih, gitu. Nyai sih gitu, Abang Po ya. Jadi dia tuh kadang kagak usah naker-naker pakai timbangan, naker pakai tangan aja gitu. Gitu. Abis itu, oh ini udah pas, baru udah dimasukin itu kondimen-kondimennya kayak telur lah, apalah apalah kayak gitu ya, Bang Po ya. Jadi ingat ya, jangan kelebihan ya. Makan ubi ungunya bahaya.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana? Cakep bener dah.
5: Emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
5: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
5: Iya deh.

Abang Pemerintah Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan kolaborasi perfilman antara Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian Festival Films Cannes di Prancis. Ia menghadiri sejumlah agenda festival termasuk melakukan pertemuan dengan Abdullah Alayaf selaku Film Commission dan Red Sea Program Director dari Arab Saudi pada Rabu kemarin. Menurutnya, kerjasama perfilman menjadi bagian penting dalam penguatan diplomasi budaya kedua negara di tengah perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di sektor kebudayaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dipadati pengunjung pada masa libur panjang pekan ini. Pihak pengelola memprediksikan jumlah kunjungan wisatawan dapat tembus angka 120 ribu orang selama 4 hari libur. Pada Kamis 14 Mei kemarin, Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan pada hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus hingga siang hari, kawasan tersebut telah dikunjungi sebanyak 32 ribuan orang. Menurut Bambang, angka kunjungan tersebut meningkat tajam dibandingkan hari biasa yang rata-rata berkisar 3.000 pengunjung. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Wilujeng wengi sadayana. Kumaha daramang? Dah. Bentar lagi ya, tapi ya kalau pengen enggak deng. Malam ini kan malam Minggu ya, Bang Poye. Kalau malam Minggu tuh wayang kulit. Besok baru wayang golek. Ijin, kita lupa nih ya, Bang Po. Karena kemarin libur ya, jadi lupa kita yang ada di mari ngurusin kerjaan yang lain soalnya. Ya, jadi besok baru deh tuh wayang golek mekanik ya, Bang Po ya, di Perempat Jakarta. Kalau nanti di jam 8 sampai jam 12 baru udah tuh wayang kulit ya. Di malam hari ini Bang Po, ada cerita apa nih yang mau dibagi? Boleh di 0812 1124 928 buat Bang Po yang mau cerita di WhatsApp ya ceritanya. Oh, ini tadi Pak Mukimin sama Bu Hayati yang kirim voice note ya, belum kita puter. Keselip WhatsApp-nya. Iya dah, ya nggak apa-apa ya. Terus juga, oh ini ada nih yang baru nih, ada dari Mpok Yuli di Bekasi, katanya habis hujan tadi cucian kebasahan ya Bang. Ini tadi kita habis muter lagi cucian kita. Semangat deh Pok ya, sama berarti ya kita ya, yang apa namanya bergelut di cuaca ya, lihat langit dulu, ah ini kira-kira cocok nggak nih buat apa namanya nyuci baju. Ntar kalau hujan repot kita ya, keteteran ngerjain kerjaan yang lain ya Pok ya. Semangat deh buat Pok Yuli dan juga buat Mpok yang lainnya yang kalau tadi bajunya kebasahan. Padahal udah nyuci ya. Ya basah lagi gara-gara hujan. Tapi gak apa-apa dah, kita kerjain hujan abang Poy.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, nama Azmi Z saat ini sedang naik daun. Penyanyi muda berparas cantik tersebut digandrungi usai viral menyanyikan lagu Runtah, gubahan musisi sekaligus seniman asal Jawa Barat, Doel Sumbang. Penyanyi bernama lengkap Azmi Zaida Nabila lahir di tanggal 18 Juli 2001. Wah, masih muda ya. Dan dia berasal dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Alumni SMA N3 Cimahi itu kini makin aktif berkarya, Bang Po. Beberapa lagu covernya juga berhasil viral, seperti lagu Domba Kuring, Tatangga Kepo, Hayang Jajan, dan lagu-lagu lainnya. Nah, kalau Abang Po dari lagu-lagu yang tadi udah sebutin, paling demen lagunya Azmi Z yang mana tuh?
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Propot FM Surabaya Jakarta. Nasib bisa berubah dan asal kita yang mau ya Bang Po yang rubah nasib gitu. Dan kebiasaan juga nih Bang Po kayak bisa berubah ya. Kebiasaan buat apa emangnya Bang? Kebiasaan buang-buang plastik Bang Po. Atau juga kebiasaan konsumsi plastik ya. Kayak misalnya plastik kresek gitu Bang Po buat belanja. Terus juga ya begitu-begitu deh Bang Po buat ngurangin sampah plastik ya. Kemarin tuh ya, saya lagi ngopi gitu, tiba lewat video di mana kok ini boleh juga nih. Dari kelihatannya kayak kecil tapi kok pas dipakai bisa bawa banyak bawaan Abang Po. Emang apaan sih Bang? Nah ini Abang Po, jadi kemarin tuh saya lihat ada video Abang Po Noken. Tahu kan ya Noken ya Abang Po ya. Tas khasnya dari Papua gitu Abang Po ya. Nah itu kan kalau kita lihat kayak kecil gitu ya, tapi di video yang saya tonton Abang Po muat bengkoang, muat timun, muat sayur-sayuran gitu ya, muat banyak deh Abang Po. Jadi kalau dipikir-pikir mendingan kita bisa pakai si Noken ini buat belanja nih Abang Po, karena Noken juga kan udah diakuin sama UNESCO Abang Po ya. Jadi kita bisa belanja kagak pakai kantong plastik lagi ya Bang Po, biar nggak buang-buang plastik, biar ramah lingkungan juga gitu ya. Terus biar ya pokoknya itulah intinya ya, biar bijak Abang Po gitu. Jadi belanja kagak pakai kantong plastik lagi, tinggal pakai Noken aja. Kayak ayah ada rencana pengen beli deh Abang Po ya, Noken gitu ya. Mana ini tradisional Papua yang terbuat dari kulit ya Bang Po ya. Gitu ya. Itu dia jadi kayak megar gitu ya, dari tadi ya kecil karena dimasukin banyak bawaan, banyak barang-barang tuh jadi dia jadi mekar. Mekar bukan kayak mekar bunga ya. Megar jadi kayak kelihatan gede gitu ya Bang Po si tas Noken ini. Kuat. Apalagi cara bawa saudara-saudara kita yang di Papua tuh ya, ditaruh di kepala, di jidat gitu Abang Po. Entah di jidat atau di mananya, pokoknya di kepala Abang Po, kagak digantungin, diselempangin kayak kita kan di bahu gitu ya, bahu pundak kanan atau pundak kiri. Nah ini mereka di teman-teman kita, saudara-saudara kita di kepala. Nah yang tadi saya bilang, Noken sendiri udah diakui sama UNESCO Abang Po sebagai warisan budaya benda dunia tahun 2012. Nih kayaknya kudu kita juga perhatiin ya Bang Po ya. Bisa jadi alternatif nih ya Bang Po buat kita belanja kagak pakai plastik lagi ya Bang Po. Setuju juga gak?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Bu Linda Yanti katanya apa namanya makan telur ceplok sama sayur kangkung. Wah, mantep ya. Bentar, ayo makan kangkung tuh ini hari apa sih? Hari Sabtu, hari Kamis. Ayo makan kangkung hari Kamis. Makan kangkung pakai sambal cumi. Waduh. Mantep tuh kemarin tuh ya. Gitu. Siap. Selamat menikmati ya Bu Linda Yanti ya untuk makan malamnya ya. Dan juga buat Abang Po yang lagi santap makan malam ya. Selamat santap makan malam Abang Po. Biar pelan-pelan makan nih. Kagak usah buru-buru. Abang Po sabar aja ya, kunyah sama banyak 32 kali ya. Jangan baru kunyah 3 kali udah langsung telan, jangan dong. Bahaya itu ya. Sembari kita update nih Abang Po ya. Apa namanya? Kan di Jakarta lagi proses ini ya Bang Po ya, pembangunan fase 2A ya untuk rute Bundaran HI Kota Tua MRT ini Abang Po ya. Yang mana ini udah mencapai 59,7% Abang Po. Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung udah nyebutin kalau proyek ini tuh ditargetin mulai masuk tahap uji coba di pertengahan 2027 dan mulai beroperasi sampai harmoni itu di akhir 2027 Abang Po. Jadi sebentar jalur sampai Kota Tua ditargetin rampung sepenuhnya di 2029 ya. Jadi nanti sampai harmoni udah bisa tuh naik MRT ya Bang Po ya. Dari Lebak Bulus ke Monas juga udah bisa tuh Abang Po ya. Nah, selain ngelanjutin jalur utara selatan sepanjang 22,2 km, Pemprov DKI Jakarta juga lagi ngebangun proyek MRT timur barat nih Bang Po. Jadi diapresiasi juga sekitar 3.800 tenaga kerja Indonesia yang terlibat nih Abang Po di proyek ini, termasuk pembangunan stasiun terdalam di kawasan Sawah Besar dan juga Mangga Besar yang mencapai kedalaman sekitar 28 meter di bawah tanah Abang Po. Jadi ya kita juga kudu dukung Abang Po, kudu kita semangatin, karena saya juga sempat tuh ngeliat ya pas ngelewatin depannya Glodok ya kan. Itu lagi pada apel Abang Po, apel pagi sebelum aktivitas kan biasa gitu ya. Ada apel pagi. Nah, itu pekerjanya apel pagi dulu Abang Po, dan itu enggak sedikit, banyak sampai berapa itu ya, kagak bisa ngitungin karena kan dari jauh ya. Enggak kelihatan juga, itu banyak banget Abang Po pekerjanya. Jadi ya kita kasih doa juga buat pekerja-pekerja petugas yang lagi ngebangun MRT ini bisa sehat, lancar Abang Po ye. Sampai nanti bisa kita nikmatin manfaatnya di 2029. Dari Lebak Bulus bisa nyampe Kota Tua Abang Po, naik MRT aja. Wah, cepet banget itu Abang Po.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Janganlah lupa abis ini wayang kulit. Abis ini wayang kulit mekanik ya Bang Po ya, yang bakal hadir dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti malam ya, digawe nama Bang Yeskiel Noel. Dan akhirnya aku udah pamit ya Bang Po dari ruang dengar Bang Po ya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Prompot FM Sarabudaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Propat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Poncang Cinyak Babe ya, balik lagi nih bareng ayah Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Pok semua di apresiasi budaya pada malam hari ini ya, yaitu wayang kulit gitu, sampai nanti menjelang jam 12 malam Abang Pok. Jakarta malam ini diguyur hujan nih ya, kayaknya rata deh ya di seluruh Jakarta malam ini diguyur hujan. Dan udah mulai berhenti nih, tinggal gerimis-gerimis dikit doang, gerimis manja gitu. Nah, buat menemani malam Abang Pok nih yang mungkin di daerahnya masih ada hujan dikit, kita sajikan nih sajian wayang kulit ya, khusus untuk malam ini di tanggal 16 Mei 2026 ada dari Dalang Ki Sigit Jono Saputro dengan cerita Bawor dari Ratu. Nah, Abang Pok selamat menikmati dah pokoknya ya, dipantengin terus di Prompat FM dan tentunya sampai nanti jam menjelang jam 12 malam. Ini dia Ki Sigit Jono Saputro, cerita Bawor dari Ratu.
1: Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

datang Sutresno Budoyo. Sutresno Prompat RRI Jakarta. Wonten ing pundi kemawon Hantiko Sasono. Miwahatur giaran niko saged Hantiko pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu. Sugeng pepanggihan malih kalian keluar Darto. Wonten ing atur giaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepareng gelar pakliran soho menapa menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining dalang halus semangke saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur giaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta dan

104,4 FM Suara Budaya Jakarta. Kadang sutresno budaya pamireng utawi penggemar Pro 4 FM ing pundi kemawon handika lenggah. Kula Ekawati ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing adicara giaran Ringgit Purwo Madya Ratri kagiyaraken kanthi giaran mekanik lumantar FM 92,8 Pro 4 RRI Jakarta. Kula sakonco atur donga mugi sutresna budaya tansah pinaringana seger kuwarasan, ginanjar sehat tuwin kebaing kabagyan. Para kadang giaran Ringgit Purwo ing wanci dalu menika ngaturaken cariyos bawur dadi Ratu Gagrag Banyumasan menampilkan Ki Sigit Jono Saputra dalang ingkang mijil saking Nagri Tirta Kencana Jawa Tengah. Mugi lumadosing giaran Ringgit Purwo ing panci dalu menika saged antadosaken rena ing penggalih handika. Para kadang kados pundi kridhanipun Ki Sigit Jono Saputra, monggo sami kita pidhangetaken ngantos dumugi purna. Saking studio kula Ekawati dalah para kanca ngaturaken sugeng wungon, sugeng midhangetaken. Sumangga.

못 들어. Sinten to ingkang nembe satata lenggah marak sowan wonten ing ajeng Prabu Duryudana menika ingkang raka saking pundi praja Mandura Sang Balarama ya Sang Prabu Baladewa ya Sang Kakrasana ya Wasi Jaladara. Kekanten pendhita saking negari ngatas angin putra krandhaipun Prabu Baratmeja ingkang dados pendhitaning Kurawa Resi Durna ya Sang Begawan Kumbayana. Sinten ingkang lenggah mungguing mungkur ingkang deku-deku sungkeming pertiwi medanane nelingno jonggo nelingno karno nganti-anti dawipun sinuwun Prabu Duryudana menika sinten ingkang rayi Kurawa Raden Kartamarma. Presiden permanem ora ana bathe ing walang alisik sampirana tanumampa patra weksa ra kawistaroba nyenyet ora ana babaing jalma sampirana tan lumampah nata ing astina Prabu Duryudana dereng kersa ambabar pangandika ketingal nglangut tanpa pagut damel sengring penangkilan agung praja ngastina

0: jagat dewa Bathara Raya jagat pramudipya. Ya iki Prabu.
1: Koko Prabu.
0: Ingkang kados pundi?
1: Menawi kula penggalih sangsaya krasa kula gugu sangsaya nawuhi oneng peteng penggalipun ripa duka siang pantaring ratri. Mboten menggalihaken menapa-menapa. Ngejawi namung adi-adi kula para Pandhawa.
0: Loh. Namung menggalihaken adi panjenengan nggadi kula para Pandhawa lima.
1: Leres.
0: Sebabe
1: saya tambah dina tambah digdaya kakyatanipun. Mboten saya ringkih. Ing tembe Brata Yudha badhe ndadosaken kekiyatan heling. Mboten-mboten satriya ingkang ngandhangi ilmu kasampurnan. Ngejawi namung adi kula Werkudara. Mila saged mboten saged kula ndarbe pangangkah ngicalaken kadang kula para Pandhawa lima. Menawi para Pandhawa dereng ical saking bumi Ngastina mriki. Dereng lega manah kula. Mila purba kelawan Wasesa. Kula pasrahaken dhateng Paduka Kakang Prabu. Minangka dados raya kula kados pundi caranipun? Mure Pandhawa saged pejah. Awit kula nggayuh Ngastina dipun lenggahi dening para Kurawa. Menika ngantos tedhap 7 turun 8. Hananging saya tambah dina saya kuat. Para Pandhawa mboten saya ringkih kegiatanipun. Kakang Prabu, kados pundi carane mulai Pandhawa padha tumekaning pati dinten sakmenika?

0: Popo guru panembahan Durna.
1: Ingkang kados pundi?
0: Koko Prabu mboten tumut cawe-cawe Bapak.
1: Lah. Mboten dados napa-napa. Dasare Baladewa menika ora sanes keluarga Ngastina. Wonten mriki rak namung tamu mawon. Namung kadang katut keporo kelapan Nini Ratu Banomati. Niku kadangipun sinten Erowati. Garwanipun Prabu Mandura. Sak menika menawi paduka badhe masraken bab perkawis pejaipun para Pandhawa kula mboten badhe kangelan saguh kula saguh. Saguh. Mboten usah panjenengan petenging penggalih. Pun. Raosipun panjenengan di gamblangaken mawon digamblangaken. Kawontenanipun nggih kados mekaten. Baladewa ngresrembugan karo Pandhawa mesti arep ora cawe-cawe. Mun biasa.
0: Loh, menapa Ngastina sampun giat bopo?
1: Sanes Ngastina sanes Kurawa. Ngastina Kurawa wis ora kena dicawe-cawe. Mlempem pokoke nggerko nyambet gawe.
0: Loh, ingkang badhe kagem. Gaman kakiyatanipun Ngastina menika sinten?
1: Nalendra saking Simbar Kencana.
0: Nalendra saking Kraton Simbar Kencana.
1: Leres. Nalendra saking Kraton Simbar Kencana menika lagi ngudituwa patine wong tuwanipun. Nalikanipun sirna jaman wonten apa? Lampahan sesaji Raja Suya. Rikala jaman lampahan sesaji Raja Suya ingkang nyirnakaken Prabu Duwimboko kelawan Prabu Boko rak Werkudara menika.
0: Leres.
1: Nah. Keturunanipun boten trima. Nyuwun pejaipun Werkudara. Utang pati nyaure yakodo pati. Nah niki kagem gaman landhep kula lan panjenengan Ngastina.
0: Lho menapa bapa sampun pinanggih kaliyan Nalendra Simbar Kencana. Bapa Guru Durna
1: sampun. Pun bapa sampun pinanggih malah kelebet kula dipun timbali wonten Kraton Simbar Kencana. Kula dipun dangu kekiyatanipun para Pandhawa. Kekiyatanipun Werkudara wit ngertos menawi Werkudara sakadang Pandhawa menika necep ngelmu kula. Sedaya kadigdayaning para Pandhawa sampun kula babaraken. Mula sakwanci-wanci anak Prabu Duryudana dawuh kelawan pun bapa. Nimbali Nalendra saking Kraton Simbar Kencana bapa sagah. Mboten usah utusan Madyabala Ngastina cukup matekaji pameling mangke pun bapa semedi sekedhap dugi mriki. Dugi mriki. Pokoke gampil niku gampil. Ajeng adikayang apa ya kanca ning kese gembira ayo.
0: Kados niku bapa.
1: Leres.
0: Timbali mriki. Siswanipun bapa Guru Durna sagah kula sagah
1: dicuni kiraka melu memujuk semedi nganggo

mapan semedi. Sang Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana pendhitaning Kurawa. Mepeti Baban Winaranawa wisesa marang Pancandriya. Apa kang diarani Pancandriya, Panca kuwi Limandriya kuwi pengangen-angen. Nepungno limang perkara matekaji pameling. Katrima penyuwune. Sang Begawan Durna ora ana bandingane lamun jalma lagi kanggonan katrima. Wong bejo tang kurang marga. Wong apes mboten kena-kena. Bebasan. Mung karana sakliping mripat saglewanging godhong pari. Tekan negara Simbar Kencana. Siswa. Murid kinasih Resi Durna. Sinten punika Sang Prabu Nilayaksa? Rawuh ning pendhapi agung negari Ngastina. Awit keprabawan daya ning ngaji pameling bingah tanpa pepindhan.

Oh!

0: niku wonten kasunyatanipun, wonten kasunyatanipun. Pun niki kenging kagem gaman landhep pun mesti Pandhawa pejah. Siji bakal siji mesti mati. Ampun kewatos panjenengan. Ampun kewatos. Napa-napa nggih dipasrahaken dening pun bapa beres kures pokoke. Napa malih murid kula niki pun kula matur wau tengajeng. Yen to nila yaksa menika kagungan siung ingkang gawat kliwat-liwat wingit kepati-pati bebasane dewa mawon mboten wantun. Napa malih ngatasé menungso kecil niku kecil. Pun percaya mawon percaya. Ajeng kok dikaya ngapa dikaya ngapa wong Pandhawa niku necep ngilmu kula. Kula ngerti adi pepalinipun wong Pandhawa. Pun ngandel kula mawon.
1: Basa bara bapa guru. Kula ngertosipun Pandhawa kedah pejah dinten sak menika.
0: Leres. Kula sagah ning kabeh mau niku wonten prabeone.
1: Wonten prabeonipun.
0: Nggih, kabeh niku wonten biayane. Astina teng Ngamarta niku tebih. Mbok kula niki mangke wadyabalane kepengin nginum sih. Kepengin dahar sih, kepripun? Wonten biayane. Kula niki sek pailit. Nggih mboten kula pailit mutek talangi teng kula riyen. Estu.
1: Menika betaken prabeya pinten?
0: Paling mboten niku 3.2 juta. 3.2 juta mangke kula badhe bagian-bagian pegawean niki kali niki. Niki mutek cak-caki kabeh mangke.
1: Mboten kirang.
0: Mboten. Lah ndi kene maning lah. Niko. Pun mboten usah kewatos.
1: Nggih, monggo. Menika kagem prabeya. Kula pasrah kalih Bapa Guru Durna kepripun carane murih ngastina tetep ing tanganing Kurawa.
0: Nggih. Nggih. Kula nyuwun tambahing pangestu. Kula badhe ngetut laku jantrane. Murid kula siswa kula nila yaksa.
1: Nggih.
0: Kakang Prabu, nyuwun tambahing pangestu. Kula nyuwun pamit. Kula tek nata baris, kula tek medal paseban Jawi.

Durr Hangedaton Noto ing Astina Prabu Duryudana lulus Raharja. Bawane Nalendra lagi kembenging Sungkawa. Mboten kocap ingkang wonten pundi. Ingkang wonten pagelaran jaba. Sang Prabu Nila Yaksa ingkang dados dutaning Prabu Duryudana badhe mejahi para Pandhawa yen to Kurawa saged kelenggahi dampar ke Prabu Ngastina nganti terdak pitut turun wolu pengangkai Duryudana kaya dikudang penggalih Nila Yaksa galak lakune bebendrongan sesolae.

Togok Wijono mantri kok dawuh Gusti lan kowe Sorowito dalem juragane undang-undangan apa ya Kang Jombuh pernah bombong penggalipun panjenengan mboten kados padatan ariniki ketan bombong banget ya Kang. Iya nyung dewek bingung ora tau-taune kok ora kaya dina kiye ya tok. Iya ketan mencorong banget juragane. Iya kok. Tokok nggih kepripun nembe wae aku sowan ning Penanggilan Agung Praja Ngastina ngadep ning ngarsaning Koko Prabu Duryudana jalaran aku ditimbali dari Bapak Guru Durna panjenengan dipun timbali kula ngetut laku wonten ing Ngastina mriki sak wadya balen simbar kencana yo sawise aku sowan ning ngarsane sinuwun prabu aku iki dina iki dadi dutane sinuwun prabu Duryudana duta napa niku kon Merjayapati Pandhawa Merjayapati tiang-tiang Pandhawa kaya niku yo Allah pendeken Pandhawa kuwi angel kobrobol mring ngkerep ya to iya jorna bae lah di penging-penging anggo ngapa men kon maju lah men gelis mati jujur sih ngopo-ngopone bocah ngur ngomong lho gelem dhewe ana gandeng cenenge kelawan bapakku kok ramane sampean tiang sepak sampean yo Prabu Duwi Mboko wis kelingan Prabu Duwi Mboko jamane lakon sesaji Raja Surya matine Duwi Mboko kini sapa ning tangane Werkudara ngudi tuwuh patine wong tuaku dhewe dina iki Pandhawa bakal ngedepuk boh ora urus ingkang dadi kekuatan yang Pandhawa Pandhawa lima-limane lan liya-liyane anak-anak yang Pandhawa bakal tergantung ning alun-alun Ngastina kene iki.

0: Mungkin ri entek dongeng sekedhit.
1: Loh, kepiye sih?
0: Ari mung tembung mateni Merjayapati niku sih gampang. Wong tembung mateni niku gampil. Sing abot niku kasunyatane. Gari jige iki kepriwe? Sampean niku pun ngertos pendawan apa dereng durung lah niki. Ulane dadi ratu sing mandan pengalaman semending apa sih? Anjane ngunder bae nang omah. Kesempatan ana priyo. Holiday apa kepriwe? Dadi orang ngunder bae nang omah. Anggere ora dijemput nang ibu yang gak kesah.

0: Olah. Entek-entek kan kok yo ngondel. Mulane aja dadi wong kuwi sing mikir yo. Mikir sing dawa yo aja mung dipangan sepisan teng yo kuwi yo. Olah. Kenane duwe utek be ora sih yo ora. Kabeh kowe arep kandha apa arep crita apa? Babagan wong Pandhawa kekuatane Pandhawa nggih. Ari Pandhawane singgih Pandhawa 5. Niku mungsu bebuyutaning para Kurawa benjang ingkang badhe nglakoni perang Bratayuda. Wonten ing Tegal Kuru Kasetra ingkang badhe ngrebut negara Ngastina Hendra Prasto Sigar semangka. Niku wong gawat-gawat. Bentenge Praja Ngamarta Pandhawa sinten? Wonten Werkudara nggih. Ingkang badhe dipun perjaya pati dening panjenengan. Adine jenenge Janaka. Niki satriya pamadyaning wong Pandhawa tengah-tengah niki. Niki. Niku Janaka, wonge sing ketone glemet-glemet. Wong lanang ning pawakane wong lanang ning tandang grayange kaya wong wadon. Niku. Ning sektine niku. Mboten wonten sing nandingi. Kadik dayane niku mboten wonten sing nandingi. Medeni ya Kang Bandakalani ya Kang.
1: Iya.
0: Dereng si kembar nak kula sadewa. Allah. Niku nembe Pandhawane. Ratune Pandhawa sapa? Puntadewa. Ari ratune sih ora gelem perang. Wong bebasan arep njaluk patine bae be diulungna mesti. Wong tega doyan aliring pati nggih niku Puntadewa. Ning anak-anake sing bandakalani, sing bebayani dhewe sapa? Anake Pandhawa. Apa kabeh ampuh? Kabeh ampuh. Ora ana sing ora ampuh. Anak Werkudara ingkang kapisanan niku diarani Raden Gatotkaca. Gatotkaca nggih. Niku laire mawon dijenang dijebor. Diluluh kali gamaning para dewa wonten jroning kawah candra dimuka. Mulane Gatotkaca niku sugih ngelmu tanpa guru. Contone Gatotkaca kepengin kanggo gadak gak tangane diusap dadi gadak. Gatotkaca kepengin kanggo panah drijine diusap wis dadi panah. Lah anggere kepengin nginum ya wedange dijogrik loh. Bocah lho ngopo-ngopone. Apa-ngopone. Wong kene ne critane Gatotkaca tekan wedang iki bocah lho. Sengit banget. Isine kurpanganan tok. Niku Gatotkaca. Saged napak Girgantara bisa mabur saged. Ing mangka nggir Gatotkaca niku pun mabur, medune niku sesaut-saute. Medune saka Girgantara, nggih. Mulane nggir nyaut jangkat tel tugel. Niku Gatotkaca. Mulane Gatotkaca niku diarani otot kawat balung mesi tukak wadung sikut petel. Jrijine gunting dengkule mawon pacul. Idepe be kawat bendrat, kawat bendrat ngumarut raimu. Ibu cung ngomong lho segelumnya dewek. Orang anak kawat kwe bendrat. Kawat bendrat kwe idep sing kepriwe. Ngapa-ngapa ne? Ketepang temenan kwe. Orang anak jaratnya idep kwe kok ngaku kawat bendrat. Lah kaya si idepe sinden ya ora lah. Sinden ngaku kawat bendrat idepe yang melocok ngurahinnya. Apa-apa ne? Kusur sambil ngomong. Gatotkaca bondo kalani kok nggih. Sing kekuatane linuwe sapa? Sing kagungan upas niku Raden Antarja. Antarja nggih. Menawi Gatotkaca niku putrane Raden Werkudara ingkang patuteng lawan Dewi Arimbi wonten ing Pringgondani, menawi Antarja niki putrane Werkudara ingkang patuteng lawan Dewi Naga gini. Putune Sang Hyang Antaboga.
1: Antaboga,
0: Antaboga.
1: Putu ngula ya anak ngula ya Kang.
0: Iya. Niku kagungan upas sing linuwih. sing diarani upas warayang kali upas wiranti. Upas warayang kangge dilat, upas wiranti kangge nyembur. Niku antarja dereng malih sing bandakalani jeneng Raden Antasena. Bocah pawakane puwek, cara bocah wedone semuk ning semu segelong. Bocah yang ndelang-ndelung nganggo karepe dhewek. Niku nggih anak Werkudara ingkang patutan lawan Dewi Urangayu wonten ing samudra kedasar putune Sang Hyang Baruna dewane iwak ning segara niku.
1: Dadi putu dewa putu iwak ya Kang.
0: Iya. Duwe katik gawe napa? Upas onto. Upas niki nggereng-gereng nyembur niku pokoke marai mungsuhe geseng. Niku Antasena. Sing mbayari meneh sapa?
1: Ling Sanggeni.
0: Loh, Ling Sanggeni iki sapa?
1: Anake sing nom. Anake Janaka.
0: Dedeg piyadege sami kali kula.
1: Ngomong-ngomongnya nggih kaya kula mlaku-mlakune nggih persis banget kula. Mulane kula anggere jajar kali Ling Sanggeni niku kaya jambe sini gar
0: ngono kok ning sigar bosok. Ki bosok ngopo sih maju-maju lho. Ngilu gitoke. Senengane gerane wong rembugan nganyar-nganyur ngarepan warung-warung gur ngomong ceblang-ceblung Ling Sanggeni kuwe bocahe ngapa-ngapane kewes cilik merit pawakane nyatria kowe tuli pawakan kere setan omongane blengeri banget dirung ngrungokno nang kuping panas nggih ngilu gethok ngilu aja jere nyungule bukanyemu kepret temenan yakin muka yun ayo-ayo rada nyoro-nyorno sengit
1: kaya kowe ben anake rolas jodoh lah
0: are ora jodoh sih guna bojomu bojoku karo bojomu guna kakak ngadi kon kepriwe manding bojoku ngger tekam bahasa pisan mesti meteng jeli banget pokoknya ulane iki suwe ora tekam mbah
1: kaya kowe jagang nya ora kaya kowe lah.
0: Wis, ora susah dileming marang kekuatane mungsu. Ingkang baku dina iki aku kudu bisa ndepuk Pandhawa. Eh, Patih Kundara Dewa Kundara Yaksa. Nuli nggih. Sigakno gegaman jangkep mangkaton ning Pandhawa goleki Werkudara. Goleki wong Pandhawa rangket krincung sikile gantung ning alun-alun ngastina kene. Sendika dawuh.

Hei, kanca Temenggung. Baris. Bareng-bareng nyambet gawe wengi iki. Tepuk pendowo. Pateni wong pendowo.

parat kowe Antarja. Aja kowe girang guyu. Aja dianggep wis menang ning peperangan. Ora mundur sejangkah. Gerayang kekuatanku rabiur, lebur kumur-kumur, sembah idri-idran kowe Antarja.

lulus. Rambung ditanya mati, is dead pokoknya. Rambung. Antar jat mandang gawe. Wong simbar kencanar ngenteng nama dia balapiran teng nang wong pendawa. Domongi delep sih. Wong gerbereng gunung ya kaya kae. Drone apa di belahan ni? Di bumboni ngudi tu wong pati ni wong tuane. Orang ngerti undur-undurannya kayak gini mbok? Iya. Malah kau nututi bapaknya ngono bodoh-bodohan. Di pengen angel sih. Yang mangkaknya patih pian deling praja sing dindel-dindel lagi wong kie. Wong kie sing dindel-dindel no. Undara yaksa rito. Ngelembarah. Poteng janggane tel tugel. Wis ora duweni nyawa. Pesat nyawane sekarang gane. Ngono padha rebutan. Gawe blumbangan sing akeh

Mila Yaksa. Ratu saking Simbar Kencana, murid Kinasih Begawan Durna. Ingkang duweni kekuatan bondo kalani Siung Brojo mapan Malahedining. Saluku juga mepeti baban Winaranawa. Kaya Gumala Yaksa bergadak raine kaya kembang Purawaribang. Lambene menter-menter abang kaya sisiking ula puspa kajang mudhut siunge. Sakembaran kaya garangan ngidiki-diki sawung. Mripating mendeleng kaya mripating bandeng. Nganggo aji Siung Brojo. Aji Siung Brojo kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Geget mungsuh luput katuranggane. Keseng dadi areng. Dewa be ora wani apa maning menungso kaya-kaya tiwas. Ketrima penyuwune. Ora ana bandingane lamun jalma kanggonan ketrima. Wong bejo tan kurang marga. Wong apes mboten kena-kena bebasan. Sakliping mripat saglewange gondhong mari rumasuk daya dayaning wisa wisaning Brojo. Ning ragane Sang Prabu Nila Yaksa geter ragane. Nuwuhake hawa benter hawa panas. Kang panase kang putung pitungan. Bel metu dahana. Patimu ning kene. Antarja Gatotkaca. Cokot Siung Brojo. Ora tiba geseng dadi areng sembah idri-idran kowe. Oh,

0: Yang bakso, yang bakso, yang bakso.
1: Loh, Gatot Kocondi, Werkudorondi, Janokondi, Nakulo Sadewo, ora bakal mundur sejangkah, tumpes kabeh dino saiki, edian kue wong Pendhawa. Oh. Kakang Gatot Kocondi, sing hati-hati, Kakang Gatot Kocondi.

ti Gatotkaca ya jebeng tetuka mundur sejangkah. Ratu Simbar Kencana Prabu Nilayaksa mboten kertos tandang grayange Gatotkaca. Mula-mula Gatotkaca duwe ajin Narantaka bisa mabur ning awang-awang. Yen Gatotkaca wis mabur ning awang-awang, medune mesti sesaut-saute nganggo ajin Narantaka kaya mendung tumiyung candrane.

mereka ingkang wonten kayangan Jonggring Saloko. Yo kayangan Tinju Moyo. Yo kayangan Papar Jowarno. Kayangane Dewa Tridasa Watak Nama. Ingkang rinatonan dening sinten menika Sang Hyang Bathara Guru. Ning Sang Hyang Pramesti Guru menika sawek oncat saking Palengganira. Menika sinten ingkang lembe satata lenggah Bathara Nurada. Dipun adhep dening Bathara Brahma, kami tuwaning para dewa. Arep sidhem remanem. Ora ana baneke kalangane sing sami rono tanu mampah putra wangsa Rakawistara ba. Amung gumaludhuk umep kawah candra dimuka. Jalaran oncate murcane Bathara Guru ingkang wis rada suwe ninggalake Palengganira tuwuh dadi goro-garaning lamuk goro-garaning kayangan.

0: kaleng nyonghong awi lageng awi geno sekaring bawono langgeng. Lo Bawor teko mrene ana wigati apa Bawor? Wis ndang matura apa sejatine kita munggah koning kahyangan Jonggring Saloka? Ing mongko kita ora ditimbali munggah koning kahyangan. Kita meksa munggah koning kahyangan Jonggring Saloka. Ana apa Bawor? Darenge kula matur kula ngaturaken sungkem riyin Kartur Betara Nurada. Yo wis tak tampa bali padha-padha puja pujiku kebatam panono Bawor. Nggih kula tampi kula pundi dados mulya urip kula sing ngajeng teka mangke. Yo muga-muga Bawor wis ndang matura. Sejatine kita munggah oneng kayangan ki ana apa janjane? Aja kowe gawe ndedeg karo para dewa ora tau-taune Bawor ki sowan ning kayangan.
1: Lah upamane kula matur napa mboten dipaido?
0: Lho, matur dipaido sing kepiye? Waton ora nalisir saka bebener dewa ora bakal paring duka karo kowe. Janjane ana apa Bawor? Wis

Jawor. Bedoro guru kuwi murca tanpa pariwara. Mula kowe ora bisa ketemu kelawan Bedoro guru Bawor. Masa dewa-dewa kok kelayaban. Lah wis pirang dina kowe. Trimadya Candra. Tri kuwi ngarani telu, madya kuwi tengah, candra kuwi sasi. Telung setengah sasi adi guru murca saka kayangan kene Bawor. Lah wis digoleti apa durung kowe? Digoleti Bathara guru kon bali. Aja kosong aja iki kayangan Jonggring Saloka. Wis ora kurang-kurang ling upadi Bawor. Ning samudayane apa mentah? Digolet mrono mrene ora ketemu sasat kaya temu gelang. Bang wetan nganti temekaning Bang Kulon. Dadi Bathara guru kuwi lagi lunga oncat murcaya. Onek kaya kowe nyong arep takon nang paman ora ada bae. Kepriwe carane murid bisa dadi wong sing mukti? Wane kudu bisa nidok kena wane. Ora bisa Wor. Kita ki aja nambahi perkara. Kayangan iki lagi geger lho kok malah kita nambahi perkara. Wis bali ya kowe. Kodratmu wis dadi ponokawan, kowe aja njaluk mukti, aja njaluk derajat pangkatmu. Bali ya ora baik. Ya ngono. Nyong gelem bali nek wis ketemu karo Bathara guru. Nyong kepengin dadi wong mukti. Nyong kepengin dadi wong sing kepenak. Jalukanku mung kowe, ora werna-werna.

tangsane wong ger wong ora duwe wong ger wong kere ya kaya kiye isine nggo gedibal tok kaya kiye lunga ngendi-ngendi ora diajeni wong lunga ngendi-ngendi ora diregani babar blas para dewa tulisi sedulurku wa dewa inyong genah anak semar-semar genah dewa nengkok pada orang aku dulur karo inyong ya udah nasibe wong elek kaya kie nasibe wong sing ora duwe genah kaya kie mangane lungane inyong ya ora pamitan karo bapak semar orang anak sing tak pamiti inyong gelem bali ngerwis mukti pokoknya ramane nyong gelem bali gareng kantong gelem nyong wis sukses pokoke nyong pokoke engko arep gawe kejutan karo Rama Semar pokoke karo gareng karo kantong ben uripe ora sengsara bae urip sejeging urip kok dadi penekawan bae nang omah ya isine mung bingung tok apa-apa ya ora kebener susah temen ya nganggur bayinya bingung bojone reang baik lunga kelintung sedela ya bojone reang bali wong madun gena kaya kue lunga sedela ya terus kering bali apa ora kaya kue wong madun gena kaya kue wong madun kue kudune gena dijejeli duit ngode sepira-pira ya ora cukup apa maning derajat nyong genan upono kawan ngode nenderek nandarane kasile ora aspira kasile semenak genan upono kawan kadang ya cukup kadang ya ora cukup nasib nasib ning ngrasani bojoku ya nurut-nurut ketemu karo kancane ketemu karo tanggane kol bomor bojoku kowe pokoke pegaweane kowe bojone bawur kowe ndekok tok nang omah apa ora nyong larang ati kaya kowe oh Allah dayem dayem ning wong bojo ya tak trima-trima makna bae kon masak ya ora gelem kon ngombah ya ora gelem apa-apa kepengine holiday sengit banget kok udah nyong genah penekawan kasile genah keton semenak nyong gerem mangkat tawan genah 85

Yang ngotok, yang orang kirim balik mau ngokek.

kene tak jarwani bawor. Supaya nek kowe bisa dadi wong mukti, kowe bisa dadi wong sing seumpama. Apa-apa bisa katuntugan, apa-apa kowe bisa katurutan panjang kamu. Kepriwe sih? Syaraté apa sih? Ana tembung tapa japa srana resik gentur. Lakonana. Dene ngakeh temen syaraté ya. Tapa sih werdine apa kowe? Mahan. Apa iku mangan longan turu longan tegese kuwi ngurangi pangan ngurangi turu. Kowe aja ngumbar hawa nafsu kuwi jenenge wong tapa. Sapa sing ngumbar hawa nafsu tundone bakal kecemplung ring jurang sengsara. Ning yen kita gelem nyengker hawa nafsu tundone bakal nampa kanugrahaning jawata. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Tapa dadi ya. Langgar tembung japa siapa kue wardine apa man manembah manembah mering arsaning gusti lumantar agomom mering kepercayaanane kang wis rinasuk agamamu ki apa kepercayaanmu ki apa dilakoni ning kabeh kue ojo wadan winadan perkara kepercayaan kabeh kudu sing rukun karo liyane awit wong kang rukun kue gawe sentosa. Wong kang congkrah bakal gawe bubrah. Rumah ketok kekadangan bisa ndayani tuwuh kasantosan mengko-mengkone bawor. Oh iya iya iya pancen. Dene wong rukun nger wong apa-apa rukun kompak tuli apa-apa bisa katekan ya. Iya mulane kowe kudu sing rukun. Langgerana tembung serana, serana siki werdine apa? Piranti, piranti. Yo gaman. Kepengin landep gamane kudu diasah. Dodol kepengin payu dagangane kudu dirumat. Adole aja kelarangan sing kira-kira kowe entuk bathi. Ning sing berkah, ning daganganmu sing apik. Kudune apik, kudune becik. Apa wae iku pancen kaya ngono bawor. Ana tembung wong nandur kepengin subur, tandurane kudu dirumat sing apik. Banyune dicukup. Diwene pupuk lan liyane tur manut marang anjuraning pemerintah. Oh kaya gue ya. Langgar resik si kepriwe tembung resik. Lati. Lati lan pakarti kudunya wiji. Dadi menungso ojo seneng goroh. Yen iyo yo yo yen ora yo ora ojo seneng selak. Sinawa goroh kowe ana sajroning keluarga. Kowe karo bojone sing transparan sing jujur karo bojone kasil piro-piro wae paringake marang garwamu gampang nek kowe arep lunga-lunga januka sangu dadi bojomu kuwi ora duweni rasa jubriya.

Oh, dari tiger. Kasil sepira-pira kue wek na bojo. Mau gampang gerap nunga-nunga dewek kepentingan dewek metu jaba. Jaluk aja kue man paman. Iya. Iya orang bisa. Pating selempit dana kenakalan aja kue ya. Oh, dari kaya kue ya. Angger kue ta iya nyong-nyong. Neng kadang-kadang genah. Gerti jaluki kangel bojoku kok. Nyong ya cokane selempat-selempit dewek. Nang jarit, nang benting, nang tas, nang blangkon ya kaya kue. Ora apik, ora apik. Upamane iki upama lho, upama 150 upamane. Dibagi loro kan 75an ya. Awanane genep 70 kadang-kadang nyong ger ditundum malah ora uman. Cokane kemplideng temenan. Jan ora kena slempat-slempit kaya kowe ora kena. Ora kena. Wong bojo kowe wis ana tembung sigarane nyowo. Iya pancen. Bener kowe pancen. Jere nger mulyakna bojo kowe rezekine lancar jere kaya kowe. Bojo apa-apa dituruti rezekine jere lancar nyong ora kok. Angel temen uripku ya. Apa ganti bojo ya. Ngono kancane pada seneng ngono. Lah gersing jeneng tembung gentur siapa? Gentur kuwi tegese temen. Sopo kang temen tundone menangi temah. Kanti srono tekun tundone bakal kateman ning ngelmu iku lakune kanti laku. Arepo ngelmune akeh ning ora dilakoni kuwi jeneng muspro tanpa guna bawor. Ora bisa ndayani apa-apa. Ning senajan setitik yang dilakoni bisa tambah sesrepan. Tegese bisa minangkani ngelmu kang setitik iku migunani marang sepodo padaning lian. Oh iya iya iya iya iya. Lah kowe pirang dina ngrekon nglakoni iki kowe. Ora susah dipetung lekmu bakal genturake topo. Kanti sarono limang perkara iki menawa kowe bisa jangkah pengangkakmu bisa kabul kasembadan penjalukmu kowe dadi wong kang katrima wong kang mukti apa-apa bisa ketutugan apa-apa bisa kasembadan bawor kita bisa dadi wong kang katrima saiki kowe topo ning lengkaing gunung Jamur Dipa bakal katurutan sejamu bawor.

Goro-goro. Goro-goro tanggap warso. Mongso Kartiko sirah juga ya jaman kali yoga. Watake goro kagiri-giri. Tondo-tondo suara gumlegar geluduk guntur bledek sesembaran engge kono. Peteng dedet lelimengan. Among kolo-kolo sinelo. Sinaring kilatate sisiring langit sesautan handilat telenging bumi. Akeh udan kang salah mongso. Lindu ping pitu sedina. Bumi gonjang ganjeng lir ginejot samudra kocak lir kinebur kebur. Semua sumamburat ngamboro loyo. Gunung-gunung modho jeblok jurang jogrok padas gempal tebing dolongsor temah podho mbledak. Brol mijil gegermetan kang mawa wisa gegirisi. Ana klabang sakendang-kendang kala jengking sacething-cething ula welang ula weling. Prahara mangampak-ampak guru mamalikan lesus. Lesus. Lir pinusus. Kedadak jawah deres angin Garuda. Dadi banjir bandang. Kang ketrajang temah kendang kekayen rubuh kabarubuh. Pang sempal kontal kaprapal tanem tumu samyo kerut larut. Karang kintri kocar kacil pari gogo abyur ajur samyo kelapan polowijo. Kateman larang sandang larang pangan sinusul pagebluk mayang koro. Esok loro sore mati sore loro esok katiwasan jebul. Among goro-garaning jagat pakeliran. Mugo-mugo wae. Sing padha lali wis pinaringan eling mring pangeran rakyat wis padha manunggal. Mujudake kasantosan pengayoman keguyuban kerukunan bisa ndayani kasunyatan. Jumudule ngrepat ponokawan padha suka pari supa.

0: wabarakatuh. Kenggareng kantong bolong. Netepi marang kewajiban ganti patet, Kang. Netepi marang kewajiban ganti patet. Iya. Sore nganggo patet 6 bengi munggah dadi patet 9. Ngaturi hiburan segar wancine goro-goro, Kang. Ning ana wektune awet iki panggung wayang kulit. Ngono ya, Truk. Iya. Lah, ayo diminangkani lagon-lagon sawetara kanggo tombo kesel, kanggo tombo saya. Ngono ya, Truk. Iya. Iki panyuwunan lagon ya akeh. Panyuwunan lagon akeh. Saniki sing nyemek-nyemek rumiyin nggih. Ingkang badhe minangkani sapa, Truk? Bu Ii Mariati. Monggo minangkani pundutan utamane kagem jambi saya tombo kesel kula nyuwun dipun damelaken gending uler kambang. Nggih. Monggo dipun minangkani kagem sepuh para pinisepuh para pilenggah. Mugi-mugi merananing penggalih. Heeh. Aku tak ngaso sedelo ya.
1: Urel kambang. Urel.
0: Uler kambang, gini jineman, jineman.
1: Jih, alon-alon.

dagang gareng kantong bolong ana tembung balung jagung janggel ora ana tutuke bali marang aluring cerita ngadep Rama Semar disambi pariwisata Kang

nang alas dening sepi temen ya. Jan ora ana pandangan apa-apa kok. Temenan. Jan ora ana pandangan apa-apa, kosong ya kowe. Kancane mung kewan pada moni. Ana suara jangkrik, ana suara manuk, ana suara celeng, ana suara kirik. Rekasa temen ya. Wong arep kepengin mulia kok rekasa temen. Kapan yang bisa mukti wis tak lakoni ya wis jarku. Patang puluh dina kepara luwih. Nyong ora lunga-lunga sekang lengkeng gunung jamur dipakene. Deneng apa-apane ora semanding ya. Dewang Lombok iki lah. Dah. Ing mangka nyong duwe cita-cita. Inyong arep ora bali ngerurung sugih pokoke. Ngerurung mukti uripku. Nyakrawati bau dendak.

0: Lho kowe ning kene agi ngopo, Wor? Gulan apa?
1: Iya.
0: Kowe agi ngopo janjane kok ketoke? Kowe duwe pengangkah. Ning pengangkah sing aneh. Janjane ono apa jane? Hm? Kowe ning kene karo sapa?
2: Giambekan.
0: Lho kowe dadak topo. Ing mongko sing jenenge wong topo ki rekoso. Kowe wani nglakoni topo? Ijen. Ora ana kancane ning tengeng alas ning lengkae Gunung Jamur Dipa. Aku ngerti saka Ngirgantara. Lagi golek topo jane? Apa kowe topo sarana kepengin gayo apa? Kowe kepengin gayo wong wedok?
2: Boten, boten, kula boten mriku-mriku siji beranteng kon gayo pirang-pirang. Pragade sing ora kuat.
0: Loh, kowe topo kanthi sarana topo nganti suwe tapamu ning kene pirang dina?
2: 40 dina kepara luwi.
0: Kowe topo ning lengkae Gunung Jamur Dipa kene?
2: Nggih.
0: Yen kowe ora gayo wong wedok kepengin nindake priatin, apa kowe kepengin togel?
2: Duh. Niku sing jenenge pekat penyakit masyarakat. Kula nganti kaya niku, kula mboten nate mriku-mriku estu. Mange nger mriku-mriku kantong teng-tengan iko. Dulure kula pitruk teng-tengan. Mulai nyambel gawe sih keyeng banget. Awan wengi dan temenan melasi orang ilok
3: orang kapok
2: kadang-kadang udut binganti orang duwe melasi banget tujune bae tujune bojone pengertian tujune ya dicucuki mbako ya dicucuki apa sing ora pokok kek ora kaya kantong.
0: Loh, kowe sarana topo ning kene janjane kepengin apa?
2: Kula niku mung kepengin mukti uripe. Dadi wong ya sing ketrima. Apa-apa ya wis semanding. Jere kula anak dewa jere. Kelaresan jenengan rawuh mriki. Kula nggih pun nglakoni tapak. Suwen-wen teng mriki 40 dina kepara luwi dereng kula mboten sugi-sugi nggih. Kula mboten mukti-mukti nggih. Jajal kula tektaken teng jenengan. Angger jenengan rawuh sing wis-wis mesti cepet rampung kaya niku. Jenengan mesti arep aweh kanugrahan mesti jajal tulungi nyong lah. Nyong wis pokoke moh kon urip susah pokoke. Jangan kepengin banget urip sing kepenak sing temanta ngrasak nang rumah tangga sing ayem pokoke lah. Sing tentrem lah. Temenan. Bojone njaluk apa-apa ya cung pokoke. Aja kaya siki jan ngapa-ngapane bunek banget. Kepengin kae dicungi tok ora dituku-tuku. Kepengin kae mung disemayani tok mbok tekane kapan apa maling nggir kula dijaluki anak olong-olong sono nang kene ora bisa nuruti bocah nangis apa ora ngelongso
0: aja nangis elek pinggir nangis babor aja nangis aku tak takon karo kowe babor. Loh, kena ngopo wong ketrima kudu nglakoni topo? Nek kowe bisa mangsuli pitakon iki, bakal kowe keturutan sejamu.
2: Jere Bathara Nuradan iki lho. Main duweni wenang aja sewenang-wenang, duweni kuasa aja kumawasa. Mulane lambarane wong kepengin mukti kudu wani mati. Jangan ngelakoni cilaka, mulia ngelakoni sengsara. Bagus, weh babor, bagus.

0: peteng temen gua nih ya. Dan udah kita ngerjain nyong apa? Jangan apa-apa beorang enggak nih lah. Udah oke ya. Oh bener ke sandangan gie.
1: Bebasan namung sekedeping metro sabdanipun Raden Wisogeni. Engkang sampun nampi dawing sang yang Bathara Wenang kilurah bawor supados mlebet wonten jono guwa. Wonten sak lebeting guwa menika wonten sandangan setunggal mboko setunggal dipunagem dening si bawor mijil dadi satrio sing gagah perkasa.

dan kan ngerapalakan rapalan niku niku nggih. Iya. Yang kowe kepengin apa-apa bakalan kasembadan. Apa ingkang dadi omongmu ingkang dadi ciptamu bakal kasembadan. Waton kowe bisa ngerapalake rapalan niku. Udah. Hong ngawi lahi ngawi geno mas tu nama sidem. Hong ayu laju sang ayu panungguan ulun. Wis kepenginmu apa? Kula kepengin mabur kelakon kowe bawor.

0: Deneng ya. Mungkin ada ngerapal nang aja kue ku ya.
1: Udah.
0: Orang mung iku wae, Bawor. Kowe mlebu bumi, kowe yo iso. Mlebu bumi, ambles bumi kaya niku. Iya, kowe bisa.
2: Jalan.
0: Jan ampuh temen ya. Jan mau ngerapal narapalan kaya kowe kok ya. Wis saiki kowe wis katrima. Apa ingkang dadi pengangkatmu, penjalukmu kowe katrima. Banjur saiki kowe munggah ning kayangan. Kula ken munggah kayangan malih kaya niku. Ya. Kowe munggah kayangan kowe ngratoni Suralaya. Mesti kowe kelakon Bawor. Hula kesuwun darane. Kayangan Suralaya.

0: Hongawi lagi ngawi geno sekaring bawono langgeng. Iki ono menungso kok wujudnya aneh temen iki. Iki ono menungso kok wujudnya aneh temen. Sandang anggone kaya ratu ning rupane ora peto. Kowe sapa? Sang Hyang Antol Jaya nyeng. Ya ana sing ngarani Jaka Petakol iki kowe. Kowe arep ngopo? Ngratoni kayangan Suralaya. Kowe arep ngratoni kayangan Suralaya? Iya. Mumpung Bendara Guru Ranana nyong sing dadi ratu, nyong sing nganggo aturane nyong pada. Kowe mengko kena pawalating dewa lho. Kena bendung si kuning dewa lho. Kualat mengko, sorry ri. Kualat si panganan apa? Minggat saka kene, aja gawe ontran-ontran. Sapa sing arep gawe ontran-ontran? Oh, kelakon kowe tek trajang Bathara Brahma. Edian kowe. Yo, mano, lumpuh kowe Brahma. Aduh, aduh, Sang Hyang Antol Jaya, ya Joko Penakol, panjenengan kok sekti Mahambara. Dewa mawon kula mriku kasoran.
1: Mulane jawani-wani kowe. Nggon widadari-widadari sing ayu-ayu nang ndi nang kene? Nggone nang ndi jajal? Mulai. Hari kowe sih wis sambut damen. Lah. Nang ndi jajal tuduh? Nang kok nggon ora dituduh, ora tak tambani ora kok Brahma.

ngawilahe ngawi kena sekaring bawana langgeng. Iki ana menungsa kok aneh temen. Aku ngerti miki kowe perang tanding karo si Bromo. Bromo ora kuat tiba Kapidoro lumpuh. Menungsa saka ngendi kowe? Jenengmu sapa? Sang Hyang Antol Jaya. Ya ana sing ngundang Jaka Petakol. Tekane nyong eneh. Nyong mung arep dadi ratu. Nang palunggane Bathara Guru sing agilunga. Inyong ratune. Ora bisa. Ora bisa. Mengko kowe kena bendu sikune si Dewa. Bendu sikune sing gawe jagat. Wis ora susah. Gawe ontran-ontran ora susah gawe rerusuh kowe. Antol Jaya. Oh nuradagi urung ngerti kadidayanku sih ya. Nuradak. Loh, kowe malah ngidek cengkel karo aku. Apa kowe ora wedi kualat? Sori, kualat di panganan apa numpuk kowe nuradak.

Gue nembe lumpuh, tekon bisuk, gue harus bisa ngomong, Nur. Jaru-jare, kieh ratune Jawoto, kieh kantol jaya, jaga petakol, macem-macem. Wis arep wani perang tanding karo sang yang antol jaya pora. Galinyong aku ora wani. Njen pancen kowe wong digdaya. Kowe wong digdaya. Aku ora wani aku tambani. Monggo ngelenggai dampar ke Prabon. Monggo. Mari.

0: Guling goleti kaya panjang ilang, sasat temu gelang, bang wetan nganti temekaning Bangkulon. Jebul ketemu ning kene, werku toro kowe.
1: Yo, kowe sapa?
0: Ratu Simbar Kencana jenengku Niloyakso, keturunane Duwi Mboko aku. Kang mati dening tanganmu nalikane lakon sesaji Raja Suya. Wedi tuwa patine wong tuaku, tek jaluk patimu. Ulungno tanganmu ora. Ulungno tanganmu loro tek krincung sikile Perjayapati Jagur Ndase. Oh. Waduh. Modar kowe Werkudara. Sena. Sena.
1: Resmo jalipeng kakangku. Kepiye?
0: Mundur Sena, kae dudu tandinganmu. Tak

Sang Prabu Niloyaksa mboten kertos. Ngono sanjata cakra Prabu Kresna. Bantere sanjata cakra mboten saged tumus ning hangganing Prabu Niloyaksa. Oncat cakra golek jago. Wah, pusakaning Prabu Kresna.

0: kaleng jongkok ngawilakeng awi geno segareng babono langgeng yang bukulun antol joyo
1: udah
0: ora panggeling kaya pusakane kresna bagi ya engane cakrak pusakane elek pating serwidil temen si ya kertone kok pating kravet temen ya pating besar si temen pusakane gitu.

0: Galenjong Galenjong lo Kresno titah Pujanggara mboten kalian tuh kula menika ingkang putra ingkang wayah pun Kresno nata wing Dewrawati ngoyak-ngoyak sanjatamu cakra iki kena ngopo biasane yen cakra ora gelem ngokop geti yang mungsuh mesti golek jago leres menika yang mukulun lho menika sinten Ayem Sang Hyang Antel Jaya. Deh, menika Sang Hyang Antel Jaya.
1: Iya Kresna,
0: iki ingkang dadi ratune Jawata, ratuning dewa nglenggahi jampar keprabon ana ing kahyangan Suralaya awit Bathara Guru ki wis murca. Ingkang tanpa pariwara orang ngerti Dewa Tridasa Watagnawa ratune Nyong Kresna kena ngarepku berarti jagone Nyong iwe panjenengan menika Sang Hyang Antel Jaya saking pundi
1: ora usah ngerti nang kang ndi kang ngendine lah
0: sing penting tuli Nyong dadi ratu kaya kowe kan tak tuduh-tuduh aja masa ngerti ya kok Melayu-melayu Kresna napa tak tulungan inyong wonten buta ngamuk menika Sang Hyang Antel Jaya pukulun cokro menika mboten purun ngokop getih mungsuh
1: ngalih tandangan inyong.

0: apa jane? Iye ratu buta sing ngamuk Kresna ora wani cakra ora gelem ngokop gedhe mungsuh.
1: Lho, sapa iki?
0: Kok ketoke wujude kaya badut-badut matamu. Dewa kiye darane sih? Sang yang antol jaya sing ngratoni jonggring saloka sapa sih? Kiyah, kiyah. Ya macem-macem Narada Brahma di bawah naungan saya. Ngalah kayak gitu dewa darani nilayaksa ratu simbar kencana.
1: Loh
0: keparat di merku turun di kerasu paten aneh orang sekakan canggem lah. Anda jual gue beli keparat ngaku-ngaku dewa pancen genyong dewa kia.
1: Aduh yong
0: lebung gua sih mau tak leboni nyong seh deneng melebung gua sih bantak leboni nang nyong deneng ya ulah warang burung wera kuat nandingi sang yang antol jaya mbok ulah. Bawor. Bawor. Nek kendaraan nek kepripun gawe kaget bae. Nilo yakso niki mlebet wonten gua perang tanding kali kula mboten wantun ngene niku. Kalah perang tanding kali gua kekuatane kalah ambruk tiba kapidara. Malam mlebu jroning gua niki sinten janjane wis sandangane dinggone kowe lho seragame niki napa
1: aduh kene ngendi iki sandang anggonku kene ngendi aduh
0: anu sampah sih wis mlebu kono kowe

0: Jane niku sinten, Den? Si Bawor.
1: Loh.
0: Bawor. Iya, Kaki Badranaya kae kepengin mukti uripe. Yen to Bathara Guru pikulun oncan seko murca seko palenggane. Mung arep ngombyongi marang Kurawa. Arep numpes para Pandhawa, ngilangake perang Bratayuda. Wisa gene bakal kelanggengake perang Bratayuda. Carane membo warna. Dadi Prabu Nilayaksa saka Simbar Kencana. Nanging tak ngerteni dening aku. Awit welinge pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, ngaten to. Si Bawor niku kepengin mukti uripe. Bawor kepengin mukti. Eh, kuwi sandanganku, Duk, kuwi sandangane nyung kok rebutan bayu kok. Eh, ngene, ora baik. Kene, ora baik gogol tak lakoni. Is, ngene, ora baik sandanganku kok ngalang-ngalang.

lah anakku Bawor kualat engko lho Semar lho. Sang yang ngantol jaya kiye. Ya jaga penakol. Aku dudu Bawor. Aku ki dewa panggonanku nang kayangan. Ngo kualat lho. Wis aku ki ngerti karo dapuranmu wis. Kowe jane ngopo janjane? Gene nyong kepengenan nu mulya kok. Apa-apane ketutugan, apa-apane keturutan. Oh, kiye dadi kiye ya. Wis diudari ya. Cekat cek ya. Orang banyak gak kepengen apa-apa kok. Kepengen apa-apa kali ngomong baik kalau bendara aku udah tukakan pola krika kok. Nyongki mandi saat ciptaan aku takoni kalau bendara bisa geni. Mabur ya bisa mabur, ambilis bumi bisa ambilis bumi. Kepengen bocah wadon sing ayu teka ijik-ijik nang sandinge. Mulane aku turu benyong diraupi jaru-jare. Wis Bawor balekake sandang anggonmu. Kowe wis bisa ngratoni kayangan, kowe wis bisa bareng karo Wido dari ning kayangan wis balekno. Nggih, suwun.

Ewang Suksmo mesti kaneng jagat orang ono bocah pinter ngejobo kowe sang geni. Pokresno matur gunging panuring kan tanpa pepindan. Kabehku tuladan yang lelakon ini kudune kaya ngene. Kudu bisa tak buka anane pukulun Bathara Guru membo-membo dadi niloyakso mung ngarep murungake jeneng perang Bratayuda Jaya Binangun ing mongko perang Bratayuda Jaya Binangun kudu dadi ora kena ora dadi kudu dadi ora bisa diwirat dadi leres niku leres niki Ndara Wisa geni namun sowan wonten.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! We'll be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Pok, Cang Cing, Nyak Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan di mari, Darmawan Ismail ya. Ayah kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang siapa lagi? Bang Ibrahim ya, Al-Karani. Dan juga ada teman-teman pemancar yang pastinya ayah di kebersamaan hari Minggu 17 Mei 2026 akan hadir sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat selalu dan jaga kesehatan. Kita kagak nutup mata ya. Di antara kita mungkin masih ada yang sakit. Ayo doain cepat sembuh. Jangan menyerah ya. Tetap semangat. Insya Allah ada jalan keluarnya. Baik, Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe, kita awali untuk kebersamaan kita kali ini dengan mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surahnya Al-Furqan ayat 18 sampai dengan 20. Selepas itu ada hikmah pagi dengan tema kita kali ini, panggilan keimanan bagian ke-52, yaitu menjadi tamu Allah. Ya Allah, buat kita-kita umat muslim ya, demen banget, pengen banget rasanya ke rumahnya Allah di sono ya, di Mekah. Amin. Ayo doain buat semuanya ya, umat muslim, kaum muslimin, muslimat di mana berada ya. Amin. Dan pastinya ditunggu untuk Anda bisa berpartisipasi ya, berinteraksi melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp, chat WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Baik, Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe, sebelumnya kita dengerin pengajian Al-Quran surat Al-Furqan sekali lagi ayat 18 sampai dengan 20. Kita dengerin dulu Ungu dengan Andai Ku Tahu. Tetap di mari, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Ungu featuring La Ilaha Illallah.

atau lagu dari Gigi dengan Dosa Ini. Yang pasti kita kagak menutup mata bahwa kita sebagai manusia begitu banyak dosa yang diperbuat. Tapi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir? Mungkin kita selalu dekatkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Oke, Abang Poncang Cinya Babe, sesaat lagi kita akan untuk ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini. Tetap di Mari, Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Pon cangcengnya babe, tinggal menghitung hari untuk kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat untuk memasuki hari raya Idul Adha. Namun kita kagak menutup mata juga bahwa kita pengen banget ya umat Islam ingin menjadi tamu Allah di sana. Entah mungkin kita umroh atau haji ya. Siapa sih yang kagak mau ya, Masya Allah. Yang pasti bagaimana, pasti ada tahapannya, cara-cara yang baik jitu agar supaya kita dipanggil Allah untuk menjadi tamu Allah. Insya Allah, seperti halnya lagu dari Maher Zain. Insya Allah. Disimak pemaparan dari Ustadz Muhammad Taufik Rahman SQMA. Silakan nanti chat ya WhatsApp dan chat telepon WhatsApp telepon 0812 112 4928. Dan yang pasti kita langsung untuk terhubung bersama ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, mantap.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Fine-fine juga Ustadz.
1: Fine.
0: Oke Ustadz, tadi sedikit pemaparan kaitannya dengan mencari tamu Allah. Yang pasti siapa sih umat muslim, umat Islam yang tidak ingin pergi ke sana. Tapi pasti ada cara jitu untuk menjadi tamu Allah yang baik. Seperti apa? Tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna at-tawhid. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbicara tentang panggilan Allah Subhanahu wa taala terkait masalah haji, Allah Subhanahu wa taala tentunya menjelaskan kepada kita semua bahwa haji itu merupakan salah satu pilar daripada lima pilar Islam. Lima pilar Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan tentu juga haji di dalamnya. Barang siapa yang tentunya ingin menyempurnakan keislamannya, maka sudah barang pasti dia harus juga melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Akan tetapi banyak sekali perbincangan di antara kita, atau banyak sekali sebuah dialektika yang terjadi di kita bahwa yang namanya haji itu adalah panggilan Allah, di mana tentunya orang yang berhaji tersebut dia bisa datang di sana karena dipanggil oleh Allah. Karena saat ini kita bisa melihat ada orang-orang yang tentunya diberikan kemampuan oleh Allah untuk berangkat haji, tapi dia masih mengulur-ulur haji. Akan tetapi bagi orang yang pas-pasan misalkan, bisa saja dia berangkat ke sana karena memang itu adalah panggilan Allah. Nah, panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika datang di sana itu disebut dengan Duyufur Rahman. Duyufur Rahman itu adalah tamu-tamunya Allah yang maha pengasih, tamu-tamunya Allah yang luar biasa. Nah, di mana tentunya untuk menjadi tamu Allah berangkat ke sana sebagai seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, yang pertama yang harus dikedepankan adalah dia harus istitoah. Apa itu istitoah? Istitoah itu adalah mampu mapan, di mana dia tidak hanya dipandang dari sudut materi saja mampunya, tetapi juga dari ketetapan hati, dan tentunya juga di dalamnya ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika misalkan seseorang itu sudah istitoah, sudah mapan, pasti dia akan mendapatkan panggilan, karena panggilan haji itu tentunya bukan hanya diberikan kepada orang yang mapan saja, tapi namun ada saja misalkan orang-orang yang tidak mapan dipanggil oleh Allah dengan cara yang sangat ajaib.

yang sifatnya non fisik juga, tapi lebih cenderung kepada ibadah fisik. Kemudian juga ikhtiar batiniah juga harus dikedepankan, menjaga niat supaya lurus, memperbanyak doa, menata akhlak supaya layak diundang. Ya, kalau ditanya bagaimana sih cara gitu untuk menjadi tamu Allah, kembali lagi bahwa sebelum seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, haji itu merupakan undangan spiritual, tapi tentunya undangan spiritual tersebut itu bukan sesuatu yang ditunggu sambil berpangku tangan saja. Akan tetapi tentunya ada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil sebagai tips atau trik untuk bisa berangkat ke sana, dipanggil oleh Allah dalam kondisi istiqoah. Yang pertama yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita mampu mengetuk pintu langit dengan melakukan manajemen-manajemen langit spiritual kita dibenarkan atau spiritual juga kita dibetulkan kalau ada yang salah, ditambah lagi misalkan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual yang lainnya. Misalkan sebelum menabung atau sebelum bergerak untuk membuka tabungan, yang pertama yang harus dikedepankan adalah gerakan hati kita dulu. Dimana ketika misalkan hati kita sudah ingin kesana, hati kita sudah ingin datang ke Baitullah, maka sudah barang pasti itu akan memunculkan keajaiban-keajaiban yang tentunya kalau misalkan dilihat secara logika, itu tidak akan bisa masuk logika tersebut. Maka yang pertama yang harus kita kedepankan adalah kita harus mampu meluruskan niat. Di mana niat yang kuat, azam yang kuat dalam diri kita, keinginan hanya misalkan keinginan itu ingin berangkat ke sana, jangan hanya misalkan menjadi angan-angan saja. Harus digerakkan dengan tindakan. Niatkan misalkan hari ini bahwa saya ingin beribadah, maka tentunya beribadah haji di sana harus juga dibarengi dengan ikhtiar lahiriah, yaitu menabung sedikit demi sedikit. Dan ingat bahwa niatan kita berangkat ke sana itu jangan berniat untuk mendapatkan panggilan Pak Haji atau Bu Haji. Kenapa? Karena itu panggilan yang dikhawatirkan akan membuat kita menjadi orang-orang yang sombong, yang ria, yang sum'ah. Maka niatkan jangan ingin dipanggil Bu Haji atau Bu Hajah atau Pak Haji. Kemudian juga jangan lupa doa yang spesifik secara konsisten. Jangan hanya berdoa ya Allah mudahkan rezekiku, berdoa. Jadi berdoa itu misalkan lebih spesifik lagi ya Allah. Misalkan undanglah aku ke Baitullah untuk melaksanakan umrah atau untuk berhaji dalam waktu yang dekat ini dengan cara yang berkah. Merayu Allah itu tentunya ada seninya. Akan tetapi semakin kita spesifik untuk menyampaikan doa kita kepada Allah, semakin Allah juga akan lebih menguatkan hati kita dan membukakan jalan kepada kita untuk menuju apa yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah beribadah haji tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga mampu untuk merayu sang pemilik Ka'bah melalui amal soleh, misalkan seperti membiasakan diri sholat berjamaah di masjid, membiasakan diri misalkan dengan sedekah subuh, tambah lagi pancingan-pancingan yang lain seperti misalkan berbakti pada orang tua, kemudian juga berbuat baik kepada orang. Kenapa? Karena haji itu memiliki nilai sosial di dalamnya juga ada nilai-nilai spiritual kepada Allah, hablu minallah dan hablu minannas. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya berhaji itu merupakan salah satu panggilan Allah. Prinsip utama di dalam berhaji adalah panggilan itu diperuntukkan oleh Allah kepada siapapun.

0: yang tentunya dia memiliki niat untuk berhaji, dan kemudian juga dia berikhtiar untuk datang ke sana, dan tidak lupa dia merayu Allah dengan pintu langitnya. Menjadi duyufur rahman atau tamu-tamu Allah yang maha pengasih, itu juga harus dibarengi dengan kelayakan yang kita miliki. Jadi perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, maka insya Allah Allah akan memanggil kita ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umrah. Mungkin itu pengantar Bang Al.
1: Iya, baik Abang Pon, cangcingnya Babe. Tadi pemaparan Mukadimah kaitannya dengan tema panggilan keimanan bagian ke-52 menjadi tamu Allah. Baik, 0812-112-4928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Yeah. Baik Ustadz, udah ada Mas Orik di Jember nih. Assalamualaikum ya. Ustadz dan juga
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dan juga Bang Wawan. Oke, begini Ustadz. Mana ini? Begini Ustadz, lebih tinggi mana peringkat antara haji makbul dengan haji mabrur? Lalu, apakah ketika tanggal 10 Zulhijjah jemaah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat idul adha? Dan yang terakhir, mungkin ini agak meleset sedikit ya, gak apa-apa Ustadz ya. Apakah pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait perencanaan maupun penetapan rangkaian jadwal ibadah haji? Yang mana lalu dicantumkan pada kalender umum Qura Arab Saudi maupun Takwin standar Indonesia. Baik, begitu saja Ustaz, terima kasih pencerahannya. Syukran Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mas Ori. Yang pertama, lebih tinggi mana haji makbul dengan haji mabrur? Tentunya kalau misalkan dilihat dari penamaannya atau pendefinisiannya, haji makbul itu haji yang diterima. Yang mana yang diterima itu hanya sekedar diterima, tidak memberikan dampak apapun kepada orang lain dan terhadap diri dia sendiri. Sedangkan haji mabrur adalah haji yang betul-betul diterima, diridhoi, dan dijadikan sebuah predikat paling tinggi oleh Allah kepada orang tersebut. Sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang paling layak kepada orang yang berhaji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya mana yang paling tinggi, ya tentunya haji mabrur dibandingkan haji makbul tadi. Yang kedua, di tanggal 10 Zulhijjah memang setiap orang-orang atau setiap umat Islam itu kan melaksanakan sholat idul adha, kecuali orang yang berhaji. Kenapa? Karena mereka harus melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang mana rangkaian ibadah haji itu dari tanggal 9 di wukuf di Arafah, tanggal 10 mabit di Muzdalifah atau malamnya masjid di Muzdalifah, kemudian juga ke Mina untuk melempar jumrah, di mana itu adalah bagian rukun-rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika misalkan ditinggalkan, harus membayar dam. Atau misalkan ketika dibadalkan, harus juga membayar dam. Makanya ketika kita berhaji, kondisi di tanggal 9 sampai 13 itu masih kondisi armuzna atau kondisi puncak haji. Jadi tidak ada apa namanya Idul Adha, sholat Idul Adha dan lain sebagainya. Dan tentunya bagi orang yang berhaji itu mereka akan tinggalnya bukan di kota Mekah, tapi di tenda-tenda yang sudah disiapkan di Mina. Yang ketiga, koordinasi dengan pemerintah Saudi tentunya ya selalu dilakukan oleh pihak Indonesia. Bahkan bukan Indonesia saja, negara-negara yang akan mengirimkan umat muslim untuk berhaji. Baik itu misalkan bukan hanya masalah penanggalan haji saja, akan tetapi tentunya misalkan masalah visa, perhotelan, dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan ditanya apakah ketika diskusi atau ketika menemukan satu kesepakatan dengan Arab Saudi terus ditetapkan di kalender, tentunya iya. Ditetapkan di kalender Indonesia maupun di kalender Saudi, termasuk keberangkatan-keberangkatan jamaah haji pun itu dimasukkan ke dalam kalender, walaupun tidak dimasukkan ke dalam kalender nasional, tetap ada kalender di kementerian yang misalkan kloter 1 berangkatnya tanggal sekian, kloter 2 tanggal sekian, sampai kloter terakhir berangkatnya tanggal sekian. Maka tentunya itu yang dilakukan oleh pemerintah kita dan pemerintah Saudi Arabia.
1: Oke, seperti itu ya Mas Orik ya. Baik, terima kasih. Sudah siap-siap dari kemarin ini. Bang Gilang di Kerawang melalui telepon ya. Assalamualaikum Bang Gilang.
2: Waalaikumsalam. Udah lawan. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya pagi hari?
0: Waalaikumsalam. Baik, sekali Bang Gilang. Semangat.
2: Pastinya. Setiap pemaparan Pak Ustadz itu jawabannya itu selalu mengena ke hati. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan nih Pak Ustadz. Ya. Jadi pertanyaan pertama begini Pak Ustadz. Jadi bila seseorang ya secara fisik itu belum pernah tuh Pak Ustadz menginjakan kakinya secara langsung ke tanah suci. Nah, akan tetapi orang tersebut pernah merasa hatinya tuh rindu akan perginya ke tanah suci. Nah, pertanyaan saya, apakah orang tersebut mendapatkan pahala gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini di keluarga saya nih Pak Haji Pak Ustaz. Saya punya paman sama bibi, dia tuh pergi umroh. Jadi akhirnya karena saya serumah tuh Pak Ustaz 5 tahun yang lalu. Nah, si paman saya tuh sibuk dia bertani. Nah, suatu ketika negurlah istrinya bibi saya itu. Ya, sekarang kita udah pernah ke tanah suci. Kalau Jumat mbok pulang gitu Jumatan. Nah, si pamannya itu malah marah. Udah urusan saya katanya gitu. Situ kamu kan dimodalin sama saya pergi ke haji. Di depan saya kesinggung, saya bilang, "Enggak boleh begitu, paman. Istri berarti benar ngasih tahu." Terus dia tuh kayak cemberut bilang, "Kalau kamu enggak nurut sama istri pepatah benar, lain kali jangan pergi ke tanah suci, pergi aja ke tanah abang," kata saya. Nah, itu bagus. Sikapannya seperti itu, Pak Ustaz. Jadi, setiap saya pulang kampung, paman saya itu sampai enggak bangun jam subuh aja, bangun subuh sampai-sampai saya ngelihat mau masuk ke kamar mandi aja, masuk ke dapur gitu. Saya ketawa, tapi kadang-kadang seperti apa itu penyikapannya. Jadi, dia kalau ada saya kayak seakan ke masjid gitu, tapi kalau enggak ada saya walau-alam. Tapi intinya hati saya ikhlas supaya dia menjadi lebih baik dan nurut sama istri. Karena kesalahan istri tanggung jawab di akhirat itu kan suami. Nah, pertanyaan pertama itu. Jadi orang yang merindukan ke tanah suci, apakah mendapatkan pahala? Dan yang kedua, apakah dengan teguran seperti itu paman saya, seperti apa tuh menurut syariat Islam? Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Semangat dan pertanyaannya juga luar biasa.
1: Amazing. Silakan Ustaz.
0: Baik, syauq atau rasa rindu terhadap sesuatu, terlebih terhadap tanah suci, itu pun pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu beberapa kali melihat ke langit dan beliau tidak menyatakan kerinduan terhadap Mekah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa qad nara taqallubu wajhika fis sama, kami melihat mata kamu atau wajah kamu itu selalu melihat ke atas Muhammad, karena rindu terhadap Baitullah, rindu terhadap apa namanya rumah Allah tadi. Nah, rindu itu kan lahir dari keimanan, dari sesuatu yang tidak bisa kita tuliskan, karena iman, karena kita tahu di sana ada rumah suci, kemudian juga kita tahu bahwa di sana itu ada tempat yang sangat diagungkan, bahkan satu rakaat itu misalkan dibalas dengan 1000 rakaat ketika sholat di Masjidil Haram, gitu kan, 1000 rakaat ketika misalkan di Masjidil Haram, 1000 rakaat ketika misalkan di Masjidil Nabawi. Rindu-rindu seperti itu lahir dari keimanan, sehingga tentunya membuat kita itu menjadi sedih. Ya Allah, saya ingin ke sana. Sedih banget nih, misalkan belum ada dana dan sebagainya. Ketika sedih itu dihasilkan oleh keimanan dan menghasilkan kerinduan, itu adalah sedih yang positif. Kalau misalkan sedih positif itu datang dalam diri kita karena kerinduan ke sana, menguatkan ibadah kita, bukan ngayal ya, menguatkan ibadah kita, sholatnya tidak kita sholatnya tidak ditunda-tunda, terus malamnya kita pun isi dengan tahajud, paginya isi dengan duha, terus misalkan seperti itu karena sedih ingin ke sana, insya Allah itu adalah kesedihan yang menguburkan dosa kita. Yang kedua terkait masalah haji. Haji dilihat kemabrurannya setelah dia itu pulang dari berhaji. Seseorang itu mendapatkan haji makbul dan haji mabrur itu dilihat dari dia pergi setelah pergi haji. Kalau misalnya setelah pergi haji dia itu menjadi orang-orang yang giat beribadah, kemudian juga sholat tidak pernah ditunda-tunda, atau bahkan misalkan sholat Jumatnya itu betul-betul dia laksanakan, misalkan sebelum Jumatan dia sudah ada di sana, atau sebelum azan di lima waktu dia sudah ada di apa namanya di masjid, itu adalah ciri dari haji mabrur. Sedangkan misalkan haji makbul atau bahkan mardun, itu adalah haji makbul itu ya sholatnya ya sembarangan, yang penting sholat. Sedangkan haji mardud adalah orang yang berhaji sedangkan perilakunya itu tidak mencerminkan amal sholat. Sholatnya misalkan tidak lima waktu, tidak mau sholat dan lain sebagainya. Maka kembali lagi bahwa menegur itu bagus. Menegur itu bagus, menyampaikan sama saja misalkan seperti kita berdakwah. Karena dakwah itu kan tidak selamanya di luar, tapi dakwah itu bisa juga ke keluarga kita. Seperti itu.
1: Seperti itu ya. Baik. 0812-112-4928 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Udah ada peserta berikutnya. Masya Allah, peserta berikutnya kayak penyanyi. Tapi beliau memang dulu juga suka penyanyi. Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Ibu Ani.
3: Waalaikumsalam. Bangun Pak Ustaz.
1: Sombong sekarang ya, gak pernah mau ikutan. Sehat ya Bu Ani ya. Iya, bercanda. Silakan Bu Ani.
0: Sehat Bu Ani.
3: Bedanya umroh dengan haji itu pahalanya sama gak masalahnya? Bukan apa-apa, aku umroh tahun 85. Tapi sekarang pengen pergi haji tapi orangnya sakit.
1: Keinginan untuk haji tinggi juga ya Bu Ani ya?
3: Iya, kenapa? Kita kan gak mikirin harta. Kalau mikirin harta kita stres, bangun Pak Ustaz.
1: Beneran, iya.
3: Mendingan kita pikirin nantinya aja lah gimana baiknya.
1: Benar.
3: Itu aja Pak Ustaz, bangun. Makasih.
1: Semangat Bu Ani. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Ani mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Di sana. Yang pertama, kalau misalkan kita melihat perbedaan umroh dan haji dari segi ibadahnya saja itu juga pasti berbeda. Di mana umroh itu hanya melaksanakan sebagian dari ritual ibadah haji. Yang mana umroh itu hanya niat berumroh, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru tahalul, selesai. Sedangkan haji itu ada rentang waktu yang agak lama. Mulai dari misalkan kita umroh wajib, setelah umroh wajib menunggu untuk puncak haji, kemudian juga haji dilaksanakan sampai pada akhirnya tawaf wada. Kalau dari segi pahala, apakah haji sama umroh berbeda? Tentunya haji sama umroh berbeda. Haji itu pahalanya jannah, surga. Laisalahu jazaun illa jannah. Tidak ada balasan yang paling tinggi dari seorang yang berhaji kecuali surganya Allah. Sedangkan umroh juga pelebur dosa. Pelebur dosa dari mana? Dari waktu umroh ke umroh berikutnya. Misalkan kita umroh tahun ini nih, kemudian nanti kita umroh lagi tahun depan. Nah itu jadi satu tahun ini digugurkan dosa. Begitu juga digugurkan dosa. Insya Allah. Tapi yang pasti adalah setelah haji dan umrohnya itulah yang dilihat. Kalau misalkan haji dan umroh yang berdampak positif kepada ibadah dia, maka insya Allah orang tersebut dosanya akan selalu diampuni oleh Allah dan pahalanya pun akan dicatat oleh Allah. Walaupun misalkan tadi Bu Ani umurnya tahun 85, 85 ya?
1: Iya.
0: Wah, 85 mah itu saya baru brojol kan ya.
1: Nah, itu dia, kita baru kelas berapa? 0 sampai kelas berapa itu?
0: Iya, makanya iya. Tapi luar biasa sudah umroh di sana. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan umrohnya itu mabrurah dan juga diterima oleh Allah, berdampak pahala, dan insya Allah nanti juga kalau ada kesempatan untuk berhaji misalkan walaupun fisiknya tidak kuat, ya mudah-mudahan niatan hajinya itu dicatat oleh Allah dan juga berbuah pahala untuk Bu Ani.
1: Amin, insyaallah. Tetap semangat selalu Bu Ania, berharap bisa datang ke rumah Allah. Amin. Baik, dari berikutnya kita ke menuju ke kontestan berikutnya. Masya Allah, kalau beliau ini lagunya lagu-lagu Minang nih sukanya. Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Helmi.
4: Baiklah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi. Apa kabar?
1: Ya. Apa kabar Bu Helmi?
4: Baik, alhamdulillah, baik-baik saja Pak Ustaz.
0: Baik-baik saja, alhamdulillah.
4: Begini Pak Ustaz. Misalnya kita udah mampu untuk dua-duanya untuk melihat kota suci. Ya. Mana yang kita dulukan, umrah atau haji? Itu yang kedua.
1: Yang kedua.
4: Kalau kita umrah itu ada juga orang tuh bayarnya dicicil-cicil. Udah pulang umrah tuh dicicil belakangannya. Ada juga yang begitu. Bagaimana tuh Pak?
1: Bagaimana?
4: Ya terima kasih banyak Pak Ustaz. Sehat selalu. Ya,
1: amin.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini unik. Yang kedua unik Ustaz ya. Kaitannya dengan kita niatan haji tapi nyicil. Misalkan ani nyicil ame Pak Ustaz. Pak Ustaz nih, Pak Ustaz kan lagi duitnya banyak. Kita nyicil deh. Ntar kita bayar deh besok deh. Masya Allah. Silakan Ustaz.
0: Ya. Baik, yang pertama kalau ditanya mana yang harus didahulukan kalau kita istita'ah, tentunya yang didahulukan oleh kita kalau kita sudah istita'ah adalah haji. Kenapa? Karena dalam haji itu juga ada umrahnya. Tadi perlu sampaikan tadi umrah wajib gitu kan. Kemudian juga waktunya panjang selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu kita bisa umrah terus. Kadang misalkan minggu depan mau umrah atau setelah haji kita mau umrah. Umrah pun bukan umrah buat kita, misalkan kita niat umrah untuk orang tua kita, untuk anak saudara kita dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya mana yang paling utama, itu dahulukan ya haji terlebih dahulu. Yang kedua, kalau misalkan kita berumrah tapi misalkan baru punya DP 5 juta atau 10 juta sedangkan kita misalkan harus bayar 30 juta. Tapi setelah dari sana kita misalkan mau dicicil, boleh nggak sih? Kalau misalkan kita melihat kepada ya kesimpulan yang diangkat oleh Dewan Syariah Nasional MUI misalkan, untuk umroh yang dicicil tersebut karena kan melihat kebutuhan dari jamaah dan keinginan untuk berziarah ke sana, maka itu diperbolehkan, boleh saja. Karena umroh itu kan berkaitan dengan berkaitan pembayarannya dengan pelayanan ya, seperti akomodasi, transportasi, visa, motawif dan lain sebagainya. Maka di sana kalau pakai misalkan akadnya ijarah multi jasa misalkan, itu menurut kaidah ekonomi Islam itu boleh, tidak jadi masalah. Yang penting ada catatan di sana bahwa cicilannya itu tidak ada unsur riba. Misalkan ketika misalkan terlambat membayar cicilan dikenakan denda berbunga yang terus berlipat ganda, atau misalkan jika pembiayaannya menggunakan kartu konvensional atau kredit misalkan dengan bunga berjalan itu pun menjadi kendala di sana. Jadi ijarah multi jasa boleh di sana, yang penting tidak ada unsur riba dan ada persetujuan di sana atau kesepakatan untuk membayar cicilan itu sampai lunas. Jadi jangan sampai misalkan kita udah dikasih umroh, terus pas selesai umroh ditagih malahan ya kita lupa sama utang kita. Makanya itu tadi harus ada kesimpulan. Tapi yang lebih baiknya adalah ketika kita istita'ah gitu kan mampu berangkat umroh. Tapi kalau misalkan belum mampu mau dicicil gitu kan, terus memaksakan, kalau misalkan terlihat potensi bisa membayar cicilan boleh, tapi kalau misalkan tidak terlihat potensi membayar cicilan lebih baiknya menunggu istita'ah. Insyaallah niatan kita itu dicatat oleh Allah
1: seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk ke rumahnya Allah. Baik Ustaz, mungkin di kebersamaan kita, di akhir kebersamaan kita, mungkin kita perlu poles lebih baik lagi agar supaya kita bisa menjadi tamu Allah yang baik. Silakan Ustaz. Oh, tapi ya, mohon maaf Ustaz, ada satu telepon lagi Ustaz dari Pak Bambang nih. Kita angkat ya Ustaz ya. Boleh ya?
0: Silakan. Okay.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Bambang. Silakan.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
5: Saya mau tanya Pak Ustaz, kan banyak jalan yang kita mau menuju ke haji ya Pak, Pak Ustaz ya. Tapi sebetulnya itu enggak niat gitu ya. Dan bukan niat ya, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk berhaji itu. Tapi dia dapat rezeki itu Pak Ustaz. Contohnya gini, ada paman saya, dia kan kerja di rumah sakit Alwati di fisioterapi. Kebetulan Ibu Nuriyah, siapa itu yang istri presiden?
1: Abdurrahman Wahid.
0: Ya, Gus Dur.
5: Ya, Abdurrahman Wahid itu pasiennya. Beliau mau pergi haji, terus akhirnya didampingi oleh beberapa orang yang menyangkut, kan waktu itu kan lumpuh ya Bu Nuriyah kan. Nah, om saya itu diajak gitu ya untuk mengawal itu gitu. Nah, padahal tadi awalnya mah tidak menyangka, tidak niat gitu ya. Maksudnya belum dapat panggilan lah gitu. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Terus ada lagi satu lagi nih. Ada tetangga saya haji itu sampai 3 kali Pak Ustadz. Tapi hajinya itu bukan haji karena apa tuh namanya, dia nabung atau apa. Hajinya itu mendampingi. Yang pertama mendampingi mertua. Terus yang kedua mendampingi orang tua gitu kan. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Apa pahalanya atau apanya itu? Apa termasuk juga haji mabrur, mabrur gitu.
1: Dia orang beruntung.
5: Itu aja Pak Ustaz, terjadi. Dia orang beruntung, tapi kan enggak niat dari awal apa dia mau itu
1: Pak Ustaz. Itu dia jalannya.
5: Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bambang mungkin telepon terakhir, silakan Ustaz.
0: Baik, tentunya kembali lagi bahwa karena haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil Allah memanggil siapapun dengan kondisi apapun. Seperti tadi misalkan dokter fisioterapi, dia tidak niat, tapi dia dipanggil untuk menuju ke Baitullah. Banyak sekali misalkan ada orang yang sudah niat tapi tidak dipanggil, ada ini. Makanya panggilan Allah itu sangat rahasia. Tidak ada misalkan orang yang mampu untuk menjelaskan panggilan tersebut. Tahadus bin Ni'mah, saya pun tahun kemarin seperti itu. Tidak ada niatan tapi tidak dipanggil ke sana untuk menjalankan ibadah haji. Tapi itulah rahasia Allah. Kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan kepada kita sebuah perjalanan yang mudah, yang tentunya di dalamnya juga banyak kaidah faidah yang bisa kita temukan. Maka balik lagi bahwa yang namanya berangkat haji itu panggilan Allah. Tapi kalau misalkan kita sudah mampu, maka jemputlah panggilan tersebut. Jangan sampai kita melalaikan panggilan itu. Allah kadang memanggil orang yang mampu, tapi juga Allah memampukan orang untuk dipanggil menuju Baitullah. Itulah apa namanya, sebuah ya sekalian kesimpulan ya kesempatan pagi hari ini. Maka tentunya ketika misalkan orang tersebut berhaji, insya Allah pahalanya akan diberikan oleh Allah, surganya Allah, kalau hajinya mabrur. Maka jagalah kemabruran haji itu setelah kita melaksanakannya dengan memperbanyak amal-amal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang Awan.
1: Seperti itu ya, Masya Allah. Baik, Ustadz Muhammad Taufiq Rahman SQMA, terima kasih pemaparannya. Mudah-mudahan kita kagak tahu jalannya Allah seperti apa ya untuk menuju ke sana. Tapi tetap optimis ya Ustadz pastinya ya.
0: Insyaallah optimis.
1: Okay. Baik. Nih hari kita tipis-tipis saja untuk gerakin badan atau agak tebel dikit?
0: Iya, tipis, agak tebel sih kayaknya. Harus agak tebel, soalnya udah makan agak banyak.
1: Masya Allah. Oke, Ustadz. Ustadz, sampaikan salam buat keluarga di rumah. Sehat amin. Untuk Ustaz.
0: Insyaallah sampai dan salam juga buat teman-teman di sana. Mudah-mudahan sehat, berkah dan mudah-mudahan tahun depan Bang Awan berangkat haji.
1: Allahu Akbar. Amin ya Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 114 dan 115.

Abang Po, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) merilis jadwal keberangkatan kapal untuk cabang Jakarta periode Mei hingga Juni 2026 yang mencakup berbagai rute pelayaran ke wilayah barat hingga timur Indonesia. Dalam jadwal tersebut, sejumlah kapal seperti KM Kelut, KM Ciremai, KM Tatidar, KM Gunung Dempo, KM Kelimutu, KM Bukit Raye, dan KM Labobar akan melayani perjalanan dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Keberangkatan pertama pada periode itu dijadwalin pada 29 Mei 2026 dengan KM Kelut Voyage 20 yang tiba dari Batam pukul 00.01 WIB dan kembali berlayar pada hari yang sama 23 waktu Indonesia Barat menuju rute Batam, Tanjung Balai Karimun, Belawan PP, dan masih banyak lainnya. Beralih ke berita lainnya, upaya pelestarian budaya Indonesia kembali diwujudin melalui penyelenggaraan Akademi Sanggul Nusantara Legend Allen yang digelar di Pusat Tenun Lepo Lerun Sika Maumere Jumat kemarin. Kegiatan edukasi budaya itu bertujuan memperkenalkan, melestarikan, dan juga mewarisin pengetahuan tata rambut tradisional kepada generasi muda, khususnya perempuan muda, agar tetap mengenal identitas budaya daerah yang di tengah perkembangan zaman. Kegiatan itu mengangkat kekayaan budaya lokal berupa Sanggul Legend Allen, salah satu simbol estetika perempuan tradisional masyarakat Sika yang syarat makna filosofi, keanggunan, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Akademi Sanggul Nusantara hadir kagak hanya sebagai ruang pembelajaran teknik tata rambut tradisional aja, tetapi juga menjadi sarana memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai budaya yang terkandung di balik setiap bentuk Sanggul Nusantara. Dan program itu digagas oleh Perkumpulan Pecinta Sanggul Nusantara dengan dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Sampai dimari dulu beritanya, Aya Darmon Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Good morning. Hai. Merci. Good morning, good morning, good morning. Ni hao. Oke, apapun itu sapaannya. Senang sekali rasanya Ayi Bang Wawan, Derman Ismail di mari. Ayi kagak sendiri, ada Bang Ayi Ibrahim dan juga ada Bang Ridwan Pane. Pun halnya juga ada teman-teman pemancar. Di kebersamaan kita kali ini hari Minggu 17 Mei 2026 ya. Apa kabarnya? Semuanya tetap semangat walaupun mungkin di antara Abang Poncang Cingnya Babe semuanya ade nyang jasut sakit ya. Ayo doain cepat sembuh dah ya. Oke. Oke, di kebersamaan kita kali ini kita ngangkat tema yaitu ya yang sederhana aja tapi mempunyai apa ya, di balik hal itu semua ada hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan teman ya. Bukan teman tapi mesra ya. Tapi adalah tema kita yaitu teman sejati. Bagaimana cara memilih dan memilah teman yang benar. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Dan jangan lupa passwordnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sejatiku, teman sejatiku. Oke ya, sudah ada penelpon dari telepon biasa dulu ya. Yang oke, yang kedua, kloter kedua, Ibu Ani ya. Sabar dulu Bu Ani ya, jangan dimatiin. Tahan dulu Bu Ani, makan sarapannya dulu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga dengan Bang Wardy. How are you today?
1: Bihoi,
0: syukran, syukran, syukran, syukran. Gimana kabarnya cuaca di Pontianak?
1: Oh tadi subuh habis hujan nih Bang, jadi
0: subuh,
1: masih
0: hujan.
1: Adem.
0: Dingin. Masya Allah adem dingin ya, enak bener dah tuh ya. Oke okay. Okay, baik. Oke okay. Berkaitan dengan tema, apa yang perlu difahami dari tema dari sudut pandangnya Bang Wardy? Oh tapi sebentar, tahan dulu. Oh. Kalau untuk Bang Wardy harus ada pantun. Yeah. Pantun ini apa?
1: Nggak usah lah. Pantunnya?
0: Yes. Apa itu?
1: Oh pantunya begini.
0: Gimana?
1: Seperti biasa Bang.
0: Seperti biasa, pakai bubur.
1: Jalan-jalan membeli bakwan.
0: Oh bakwan, oke. Okay.
1: Beli bakwannya di toko roti.
0: Emang ada yang jual?
1: Ya? Kalau selamat pagi buat Bang Wawan. Hari ini temanya adalah teman sejati.
0: Itu dia. Nah kalau untuk sosok Bang Wardy sendiri, apa ya? Bagaimana cara memilih dan memilah teman yang baik?
1: Ambilah teman sejati sih. Kadang-kadang dari itu juga sih Bang.
0: Apa tuh? Dari mana?
1: Dan dari karakternya dulu sih Bang, okay. Kalau saya jadi karakternya dulu. Kalau karakternya enak, diajak ngobrol nyambung, jadi teman sejati.
0: Oke. Itu seperti itu ya.
1: Kadang kalau saya mau candain tuh saya tanya dulu Bang, suka nggak doyan dicandain nggak? Kalau nggak doyan ya.
0: Kayak makan doyan, ikan ya. Aja, suka ikan tongkol kagak, doyan kagak.
1: Ada ikan tongkol kagak, gitu suka ya. SOP,
0: suka SOP itu dia ya. Oke. Itu seperti itu ya. Jadi Bang Wardy menanyakan dulu agar supaya tidak ada ketersinggungan begitu ya.
1: Apakah doyan dicandain, kalau nggak doyan ya hati-hati dengan beliau gitu Bang, dengan si dia maksudnya.
0: Iya. Oke, seperti itu.
1: Bang Wardy kan enak ditandain, nyambung.
0: Nyambung beneran. Oke, baik. Bang Wardy udah sarapannya SOP lagi hari ini?
1: Oh iya, SOP lagi Bang.
0: SOP lagi, Masya Allah.
1: SOP lagi. Bisa aja Bang Wardy.
0: Gak apa-apa, itu kan haknya Bang. Iya, Bang Wardy mau SOP, mau AP.
1: Yang penting sarapan Bang ya, kenyang.
0: Nah, itu dia yang penting sarapan. Baik. Oke, Bang Wardy mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam pertama buat Bang Wawan, ucapannya saya selalu keluarga.
0: Terima kasih.
1: Buat ini juga ya.
0: Ini ada salam nih dari Ibu Ani di Depok. Iya. Assalamualaikum, apa kabar Bang Wardy? Sehat-sehat aja ya.
1: Oh Bu Ani, sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Salam buat Bang Riko juga ya Bu Ani.
0: Iya, tuh. Terus.
1: Terus buat ini, buat Bu Yati dan Pak Mukimin, kasih telah telepon saya kemarin.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya.
1: Tercet rahmi, lewat on air gak apa-apa, lu udara.
0: Terus?
1: Juga buat Bang Haris juga Bang ya.
0: Bang Haris juga, iya.
1: Buat Pak Lutfi di Tanjung Bogor. Buat ini, siapa? Katung Jo, Ina Mandau, Katung Tengah gak salah ya. Dan mungkin semua-semua sekali. Semua ketawa.
0: Enggak, ada bunyi tut-tut-tut gitu.
1: Oh, buat ini juga, Bang. Best siapa? Friend Mang Wawan di Pontianak. Mang Iben lagi iya, tugas juga.
0: Bang Iben. Nanti kalau misalkan naik ke Pontianak, bilang salam ya. Dari salam dari Bang Wawan. Salam dodol durian, gitu.
1: Ya. Salam dodol durian. Dia pasti
0: mengetahuinya.
1: Mengetahuinya.
0: Iya, alright. Oke.
1: Mungkin itu aja kali,
0: siap,
1: Bang, ya.
0: Siap, terima kasih Bang Wardi.
1: Oh, sehat selalu. Bang Bayu juga, jangan marah Bang Bayu ya.
0: Enggak, Bang Bayu ini semua pemainnya hak yang sama. Iya, Bang
1: Wardi. Oh, sama.
0: Alright.
1: Oke, itu aja Bang Wawan. Makasih.
0: Siap, sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi dari Pontianak. Dan di belakangnya peserta berikutnya. Cia peserta. Assalamualaikum untuk Ibu Aini di Depok.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, Bu Ani mau nyanyi lagu apa? Kok lagu apa?
2: Bang Wawan aja yang nyanyi, Ani
0: dengerin aja. Gitu ya, oke. Okay. Baik, Bu Ani, oke. Okay. Paspornya boleh, Bu Ani?
2: Boleh, Pro 4FM, Suara ya. Budaya Jakarta, cari teman baik.
0: Apa? Teman sejatiku, teman sejatiku, Bu Aini.
2: Teman sejati udah nggak ada, Bang Wawan.
0: Oh gitu, udah teman baik deh kalau buat Bu Ani deh. Silakan. Silakan Bu Ani. Kalau menurut Bu Ani sendiri seperti apa tuh untuk memilah-milah agar supaya mungkin gini, yang lalu-lalu kita mempunyai mohon maaf pertemanan yang kurang baik yang membuat hati luka. Tapi mungkin dengan adanya kita dikasih pemikiran dari Yang Maha Kuasa. Oh, kita bukannya milah-milah atau pilih-pilih teman yang gimana-gimana, tapi kan hati kita juga butuh apa ya, sesuatu yang apa yang membuat kita senang begitu ya Bu Ani.
2: Iya.
0: Gimana versinya Bu Ani?
2: Ya, waktu Ani kerja memang Ani punya teman baik ya. Bahkan udah kayak kakak sendiri. Itu di dalam pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga ada.
0: Ada juga ya, oke.
2: Iya, cuman Ani gak pernah tanggapin.
0: Kenapa kagak ditanggapin?
2: Karena bukan apa-apa nih, nggak mau nyakitin orang.
0: Oh iya, yeah, boleh boleh.
2: Itu jadi ya sekedar hello
0: aja. Iya. Oke, jadi ada sekedarnya di sini ya.
2: Tapi sejak Ani sakit, Ani merasa kehilangan. Karena apa? Nggak pernah ketemu lagi. Bahkan kontek-kontekan juga jarang.
0: Jarang ya, Masya Allah. Tapi dengan begitu,
2: karena mereka sibuk.
0: Oh sibuk ya, oke. Mungkin Bu Ani minta jalur ame yang di atas kagak nih, agar supaya mungkin ya Allah teman kita biar baik-baik aja dan masih ingat sama kita gitu.
2: Ya gimana, Ani sering berdoa pengen ketemu. Ya mungkin juga kan namanya manusia ya, dia punya usaha. Pasti ada masalah, kalau nggak ada masalah dia pasti ketemu sama Ani.
0: Itu dia, begitu ya.
2: Istirahat sama Ani, tapi kan mungkin ini mungkin ya, mungkin dia ada masalah sehingga dia sibuk.
0: Jadi berpikir positif aja begitu ya Bu Ani ya.
2: Iya, kalau yang satu sering nelpon, gimana kabarnya, katanya udah sembuh belum. Cuman ya karena dia punya perusahaan repot.
0: Masya Allah.
2: Repot karena banyak ngurusan daripada Ani.
0: Gitu ya, ya udah kita positive thinking aja ya Bu Ani.
2: Iya, kita ambil baik.
0: Saik deh kalau gitu deh Bu Ani. Tetap semangat deh ya.
2: Iya.
0: Oke, baik Bu Ani, mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Bang Wawan, biar saya terlalu banyak rezeki, panjang umur.
0: Bu Ani dapat salam dari Uni Linda. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Hati-hati, semangat selalu, semoga panjang umur, katanya begitu.
2: Makasih Uni Linda, maaf ya Ani jangan
0: nelpon. Iya, gak apa-apa. Terus Pak Bambang di Depok, selamat pagi Bu Ani, semoga cepat sembuh. Oke. Lanjut.
2: Amin, Pak Bambang juga sehat ya.
0: Amin. Lanjut lagi ada Bang Harris di Kali Anyer. Selamat pagi Bu Ani, apa kabar? Tetap semangat ya.
2: Makasih Bang Aris. Bang Aris juga selalu sehat ya. Semangat terus.
0: Amin. Terus pun halnya juga ada Mas Orik di Jember. Ya, assalamualaikum Bu Ani, tetap semangat selalu. Ya, salam sehat, tetap semangat ngejalani hidup ya Bu Ani. Gimana suasana pagi ini di lingkungan sekitarnya Bu Ani?
2: Amin, lingkungan Anima sehat selalu. Selalu jaga kebersihan di selalu lingkungan.
0: Itu cakep dah kalau kuduk begitu ya Bu Ani ya.
2: Ini sehat selalu kok. Cuman ya agak sedikit ada masalah di tangan, Bang Wawan.
0: Iya Pak, kagak nape. Tetap semangat selalu.
2: Tangan Ani jarang telepon. Karena tangan Ani nih kayak enggak ada tenaganya megang apa aja kadang-kadang ya.
0: Kalau megang duit gimana?
2: Kalau duit mah ada terus.
0: Adik-adik aja Bu Ani.
2: Ada terus ya.
0: Alhamdulillah itu dia ya.
2: Kalau banyak duit enggak ada.
0: Terus Bu Ani ada dari Bu Taimi di Limau Depok. Assalamualaikum Bu Aini, apa kabar? Udah lama enggak dengar suara Bu Aini. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin, Ibu juga sehat selalu ya.
0: Amin. Iya. Yeah. Oke, itu aja Bu. Oh ada ya, lagi dari Pak Rom, ada dari Pak Romat di Lebak Banten. Salam sehat Bu Aini. Terus juga dari Bu Titi DJ Jembatan Besi pun juga salam sehat selalu buat Bu Aini. Dan ada lagi Bang Kilang di Karawang. Pagi Bang Wardi, saram pagi asal jangan es dawet ya. Dan pagi Bu Ani, tetap semangat selalu ceria walaupun memang kita dikasih cobaan. Tetap semangat Bu Ani, kata Bang Kilang begitu.
2: Makasih Bang Gilang juga sehat ya.
0: Amin, iya. Yeah.
2: Buat Kak Kongjo juga mau uti biar sehat selalu. Maaf, jangan nyenggol.
0: Kagak nape ya.
2: Kondisi tangannya nggak baik.
0: Kagak nape, pokoknya gini aja salamnya buat semuanya aja. Udah mengcover semuanya dah. Kita juga pada ngerti kok.
2: Iya.
0: Iya.
2: Makasih Bang Wawan, ya. Udah sarapan belum?
0: Ya, belonan.
2: Ya Allah.
0: Ya Allah. Tadi udah sih, mohon maaf, pisang tadi jam 4:30. Jam 4, Masya Allah.
2: Aneh gak dibagi deh.
0: Ya Allah, takut busuk bawa ke sana. Iya banyak, ntar cuman satu, ntar masa kita paroan, agak sopan banget ngasih orang tua paroan, ya Allah, gitu.
2: Pisang apaan?
0: Lah Edda, pisang raja, biar jadi raja kita.
2: Udah, makasih.
0: Iya dah, tai ya Bu Ani ya, sehat selalu.
2: Amin.
0: Iya, salam lah sama Riko, salam.
2: Lagi ngepel.
0: Wih, lagi Riko, yang kinclong ngepelnya ya Riko. Udah masak
2: lagi
0: belum?
2: Lagi ngepel sih. Nyayur asam,
0: maikan tongkol. Oh my god, enak bener dah tuh, resep bener dah ah, ya Allah, mantep. Ya udah sarapan dulu ya Bu Ani ya.
2: Kemarin sarapan.
0: Insya Allah sampai sono dia habis dah, bukan sarapan lagi, makan siang. Ya udah, yang penting Bu Ani tetap semangat ya, oke?
2: Amin. Alright. Makasih banget.
0: Sama-sama Bu Ani, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bu Aini di Depok ya. Oke, dan pastinya masih menunggu untuk Ade Uni Linda Yante. Ma, Edda tadi udah Ade, Doi.

0: Tapi adalah gini, berbicara perihal teman sejati menurut saya ya, itu bukan sekedar teman biasa, tapi adalah seorang sahabat yang biasa ngelebihin saudara kandung bagi kita. Dia terus ngajurin kita ke hal-hal baik dan benar, pun juga akan jauhin kita dari hal buruk. Dia ada di saat kita lagi ngebutuhin, selalu ngibur di saat sedih, plus suka ngingetin kita di saat gembira, selalu berlebihan. Intinya selalu nyupport kita dalam segala hal yang positif, plus ngelarang kita dalam hal yang negatif. Itu sih kalau menurut Ai Bang. Oke, salam buat Bang Wawan, moga lancar siaran, amin. Ye, sampai kelar nanti. Salam juga buat seluruh pendengar Pro 4 Jakarta. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam juga buat buat Om Agus dan Tante Ande di Setu Cipayung. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke deh Bang Wawan, makasih, terima kasih juga. Oke, lanjut, ada yang selalu membuktikan bukti otentik dengan alright, itu dia Pak Tupar, Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pasportnya, silakan.
1: Obat FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku.
0: Oke, baik. Pak Tupar, berbicara masalah teman sejatiku, versi Pak Tupar itu seperti apa?
1: Ya, yang namanya teman sejati tentunya ya gak cuma kalau kita kondisi susah saja.
0: Iya, beneran.
1: Jadi kalau kita misalkan pas misalnya saya ya, kalau pas seneng ada di dekat, kalau pas susahnya nanti ya lulu kuikwi, itu bukan susah seneng harus ada di
0: bersama,
1: sini
0: ya. Jangan mentang kita duitnya banyak, tiba-tiba kalau di saat kita duitnya sedikit terus kita sakit jatuh bangun, cuman ya kasihan deh ya, kagak ditengok itu dia.
1: Kalau pas susah ya harus ada di samping, kalau pas seneng ya syukur, kalau bagi-bagi lah.
0: Iya beneran, iya betul, kayak begitu dah. Yoi ya, yang pasti memang kita harus peduli sama teman sejati kita gitu ya.
1: Tapi gini loh Bang, kalau saya sih masih ada sih beberapa teman sejati yang dari semenjak kanak-kanak hingga sekarang tuh masih,
0: alhamdulillah, masih silaturahmi kontekan ya.
1: Masih sering ketemu ngobrol. Kami dulunya belum ada motor loh. Mau ini aja. Kalau dulu kan sebenarnya wartel. Wartel kan dulu kan.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu wartelnya kan jauhnya kan 6 kilo dari rumah saya.
0: Waduh, jauh men.
1: di boncengin pakai sepeda ontel sama teman sejatiku itu. Sampai sekarang dia punya mobil ya, tetap biasa aja. Masih jadi masih jadi teman.
0: Masih jadi teman sehingga seperti itu ya.
1: Dia juga masih ketemuan selalu, sering ketemu ngobrol.
0: Woi, keren kalau begitu ya. Masih menjalin silaturahmi begitu ya. Pak Tupar.
1: Iya.
0: Itu yang penting.
1: Pas misalkan saya pas kagak ada nih, bisa pinjam enggak nih? Berapa? Ya 100.000 dah. Ada nih, nanti datang aja ke rumah nanti tak kasih.
0: Alhamdulillah ya. Iya, begitu ya. Yang pasti teman baik adalah mungkin teman sejati yang mengerti, peduli akan kita dan ada rasa aduh nggak enak, gue banyak dibantu sama dia, bukannya kita diminta hutang budi, tetapi tidak, tetapi ada rasa empati satu sama lain begitu ya.
1: Bahkan teman juga saya dia cuman jalan-jalan loh ini Bang, nggak kemana-mana loh, cuman muter-muter daerah sini aja. Pakai mobilnya dia kok, cuma tak
0: tahu ya.
1: Mau kemana? Ya jalan-jalan aja lah, putar-putar katanya gitu. Iya, itulah Bang, teman sejati yang benar-benar jadi teman dari usia anak-anak hingga sekarang.
0: Usia belia juga ya.
1: Iya.
0: Oke, baik deh. Oke, Pak Tupar mau kirim salam buat siapa ya Pak Tupar? Tapi sebelum itu ada salam dari Ibu Aini di Depok. Assalamualaikum. Apa pagi Pak Tupar? Sehat selalu ya.
1: Ya selalu juga Bu Ani, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Ani ya.
0: Amin. Terus ada Mas Orik Jember. Assalamualaikum, suka ngenjang Pak Tupar. Sampun siap teng hangat plus pohong goreng plus koran kedaulatan rakyat ni pun nggih. Salam rahayu kagungan rancang sejati ini pun jenengan wonten mriki. Mriku.
1: Nggih.

0: Dipengini Mas Tori, pokoknya lo gawa tetap setia.
1: Oh lewat. Iya, pasti nih, koyo ngono. Alright, baik. Aha, Pak Tupar mau kirim salam kagem sopo? Iya, silakan dah.
0: Ini siapa? Ya? Tumben ini kemarin Bang Muel KW masuk nggak kemarin? Aku terus ada acara kemarin.
1: Oh, dia masuk. Nih sekarang ini lagi sibuk, katanya lagi menyusun sesuatu. Oh, jadi mohon maaf katanya.
0: Iya. Ya buat yang belum masuk, ayo bergabung.
1: Ayo.
0: Seger lah ya.
1: Siap, 87.
0: Buat semua rekan-rekan yang ada di Perumbat Jakarta, tak terkecuali. Khususnya buat Bang Wawan, selamat bertugas. Hingga usai nanti, begitu ya Bang Wawan ya.
1: Siap, 87, terima kasih. Ya udah, oke. Matur nuwun Pak Tupar, ting-ting-ting.
0: Nah ini.
1: Oke. Alright, baik. Makasih Pak Tupar. Sehat selalu Pak Tupar, nggih. Kapan-kapan kalau aku ke Jogja kita ketemuan, nggih.
0: Boleh.
1: Amin, dienteni yo. Tenane. Kalau ada duwe aku didoakno wae.
0: Ya, mudah-mudahan nanti Bang Wawan bisa berangkat ke Jogja pakai mobil sendiri.
1: Amin. Ya Allah, pakai mobil sendiri, masya Allah. Aminin deh, amin. Kalau bener, amin. Ya Allah.
0: Beneran kan kagak tahu.
1: Iya, beneran. Tapi pegel, mungkin numpak sepur aja deh. Kagak napa ya?
0: Oh iya, bener.
1: Buat nampak-nampak
0: ada yang cepet.
1: Kan ada yang cepet. Kalau mau cepet lagi, kita naik bus yang di atas boleh kan?
0: Asal ada dananya.
1: Itu dia makanya. Oke deh. Baik, Pak Tupar, makasih banyak ya. Sehat selalu buat Pak Tupar.
0: Info tambahan Bang, kalau pengen yang cepat, itu Jogja punya kereta api kebanggaan yang kuat, cepat, namanya kereta api Taksaka.
1: Wih, Taksaka, berapa juta tuh?
0: Kalau dananya kurang tahu, cuman durasinya kayaknya kalau nggak 6 jam, 7 jam deh sampai
1: Jogja. Emang biasanya kalau yang normalnya berapa?
0: Kalau yang ekonomi itu sekitar 200-an lebih lah ekonomi. Kalau itu ya...
1: Oke. Iya lumayan ya. Kita juga pengen banget tuh naik bus yang sleeper, enak banget tuh ya. Enak juga tuh. Pokoknya semua transportasi sekarang itu makin kesini makin keren. Iya kagak sih?
0: Iya Bang, betul sekali.
1: Amin, baik deh. Siap, insya Allah Pak Tupar ya. Kita ketemuan ya, amin. Kalau gitu ya,
0: amin.
1: Baik, matur nuwun deh. Oke. Assalamualaikum Pak Tupar. Bye bye.
0: Wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Yo, balik lagi di Mari bersama Ayah Bang Wawan dan Man Ismail di Mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Tema kita kali ini mengenai teman sejati. Nah, bagaimana tuh cara memilih dan memilah teman yang benar? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya ya, 021-350-4510, 0812-112-4928 ya. Oke. Ade Unil Indayanti di Kedoya, Assalamualaikum Prompat FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku. Uni punya teman, tapi apa nih, tidak sejati. Oke, dia ada maunya dengan Uni. Udah Wawan, dia kan susah, Uni tolong. Sekarang di diri Uni susah, boro-boro dibantuin. Sekarang Uni sedikit takut punya teman sejati. Udah Wawan, maaf apalagi suami sudah marah-marah. Oke, baik. Makasih Uni, tetap sehat selalu. Tetap semangat ya. Makasih Uni. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo dong, katanya mau ikut. Ah, sibuk, susah bener masuk perempat. Lah kagak nih. Ayo dong, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Bang Harris. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harris kali ini.
1: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Pagi juga. Passwordnya Bang Harris.
1: Perempat FM ya. Suara Budaya Jakarta. Teman sejatiku.
0: Oke, baik Bang Harris, kiatannya berbicara masalah teman sejati, kalau versi Bang Harris seperti apa?
1: Ya kalau menurut saya sih Bang ya, teman sejati itu ya teman yang selalu ada pengertian buat kita gitu. Jakarta paling menghargai ya kan,
0: bener.
1: Mengingatkan satu sama lain gitu Bang.
0: Oke.
1: Dan saling membantu.
0: Baik.
1: Eh, ayah juga punya Bang teman sejati.
0: Adi ya?
1: Mana ya? Dia cuma daripada jauh-jauh semua tinggal ya Bang. Kecil juga gitu. Tiga orang Bang. Yang satu di Sukabumi sekarang. Terus yang satu lagi daerah Tangerang mana itu dia. Jarang kemari.
0: Kenapa itu?
1: Ya mungkin sibuk kali ya.
0: Tapi mungkin dari silaturahmi melalui WhatsApp, telepon WhatsApp, Ade ya?
1: Ade Bang.
0: Ade ya? Alhamdulillah, itu dia. Kudu dipegang dah hal itu ya. Sehat selalu. Ya. Oke Bang. Bang Harris, mau kirim salam buat siapa ente?
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Wawan, tetap sehat selalu.
0: Terima kasih ente juga.
1: Lagi pondang, sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Bambang.
0: Iya.
1: Kakung Jo beserta Uti, Ani, Bu Ani, Mukimin dan Bu Hayati.
0: Ini ada salam dari Bu Ani nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris, tetap semangat.
1: Iya, terima kasih banyak Bu Ani. Terus, Bu Ani juga sehat selalu ya Bu Ani.
0: Amin. Ada Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Bang Haris, sehat selalu ya katanya.
1: Assalamualaikum Bu Tami, sama-sama sehat selalu Bu Tami.
0: Oke.
1: Terus Pak Rahmat yang di Banten, di Banten ya. Semuanya deh, Bang.
0: Siap
1: yang
0: deh,
1: ada
0: kalau
1: di
0: gitu.
1: Bukit Dewi.
0: Oke.
1: Semuanya deh, Bang.
0: Siap deh.
1: Terkecuali, Bang.
0: Amin, insyaallah. Baik.
1: Sampai Bang ya.
0: Sami-sami Bang Haris. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ada Kakung Joni pagi Bang Haris, sehat selalu dan tetap semangat, tetap teman sejatinya banyak banget katanya gitu. Oke.
1: Terima kasih banyak banget. Kakung Jo ya. Cuman ya udah pada enggak ada kan, enggak jauh-jauh semua.
0: Dideketin pakai telepon deh. Alright. Oke Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
0: Prempat
2: FM Suara Budaya Jakarta, teman sejatiku.
0: Oh mantap sih, ayu manis sih.
2: Pagi-pagi, kata semua masuk.
0: Eh
2: betul. Teman sejati kan, Bang Wawan.
0: Betul, iyo.
2: Iya, membeli dan memilah teman sejati itu kayak nyaring emas di pasir gitu, ya, Bang Wawan. Kalau bisa, bukan cuma dilihat dari tampilan luar, tapi kalau gelang emas kan harus lihat pas hasilnya itu pas dilihat setelah diguncang selesai kan,
0: tulisan
2: emasnya baru ditaruh di tempat. Jadi yang teman ini seperti ini, kalau kita dalam situasi kayak apa namanya, lagi down atau lagi sedih gitu. Kan biasa teman sejati dia bisa memberikan perhatian, menghibur, kayak gitu. Itu namanya teman sejati.
0: Betul.
2: Jangan cuma jadi toksis aja gitu ya. Saya kayak gini, kayak kita sudah berteman lama nih, tapi pada saat sesuatu terjadi, dia malah menghindar dari kita. Dia tidak memberikan semangat, tidak memberikan support. Ya, tapi beta paling salut loh dengan pertemanan tetap suami saya. Pertemanan suami saya itu dari mulai mereka sekolah sampai saat ini masih jadi teman sejati.
0: Wih,
2: gitu
0: mantap. Iya, dalam suka dan duka ya.
2: Iya, dalam suka dan duka. Jadi jangan cuma keluarga saja, tapi berteman sama siapa saja.
0: Betul.
2: Dengan siapa saja kalau bisa berteman. Yang penting teman itu tidak menjadi toksis bagi kita.
0: Betul. Seperti itu. Nah, seperti itu ya katanya.
2: Dan tiba-tiba begini, sesuatu terjadi terus dia ngambek, terus blokir-blokiran gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya, mudah-mudahan kita semua yang ada di perangkat hari ini adalah teman sejati.
0: Amin ya Rob.
2: Yang selalu mensupport, yang selalu menyambung silaturahmi, tidak memojokkan orang lain.
0: Iya, betul.
2: Iya, jangan malah ya, pernah semua waktu so 852
0: nih. Beta lupa.
2: Ada ngopi di pantai lah, ngopi. Pernah ngopi mau mancing.
0: Mau mancing? Oh, seng mancing keributan ya?
2: Iseng, jangan. Kata mancing deh, kan ikan saya kata berimu deh. Di laut sana ya.
0: Iya, mau baku dapat dekat siapa ya?
2: Baku dapat ada yang Pak Ukimi, Dewi Yati, terus ada Kak Unjo, buat Pak Haris. Buat Pak apa Herman kah?
0: Iya.
2: Bang Gilang, Bang Pak Retno juga. Ada Bu Dinden juga, Bu Merpati. Selama kita sedengaran suara, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya sudah bergabung tadi, mudah-mudahan selalu sehat. Pokoknya perkataan semua aja ada pendengar program TRI Jakarta. Kita mohon maaf nih, barang-barang habis ini kita mau barang-barang ada mau pinggi di pantai.
0: Pantesan ya. Iya, beta terkejut nih, cepat sekali. Biasanya tumben nih, biasa jam-jam 9 waktu Indonesia Barat nih, gitu ya.
2: Iya, biasanya beta masuk itu jam 10. Iya, betul. Program semua selesai baru masuk.
0: Betul. Ini ada Kak Kungjo di Lamando.
2: Ini kejutan.
0: Iya, surprise. Betul. Ini ada Kak Kungjo ya. Yo, pagi Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat yo. Mencari teman sejati itu tidak mudah.
2: Iya, semangat terus Kak Kungjo yang ada di Alamanda bersama Uti. Banyak perkataan semua Pak Wawan di hari Ahad ini, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Puan hati-hati dalam perjalanan dan selalu utamakan dalam kecepatan. Utamakan.
0: Iyo, terus ada lagi nih katanya Kak Kungjo, mencari teman sejati itu tidak mudah. Ngeblokir kayak Selat Hormuz ye.
2: Iya, jangan main-main blokir sama orang ya. Tapi kalau kita suka blokir orang yang kita suka.
0: Betul. Oke, ada.
2: Maksudnya orang itu yang bikin kita sing apa sih bisa jadi teman, dan dia jadi kalau mau pilih teman yang baik.
0: Betul.
2: Dan teman yang bagus sih, yang cara kata di malaka sing boleh.
0: Sing. Iyo, terus ada Pak Iwan Santoso.
2: Yang bagus sih, jangan bicara orang sama orang, satu orang sama orang di malaka ya, kita marah. Kalau ada marah begitu,
0: aduh, pusing kepala ya. Oke, ini ada Pak Iwan. Ada Pak Iwan Santoso ini bos gaduh-gaduh Kak Ayu sehat ya, gimana Maluku panas apa ngebul nih katanya.
2: Hari ini panas. Pagi panas nih, baru jam 9 tapi agak panas.
0: Mantul Terus ada Bang Haris kalianya. Selamat pagi Kak Ayu, sehat selalu ya.
2: Iya, dan kali Bang Harif itu sama tadi, jangan marah beta ya.
0: Iya, seng.
2: Iya, terus sudah mauan begitu cuy, jangan lupa Carlota taruh sih, mau waktu.
0: Iya, ini Sadiki satu lagi nih, Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wan, perempat suara budaya Jakarta, teman sejatiku. Teman sejati itu orang yang memahami diri kita kesulitan, kita kesusahan, kita dia menjaga perasaan kita. Itu aja Bang Wan, dan salam sehat selalu untuk mendengar semua, dan untuk Kakak Ayu sehat selalu ya, gitu.
2: Oh iya, buat yang ini pokok semua, selamat pagi. Yo, dan buat Pak Wawan, begitu, dan kebanyak lagi.
0: Dan kebanyak,
2: kita mau permisi, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Jelang kabar berita pukul 7, kita dengerin yang atu ini nih. Ada Erin Hansen dengan Candu. Waduh, Candu.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi.
1: Biar kata berita jam 7.
2: Abang Po, Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia sukses menyelenggarain Workshop Management Event UI 2026 pada 12 sampai dengan 13 Mei 2026. Kegiatan itu yang berlangsung selama 2 hari itu diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, karyawan universitas, hingga masyarakat umum yang memiliki minat di bidang event dan industri kreatif. Workshop itu menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan dunia akademik dengan praktik industri profesional. Workshop menghadirkan Reno Sara sebagai narasumber utama, sosok yang telah lama berkecimpung di dunia event organizer nasional maupun internasional tersebut membagikan pengalaman dan wawasan seputar manajemen event profesional. Dalam perjalanan karirnya, Reno Sara dikenal sebagai mempunyai pengalaman sebagai show director, project manager, hingga production manager di berbagai acara besar. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pariwisata Kota Batu memproyeksikan kunjungan wisatawan pada bulan Mei 2026 mencapai 500 ribu orang. Optimisme itu didasari oleh banyaknya hari libur nasional selama satu bulan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto nyampain bahwa proyeksi kunjungan wisatawan pada Mei 2026 itu berada di kisaran 540 ribu hingga 560 ribu orang. Kunjungan wisatawan bulan itu diperkirain akan lebih tinggi dibanding 3 bulan sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pariwisata Kota Batu, kunjungan wisatawan pada bulan Januari 2026 sebanyak 630.438 orang. Sedangkan untuk Februari 2026 sebanyak 354.292 orang dan 311.862 orang untuk bulan Mei 2026. Sampai dimari dulu beritanya. Aye Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.